0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
1: Era digital sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuter.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, di APEC juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai terus diskusi kita.
6: Belum.
7: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
6: Oke.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu
7: Pak? Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
3: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
8: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
3: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.

Dan pemirsa RRI Net, instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan

0: serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas

0: 3 miliar.
1: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
2: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
1: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus.

0: sama NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya dengan terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATM Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, berikan satu buah lagu dari Dedy Lisa yang berjudul Kamu Takdirku. Ya, berikan satu informasi yang Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Ya, ini masih mengenai menertibkan gitu ya. Kalau tadi ada Pertamina Patraniaga yang memberikan sanksi ini kepada beberapa Pertamina yang ada. Ini ada penertiban juga yang dilakukan oleh Satpol PP Denpasar, yang mana ini menertibkan 131 media promosi liar untuk mengembalikan fungsi dari fasilitas umum. Dari Satpol PP Kota Denpasar, pendengar, ini memang melakukan sidak gitu ya ke beberapa fasilitas umum, yang mana ini ada 131 media promosi yang dipasang di sejumlah ruas jalan di beberapa daerah. Dan kegiatan penertiban ini sebenarnya dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan juga memastikan kalau fasilitas umum ini digunakan sesuai dengan fungsinya. Dari Satpol PP ini menghimbau masyarakat ya maupun pelaku usaha ini agar tidak memasang media promosi secara sembarangan dan tidak menggunakan trotoar sebagai tempat untuk berjualan. Dan penertiban menyasar sejumlah ruas jalan utama di Kota Denpasar, pendengar, diantaranya Jalan Mahendradatta, kemudian Jalan Teuku Umar dan juga Jalan PB Sudirman. Ada sekitar 131 media promosi yang ditertibkan ya, yang mana ini terdiri atas 7 baliho, kemudian 37 pamflet, 56 banner dan juga 31 spanduk. Media promosi ini ditertibkan karena dipasang pada fasilitas umum yang dinilai ini bisa mengganggu ketertiban serta estetika dari ruang publik. Dan selain media promosi, pendengar, Satpol PP Denpasar ini juga menertibkan pedagang yang menggunakan trotoar untuk berjualan di sepanjang kawasan Pasar Pula Kerti di Sanglah. Hal ini dilakukan oleh Satpol PP pastinya untuk mengembalikan fungsi trotoar ya, yang mana trotoar ini memang fungsi utamanya adalah fasilitas bagi pejalan kaki. Dan penggunaan trotoar untuk aktivitas perdagangan ini bisa mengganggu kenyamanan ya dan mobilitas dari masyarakat juga. Dan Satpol PP Denpasar ini masih akan melakukan penertiban secara berkala, pendengar, di sejumlah titik dan menghimbau masyarakat serta pelaku usaha juga untuk mematuhi ketentuan yang ada ya terkait pemasangan media promosi maupun juga pemanfaatan fasilitas umum. Jadi intinya media promosi ini boleh ya, pendengar, dipasang di jalan gitu, tapi jangan sampai ini mengganggu fasilitas umum ya. Lakukan atau tempati di beberapa tempat yang memang sudah tempatnya gitu, yang aman dan tidak mengganggu fasilitas umum untuk masyarakat. Dan pendengar, saya Lili Lintang masih akan menemani Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lensa kontak atau yang kita kenal dengan soft lens, awalnya bukan untuk gaya, tetapi menjadi solusi medis. Gagasan pertamanya muncul dari Leonardo da Vinci di abad ke-16. Pada tahun 1888, lensa kontak pertama berhasil dibuat dari kaca. Karakteristiknya besar, kaku, dan hanya bisa digunakan sesaat saja. Seorang pembuat bola mata kaca, F.A. Muller, membuat lensa kontak kaca untuk menutupi seluruh mata, awalnya untuk melindungi mata yang sakit. Lalu perkembangan besar terjadi di tahun 1971 saat soft lens modern terbuat dari bahan hidrogel pertama kali dipasarkan. Lensa ini lembut, nyaman, dan bisa digunakan lebih lama. Membuat soft lens cepat populer bukan untuk kebutuhan medis saja, tapi juga untuk menunjang penampilan. Hingga hari ini, soft lens hadir dalam berbagai warna, ukuran, dan fungsi, dari memperbaiki penglihatan hingga menunjang kepercayaan diri. Perpaduan sains, teknologi, dan gaya sudah ada pada soft lens favorit Anda.
2: halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIK MSI, Kapolda Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi media informasi perekat bangsa yang terpercaya, edukatif, dan berintegritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, satu buah lagu yang mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ini lagu dari Ahmad Dhani yang berjudul Pupus ya. Memang agak sedikit galau di pagi hari ini, tapi semoga yang mendengarkan masih tetap semangat gitu ya. Nggak keinget dengan masa lalu gitu, atau mungkin ada yang sedang mengalaminya yang relate dengan satu lagu ini. Semoga enggak ya. Dan pendengar, kalau ngomongin 10 September, hari ini adalah diperingati dengan adanya hari yang mungkin kalau kita mendengar agak mengerikan gitu ya. Tapi hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Ya, ini diperingati setiap 10 September sebagai momentum pastinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bunuh diri itu dapat dicegah ya. Dan peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk kita semua mendorong kepedulian terhadap kesehatan mental serta pentingnya dukungan bagi orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit ya. Jadi sudah bukan saatnya kita menghakimi orang-orang yang sedang mengalami masa sulit gitu ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dirasakan. Dan peringatan ini pasti bertujuan untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap isu bunuh diri, kemudian mengurangi stigma, juga menyampaikan pesan bahwa bunuh diri ini dapat dicegah ya. Dan pada tema pencegahan bunuh diri sedunia ini pastinya mendorong masyarakat ya untuk bisa lebih peka terhadap orang-orang di sekitar dan yang sedang menghadapi tekanan gitu atau menghadapi persoalan yang berat, kemudian juga mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan dan juga membantu seseorang untuk bisa mendapatkan pertolongan profesional ya. Ini juga bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan itu sendiri. Dan pendengar, nanti juga akan kami diskusikan lebih dalam gitu ya, pastinya dalam dialog Denpasar pagi ini akan membahas mengenai mengubah narasi tentang bunuh diri. Nanti pada pukul 9 sampai jam 10 WITA nanti akan berbincang bersama gitu ya dengan host kita, yaitu rekan saya itu Dayu Frisca, nanti juga bersama dengan seorang narasumber yaitu seorang psikiater yang masih bisa Anda simak melalui siaran kami di 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda saksikan live streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 dan Pasar Pedekat. Jadi sayang sekali untuk Anda lewatkan. Jadi nantikan pada pukul 9 WITA, mendengar ya, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali untuk Anda hanya di Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Tapi kita akan dengarkan satu buah lagu dulu. Kalau tadi sudah lagu yang agak galau ya, kayaknya jangan galau-galau lagi. Sekarang lagu yang lebih semangat nih untuk Anda yang mungkin sambil bekerja ya, mendengarkan kita. Lagu dari Hello yang berjudul Ular Berbisa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengeklaim erupsi Gunung Anak Krakatau memicu tsunami setinggi 20 meter. Video tersebut beredar di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa waktu terakhir. Namun informasi dalam video tersebut perlu diluruskan. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, video yang beredar tidak menunjukkan tsunami setinggi 20 meter akibat erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi dan menimbulkan sebaran abu vulkanik. Tetapi klaim mengenai tsunami 20 meter tidak sesuai dengan kondisi terkini. Badan Geologi sebelumnya menyampaikan erupsi Gunung Anak Krakatau berlangsung dan aktivitas vulkaniknya menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu, BMKG memantau potensi dampak dari aktivitas tersebut, termasuk sebaran abu vulkanik. Sejumlah wilayah bahkan sempat terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Klaim tsunami 20 meter juga perlu dibedakan dengan peristiwa tsunami akibat runtuhnya sebagian tubuh Anak Krakatau pada tahun 2018. Peristiwa tersebut memang memicu tsunami di wilayah Selat Sunda, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa erupsi yang terjadi saat ini otomatis menghasilkan tsunami dengan ketinggian yang sama. Masyarakat dihimbau untuk tidak langsung mempercayai video yang beredar, terutama konten yang menyertakan informasi mengenai bencana tanpa keterangan waktu, lokasi, dan sumber resmi. Informasi terkait aktivitas gunung api dan potensi tsunami sebaiknya diperoleh melalui kanal resmi Badan Geologi dan juga BMKG. Kesimpulannya, klaim video yang menyebut erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini memicu tsunami setinggi 20 meter perlu diklarifikasi. Aktivitas erupsi Anak Krakatau memang terjadi, namun video yang beredar tidak dapat dijadikan bukti adanya tsunami 20 meter akibat erupsi tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia atau World Suicide Prevention Day di tahun 2026 ini adalah mengubah narasi tentang bunuh diri atau changing the narrative on suicide dengan seruan untuk bertindak mulailah percakapan atau start the conversation. Tahun 2026 ini menandai tahun ketiga sekaligus terakhir dari siklus tema 3 tahunan yaitu 2024-2026 yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO bersama International Association for Suicide Prevention atau IASP. Fokus dan tujuan tema, tema ini bertujuan untuk meruntuhkan stigma seputar kesehatan mental dan mendorong keterbukaan di masyarakat. Fokus utamanya meliputi, pertama menghilangkan stigma, mengubah sudut pandang masyarakat dari budaya diam dan menghakimi menjadi budaya yang penuh pemahaman, empati, serta dukungan terbuka. Kedua, mendorong aksi nyata, mengajak setiap orang untuk lebih peka dan juga berani memulai percakapan sekecil apapun dengan orang-orang terdekat yang sedang mengalami masa sulit. Serta ketiga, membangun ruang aman, mengedukasi publik bahwa masalah kesehatan mental atau depresi bukanlah sebuah aib, melainkan kondisi medis yang memerlukan pertolongan profesional. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia diperingati secara global setiap tanggal 10 September.
4: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dayu Friska mengisi ruang dengar Anda dalam dialog Denpasar pagi ini untuk edisi Kamis 10 September tahun 2026. Di awal tadi kita sudah dengarkan ya informasi terkait bagaimana mengubah narasi tentang bunuh diri serangkaian dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Berbicara soal bunuh diri, memang ini menjadi salah satu persoalan ya yang masih sering kali kita bicarakan dalam diam tentunya, di mana dibalik seseorang yang terlihat baik-baik saja ternyata bisa saja ada tekanan dan juga persoalan yang tidak kita ketahui. Karena itu di Hari Pencegahan Bunuh Diri ini pendengar, kita tidak hanya menjadi momentum begitu ya untuk mengingatkan pentingnya pencegahan, tetapi juga bagaimana bisa mengubah cara kita memahami dan juga membicarakan persoalan ini. Dan bagaimana mengenali tanda-tanda seseorang yang sedang berada dalam kondisi rentan. Selain itu juga tidak kalah penting bagaimana kita merespons tanpa menghakimi dan juga justru membuka ruang untuk mencari pertolongan. Dan untuk membahas bagaimana upaya-upaya ini kita lakukan untuk mengubah narasi tentang bunuh diri pada Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini, saya akan berbincang bersama psikiater, ada Dr. Igusti Rai Wiguna, SPKJK. Om Swastiastu, selamat pagi dokter.
5: Om Swastiastu.
4: Kayaknya sudah lama tidak menyapa pendengar kita ya dokter ya. Kalau dulu kita intens sekali berbicara soalan persoalan tentang bunuh diri, tentang ODGJ dan hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita bersama-sama untuk mengubah narasi tentang bunuh diri ya. Tadi di awal sudah kita dengar bersama bahwa bunuh diri ini menjadi isu yang bukan isu, kalau bisa kita katakan isu, tidak isu, memang ada kejadiannya begitu ya. Ini adalah persoalan serius yang sampai saat ini masih terus terjadi, belum menemukan titik terang. Bagaimana sih upaya untuk menekan angka bunuh diri dokter ya. Kita mengawali dulu dokter, kalau bisa bicara tentang soal Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini kan sebenarnya ada pesan utama yang ingin disampaikan begitu ya kepada masyarakat. Kalau dari sisi kacamatanya dokter, apa sih sejatinya pesan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat sehingga ada Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini dokter?
5: Iya, karena sesungguhnya ya realita ya tentang kejadian bunuh diri itu terjadi di seluruh dunia ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tetapi sebenarnya problem dunia. Dan mesti kita ingat bahwa ada yang mengatakan bahwa masyarakat sipil kita ya itu hancur tidak oleh karena pembunuhan berantai dan sebagainya, tetapi justru karena bunuh diri ya. Bagaimana kemudian seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ya, sebetulnya ingin mengakhiri penderitaannya. Nah, termasuk juga di Indonesia ya, Mbak, sebenarnya ini masih menjadi problem utamanya sebetulnya di Bali. Ya. Karena di Bali ini data update yang terakhir adalah dari kepolisian ya, itu Pusiknas ya 2024 Bali menjadi ranking 1 ya. Kejadian bunuh diri ya di seluruh dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Nomor 2-nya itu Yogyakarta, itu hampir setengahnya. Jadi ini problem sebetulnya yang dekat dengan kita ya, di Bali. Kalau kita mau menarasikannya sebagai ini adalah sesuatu yang urgent, sebetulnya agak miris ya bagaimana Bali itu menjadi wisata destinasi wisata paling membahagiakan loh ya di dunia. Jadi banyak orang terbang ya belasan jam untuk datang ke Bali untuk healing ya, untuk kemudian memulihkan ya luka-luka dalam batinnya. Tetapi jangan-jangan orang Bali sendiri tidak berbahagia gitu.
4: Oke. Artinya di tengah Bali menjadi destinasi wisata healing dunia, ternyata orang-orang kita yang ada di dalamnya justru harus mendapatkan pertolongan begitu tentang jiwanya sendiri, dokter. Kalau bicara indikator, dokter, seseorang ingin mengakhiri hidupnya, tadi dikatakan salah satunya adalah untuk mengakhiri penderitaannya. Apakah di era saat ini ada pergeseran begitu, dokter? Faktor-faktor apa sih yang menjadi penyebab dominan begitu angka bunuh diri ini sulit untuk ditekan?
5: Ya, angka bunuh diri ini mesti disimak ya, bahwa bukanlah persoalan yang sederhana. Buktinya ini bisa dilakukan oleh anak-anak yang usia ya 10 tahun ke atas ya. Dan juga lansia. Di Bali cukup banyak ya kejadiannya justru pada lansia, pada dewasa. Tentu faktor-faktor yang mendasar itu sangat berbeda-beda. Ya, persoalan maksudnya kalau kita bicara stresor psikososialnya ya. Jadi tidak bisa disederhanakan, kemudian makanya kita perlu menyoroti intervensi ini. Sebetulnya saya pribadi sebagai psikiater itu agak malu loh. Ini tema ya hari pencegahan bunuh diri sedunia ini sebenarnya trinial ya. Jadi

0: Apakah masalah hubungan misalnya, ya, apakah persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan, ya, zat atau narkotika, ya, berbagai macam, ya, persoalannya. Jadi tidak mudah untuk disederhanakan. Dan di tahun ketiga ini izinkan ya, saya kebetulan ya temanya adalah menarasikan ulang. Kalau menarasikan kalimatnya ya, kalau dulu kita ya udah kuat, jangan dipikirin dan sebagainya.
1: Ini
0: kita,
1: yang biasa terjadi.
0: Kita
1: ya,
0: narasikan ulang dengan, ada apa? Ya nggak apa-apa. Setiap orang pasti ada kesulitan. Itu sudah kita lakukan. Tapi di tahun ketiga ini saya berpikir jangan-jangan ya mengubah narasi itu tidak menyelamatkan satu nyawa pun kalau kita hanya mengubah kalimatnya gitu, bukan kebijakannya. Maksud saya begini. Orang biasanya fokus ya, Bali nomor satu ya, 3 dari 100.000 orang ya, kemudian meninggal karena bunuh diri. Tetapi ada data-data lain sebetulnya ya, misalnya ini dari jurnal terpercaya ya, dari dokter kolega saya Dr. Oni ya, dan kawan-kawan yang dimuat di Lancet, itu mengatakan bahwa ya, sebenarnya ya tingkat angka bunuh dirinya di Indonesia jauh melebihi itu deh. Jadi 859% dari data yang dilaporkan. Karena sesungguhnya dari 100 kejadian mungkin hanya 13 diantaranya kemudian masuk data kepolisian. Jangan-jangan selama ini kita salah menghitung juga. Bagaimana mengintervensi kalau hitungannya salah gitu. Ya kan, seakan-akan gak ada seperti itu. Ya, lalu apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga kita nggak punya data ya, faktor aib misalnya deh.
1: Masih ada stigma ya, kan? Begitu ya.
0: Ya kalau kejadian itu meninggal ya karena bunuh diri ya, kita minta tolong jangan-jangan pada polisi supaya nggak dicatatkan sebagai ya ulah pati dan sebagainya ya kan. Kemudian saat ini masih ada Perpres ya 92/2018 bahwa cedera akibat melukai diri ya, itu nggak ditanggung BPJS. Sedangkan kalau kami yang bergerak di kesehatan mental, mereka lah yang paling berisiko. Jadi ada anggapan salah kalau kalau orang mau hanya coba-coba saja berarti tidak serius mau bunuh diri. Enggak, ada datanya. Hampir 100% orang yang pernah bunuh yang akhirnya meninggal bunuh diri itu pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya.
1: Artinya diawali dengan percobaan dulu ya, Dok.
0: Dengan
1: ya?
0: Percobaan bunuh diri sebelumnya. Sedangkan kebijakan kita tidak meng-cover itu. Jadi apa yang terjadi misalnya ya akhirnya biaya ditanggung keluarga ya. Keluarga tidak menyebutnya sebagai bunuh diri ya. Dokternya mungkin juga membantu karena kemanusiaan kan kalau datang ke UGD melukai diri, dia bilang ini kecelakaan, nggak sengaja dan sebagainya, agar bisa di cover oleh BPJS ya. Nah datanya pasti mengecil setelah ada Perpres ini, sukses menyebabkan data percobaan bunuh diri itu berkurang gitu, padahal kejadiannya mungkin akan tetap berlangsung. Jadi saya pikir ya, kita juga harus mengubah tidak saja ya pola pemikiran masyarakat, tetapi juga mengubah kebijakan ini. Jangan-jangan kita juga ya, kebijakan kita juga yang menyebabkan orang kemudian mendorong ya kemudian angka bunuh diri tidak menurun sebetulnya. Ya, termasuk misalnya ini, ada hal-hal yang saya gak malu untuk mengatakan bahwa kita juga harus mempermak ya edukasi-edukasi kita. Karena ada penelitian yang dimuat di British Journal of Psychiatry ya, itu yang menurunkan angka ya kejadian bunuh diri adalah edukasi yang bersifat kisah orang-orang yang berhasil melewati ya, yang tadinya ada pikiran bunuh diri mungkin pernah mencoba lalu kemudian ya entah dengan terapi ya kemudian pendampingan kemudian bisa melewati kesulitan penderitaannya. Nah saya alangkah baiknya ya kalau kita tahun depan bukan psikiater seperti saya yang diundang, tetapi kita juga ada ya survivor ya yang muncul. Itu data mengatakan bahwa itu yang cukup efektif ya. Nah sedangkan ya yang seperti saya misalnya pendapat ahli ya, kemudian ada juga kan sering kalau ada kejadian bunuh diri ya, terjadi di mana gitu, kemudian diundang.
1: Yeah.
0: Kita membahas kira-kira latar belakangnya apa ya. Mm-hmm. Nah, seperti misalnya kejadian mahasiswa ya, mm-hmm, yang coba bunuh apa

0: bunuh diri ya di kampus. Waktu itu orang meliput di mana-mana. Apa yang terjadi? Angka bunuh diri di 2 minggu itu meningkat. Jadi sebetulnya kita merasa itu menenangkan diri kita, padahal sebetulnya itu cukup justru meningkatkan angka bunuh diri. Jadi saya pikir narasi-narasi ya di masyarakat bagus untuk diubah, tetapi juga narasi kebijakan kita juga perlu diubah.
1: Oke.
0: Itu.
1: Baik, terima kasih dokter. Jadi banyak sekali hal yang memang perlu dilakukan ya dokter ya. Tadi sudah ditekankan bahwa narasi kebijakan ini yang menjadi poin yang memang perlu diubah begitu ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa pengcoveran untuk upaya bunuh diri ini tidak ditanggung oleh negara begitu. Sehingga masyarakat mungkin lebih memilih untuk menutupi. Sehingga ya si yang sakit begitu ya, si korban ini akhirnya tidak mendapatkan pelayanan medis yang tepat begitu ya,
0: dengan dan upaya akhirnya mereka. Kita mendorong dia jadi sukses dalam tanda kutip meninggal bunuh diri gitu.
1: Iya, baik, nanti kita akan bahas lagi dokter di sesi selanjutnya. Dan juga Anda pendengar yang ingin berinteraktif di line telepon di 0361-222-161 ataupun di WhatsApp di 0896731238 dan juga sampaikan di live Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Silakan kita berbicara mengubah narasi tentang bunuh diri, hari pencegahan bunuh diri sedunia.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerap pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Perkenalkan, saya Ayusa Devi dari Panjer, Denpasar Selatan. Menurut saya, kita perlu lebih berhati-hati dalam membicarakan masalah mental dan kesulitan yang sedang dialami seseorang. Jangan langsung menghakimi atau menganggap orang yang bercerita itu mencari perhatian. Dengan memberikan ruang untuk berbicara dan saling mendengarkan, masyarakat bisa lebih memahami bahwa masalah seperti ini perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius.
1: Perkenalkan, nama saya Putra Radiana, asal Kintamani. Menurut saya penting untuk tidak menghakimi karena tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dirasakan atau dialami seseorang. Kalau kita langsung menyalahkan, mereka bisa semakin tertutup dan takut untuk bercerita. Lebih baik kita mendengarkan dan menunjukkan bahwa kita peduli. Terima kasih.
2: Halo, perkenalkan saya Ira dari Granata Utara dan Pasar Utara. Nah, menurut saya kita bisa mulai dengan menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan ruang bagi mereka untuk bercerita tanpa merasa dihakimi. Nah, kita juga bisa mengajak mereka mencari bantuan yang tepat jika itu memang diperlukan. Yang penting itu jangan membuat mereka merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya.
3: Ya, pendengar, kita masih dalam dialog Denpasar pagi ini. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar masyarakat soal mengubah narasi tentang bunuh diri di Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dokter tadi juga sempat menyimak ya, dokter ya. Ada yang ingin disampaikan nggak, dokter, merespon dari pandangan masyarakat kita?
4: Iya, tentu sangat mengembirakan ya bagaimana dalam 3 tahun terakhir ya persepsi masyarakat ya, tentang pencegahan bunuh diri itu sudah sangat berubah ya, berbeda. Kalau dulu kita takut ya kalau ada sekitar kita menyatakan kalau gini ingin mati aja lah gitu ya. Kemudian menyuruh mereka sabar ya, ikhlas ya. Seakan-akan ketika kita menyampaikan seperti itu maka pikiran ya gelapnya akan hilang begitu saja. Padahal tidak demikian. Tadi komentar-komentar masyarakat luar biasa, mereka lebih suka mendengarkan ya tanpa menghakimi. Dan benar, dengan kita mendengarkan saja ya, ada penelitiannya kalau mendengarkan 10 menit orang yang mempunyai keinginan ya untuk bunuh diri, sebenarnya kita berhasil mencegahnya ya, 80% diantaranya. Tapi tentu tidak cukup di situ, perlu menghubungkan. Tadi ada juga kan menghubungkan ya ke fasilitas-fasilitas kesehatan mental yang bisa membantunya secara komprehensif ya, sehingga betul-betul tuntas ya permasalahannya.
3: Iya. Kalau tadi kita juga sudah dengarkan begitu ya bagaimana respon masyarakat soal bunuh diri gitu ya. Kalau kita lihat tanda-tanda yang mungkin sering terlihat begitu ya dokter ya. Kita ini apakah bergantung pada tanda-tanda yang terlihat saja dokter, sehingga banyak orang yang justru baru mendapatkan perhatian itu ketika kondisi mereka dalam kondisi bisa dikatakan kritis dokter. Apakah itu yang terjadi di masyarakat sehingga upaya bunuh diri ini tidak bisa dicegah lagi begitu?
4: Ya, ya, memang upaya bunuh diri itu kan jembatan keledainya 3 itu ya, LDH. Jadi lihat, dengarkan, dan hubungkan. Yang pertama memang melihat tanda-tanda ya, gejala orang ingin bunuh diri. Sebetulnya ada penelitiannya ya, sebagian besar orang yang akhirnya bunuh diri sebetulnya memberikan tanda-tanda itu. Cuman kadang-kadang kita yang tidak mampu melihatnya. Ya, kita anggap itu hal yang biasa. Misalnya perubahan pola tidur ya. Entah dia tidurnya jadi berkurang ataukah sebaliknya, jadi banyak tidur tapi kok kelihatannya gak segar-segar. Kemudian perubahan perilaku yang tadinya misalnya aktif kemudian menjadi pasif ya. Yang tadinya ada hobi sekarang berkurang. Kemudian tanda yang lain adalah membicarakan tentang kematian. Ya, bisa saja, buat apa sih kita hidup? Ya, itu bagi sebagian besar orang mungkin hal yang biasa gitu, ya kan? Kita kadang-kadang ingin ya bahwa ini kayaknya bukan berita buruk. Kita ingin demikian ya, sehingga tidak memfollow up-nya lebih lanjut. Atau justru kebalik ya, memberikan barang-barang berharga miliknya gitu, yang tadinya koleksi majalah atau koleksi apa atau hewan peliharaannya mulai dititipkan, nanti dijagain ya. Nah, hal-hal itu adalah ya sesuatu yang tanda ya, gejala orang akan bunuh diri. Nah, tangkap tandanya ya, kita lihat, kemudian ya harus dilanjutkan dengan mendengarkan, ada apa kok saya lihat ya kamu ada yang berbeda hari ini ya kan. Ya, setiap orang ada masalah, mungkin saya nggak akan bisa membantu, tetapi saya bisa membantu mendengarkan, siapa tahu itu lebih lega ya kan, saya ada. Nah, mengubah ya cara pendekatan kita seperti itu membuat orang bicara. Ada mitos salah ketika kita menanyakan, kamu ada keinginan gak sih menyakiti diri gitu. Kita takut menanyakan itu, kita anggap yang tadinya orang gak punya keinginan itu nanti jadi punya dong gara-gara kita tanya gitu. Enggak, dari penelitian jelas tidak menunjukkan demikian. Itu ada hal yang perlu kita tanyakan. Nah, ketika dia mulai membicarakan ya soal keinginan bunuh dirinya, maka itu ada tanda yang bagus, kita udah masuk dalam pencegahan. Lalu dilanjutkan yang ketiga adalah hubungkan. Hubungkan ya, bisa dengan helpline ya, Kemenkes ada helpline ya 119 ya, extension 8, itu terhubung nanti ya dengan psikolog ya. Kemudian beberapa IGD ya sudah terlatih untuk itu. Di Denpasar, puskesmas ya udah mempunyai tenaga terlatih ya, seorang perawat atau kemudian dokter umum ya, yang bisa ya membantu kalau ada yang reach out ya meminta bantuan. Itu.
3: Ini dokter ada pertanyaan juga. Ketika seseorang mengatakan saya sudah tidak kuat begitu ya, respon pertama kita justru harus kuat, ingat keluarga, jangan berpikir macam-macam. Nah, apakah dampak respon seperti ini terhadap seseorang yang sedang berada dalam krisis ini bagus atau tidak?
4: Respon itu efektif menenangkan orang yang ngomong deh. Bukan menenangkan orang yang ingin bunuh diri di hadapan kita. Kan dengan ngomong gitu kita lebih tenang kan. Kita tadinya kaget nih, kok ada keluarga, ada teman yang menyampaikan seperti itu. Maka sebetulnya bukan respon ya, reaksi kita ya kan. Udah, kamu harus kuat, janganlah, jangan sampai itu. Itu sebenarnya ngomong ke diri kita.
3: Ke diri kan? Sendiri ya.
4: Iya. Nah, jadi jangan buru-buru bereaksi. Wah, kalau kaget ya bilang diri kita, aduh kok saya kaget dengarnya, ada apa ya kan, mungkin kita bicarakan dulu. Nah, ketika dia mau membicarakan, jangan buru-buru ditentang, jangan buru-buru itu. Seseorang perlu mereka-reka penderitaannya. Ketika penderitaannya divalidasi sebagai sesuatu yang nyata, justru keinginan bunuh diri itu berkurang. Ya kan, makanya sistemnya kan helpline. Helpline kan orang ngajak ngomong. Mana ada orang ke helpline dinasihati, kamu mesti begini dan sebagainya. Lalu betul, itu saja tidak cukup. Jadi perlu membantu misalnya sementara mengamankan barang-barang berbahaya di sekitarnya ya. Itu juga adalah hal yang penting. Jadi kuncinya pencegahan bunuh diri itu bukan di psikiater atau di psikolog, itu di hilirnya. Yang di awalnya adalah tugas kita semua. Jadi sesungguhnya kemampuan untuk melihat, mendengarkan, dan menghubungkan itu semestinya dimiliki oleh setiap orang. Ya, setiap masyarakat.
3: Baik, ini ada yang bertanya lagi dokter. Apa yang sebaiknya dilakukan keluarga atau teman ketika melihat perubahan seperti itu? Apakah mendengarkan saja, memberi nasihat, atau langsung mengarahkan untuk mencari bantuan profesional? Tadi juga mungkin menyambung yang dokter katakan tadi
4: Bagus, artinya tahap pertama kita sudah lakukan loh. Ya, yang bersangkutan sudah melihat nih, wah nih kok kayaknya ada yang berbeda. Selalu prinsipnya adalah anggap itu adalah sesuatu yang serius. Ya, kemudian ya, kita dengarkan, itu adalah tahap awal. Mendengar itu bukan saja sebenarnya ya, mendengarkan itu butuh kemampuan kan, butuh kesabaran ya buat kita. Ya, karena kalau enggak kita terpancing untuk segera menasehati, mencari jalan keluar. ya. Jadi kita mendengarkan ya pelan-pelan dengan dia notice bahwa oh, penderitaan saya itu diakui loh oleh orang lain. Bahwa penderitaan saya itu nyata. Saya enggak perlu membuatnya lebih nyata dalam berupa luka fisik kan. Kan banyak nih. Kenapa misalnya anak muda ada trennya cutting ya, barcode dan sebagainya. Dia merasa apa yang ada dalam pikirannya, luka batinnya itu kok kayak gak nyata ya gitu. Kok setiap orang mengabaikan luka itu, alah cuman begitu aja ya kan dan sebagainya. Maka mereka perlu misalnya melukai dirinya. Setidaknya luka ini lebih nyata dok gitu. Bukan membenarkan ya hal itu, tapi kita untuk memahami apa sih yang terjadi di mereka. Nah, ketika sudah mendengarkan, sudah delay ya, sudah dihambat pikiran itu, segera kita hubungkan. Ayo, saya mau bikinin appointment kemana? Okay. Datang ke layanan primer kita, apakah itu puskesmas? Jangan juga ya mendowngrade, oh puskesmas apa sih yang bisa dilakukan? Enggak, mereka sudah terlatih untuk hal itu. Dan kalau memang membutuhkan hal yang lebih intens lagi, diberikan rujukan. Ingat yang tadi saya sampaikan adalah yang gak ditanggung BPJS adalah cedera atau luka akibat mencederai dirinya. Nah kalau itu belum terjadi, ada masalah-masalah misalnya oh ini depresi kah, oh ini trauma kah, PTSD atau hal yang lain, itu masih ditanggung oleh BPJS.
3: Oke, mungkin ini juga yang perlu dipahami oleh masyarakat kita ya dokter ya. Artinya memang bisa ditanggung oleh BPJS asalkan belum terjadi percobaan bunuh diri tadi.
4: Iya.
3: Iya. Ini menyambung pertanyaan lagi dokter. Ketika seseorang akhirnya berani mencari bantuan, apakah sistem kita sudah cukup siap menerima mereka? Nah, bagaimana dengan akses layanan, tenaga profesional, biaya dan juga keberlanjutan pendampingannya?
4: Ya, nah ini PR kita. Saya setuju ya dengan hal ini, makanya secara pribadi saya lebih mengutamakan kali ini rasanya waktu yang tepat mengganti narasinya itu bukan berupa kalimat saja, tetapi mengganti narasi kebijakannya. Ini pertanyaan yang kritis. Kalau masyarakat udah bisa dok, LDH, lihat, dengar, hubungkan. Nah setelah dihubungkan, apakah layanannya berkualitas? Ya kan? Helpline kita saat ini hilang timbul kan? 119 kadang aktif, sempat juga tidak aktif, ya kan? Artinya kualitas layanannya berubah-ubah. Kemudian tadi saya sampaikan, saya jadi merasa bertanggung jawab nih kalau nanti ada yang datang ke puskesmas, jangan-jangan ada yang sudah dilatih tapi belum berhasil misalnya. Justru di sana diinvalidasi. Alah cuman gini enggak apa-apa, kamu kuatkan diri aja, sabar. Waduh. Nanti kita juga jadi salah ya. Nah, inilah ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya ya perlu diperbaiki. Ya, sudah waktunya menurut saya Perpres itu 2018 menghapus hal itu. Toh nyatanya tidak efektif itu ya untuk menurunkan. Apakah angka bunuh diri di Indonesia menurun? Enggak. Dalam 3 tahun terakhir masih di atas 1000 selalu. Ya kan, apapun yang terjadi, ada bencana, enggak ada bencana, ada pandemi atau enggak ada pandemi. Ya, berarti kan ada hal besar yang dilakukan. Kemudian perlu nih kita belajar misalnya dari Sri Lanka misalnya nih. Mereka gak ada satu tagar pun tuh untuk pencegahan bunuh diri, tetapi angkanya 70% menurun. Sesimpel bahwa mereka membuat kebijakan pembatasan herbisida atau pestisida. Karena ternyata data mereka angka bunuh diri itu lebih banyak di pedesaan. Hati-hati di Bali ini, jadi jangan pikir di Bali ini angkanya yang tinggi di mana? Di Karangasem, di Jembrane, di Beleleng, di daerah pedesaan. Maka jangan-jangan ini refleksi buat saya juga sebagai profesional kesehatan. Jangan-jangan masalahnya di desa, tapi kita berusaha tangani dengan seminar di kota gitu.
3: Oke, jadi tidak tepat sasaran begitu ya dokter ya.
4: Jadi itu kebijakan-kebijakan yang perlu diubah. Yang lain misalnya perlu nih ya, suatu saat saya mengusulkan kan belum ada tuh perda turunannya ya. Kita bikin perjanjian etik lah pemberitaan bunuh diri tingkat provinsi misalnya. Bapak Gubernur ya mengundang media-media di Bali ya. Kemudian Dewan Pers, Termasuk sekarang saya nggak tahu konten creator itu termasuk jurnalis apa enggak. Saya pernah itu mendebat gitu ya, meromantisasi ya sebuah jembatan ya di Bali. Saya bahkan nggak mau menyebut namanya ya, karena nanti berkontribusi membuatnya populer. Ini kan udah reda ya kan. Nah itu kita akan makin kesulitan. Nah, kebijakan-kebijakan itu perlu diubah sehingga tidak pernah mencantumkan latar belakang orangnya, dari mana, tinggal di mana, pekerjaannya apa, cara bunuh dirinya apa. Nah, itu memang sudah dicantumkan di kode etik Dewan Pers dari 8 tahun yang lalu. Tetapi kan kenyataannya ya, nah, karena kita merasa itu urgent dok, perlu diketahui oleh masyarakat. Tapi apakah itu bermanfaat atau tidak? Jadi saya justru ingin ya, saya kemarin berusaha mencari, saya ingin jadi ada salah satu klien saya dari daerah sana ya, dari daerah jembatan itu, mereka sedih loh dalam satu desa itu bahwa tempat mereka dikenal sebagai tempat untuk bunuh diri.
3: Viralnya justru karena kasus bunuh diri begitu ya dokter ya.
4: Iya, jadi itu sangat ya mempengaruhi. Itu harus kita membuat, yuk kita wisata lagi kali ke sana, ya kan? Kita kuliner lagi di sana ya, sehingga yang kita ingat tentang tempat itu berbeda. Jadi kebijakan-kebijakan yang bisa diubah tuh macam-macam ya dalam hal etik itu. Kemudian yang dilatih menurut saya okay, puskesmas sudah dilatih. Gatekeepernya sebetulnya adalah ya desa adat, kader desa, pemangku. Saya dapat kesempatan sebetulnya mengisi pelatihan di pemangku. Yang saya tekankan itu karena hampir semua keluarga rasanya punya pemangku kan. 3 bulanan, otonan ya. Setiap manusianya rasanya kita akan ketemu pemangku. Pemangku lebih banyak tahu sebetulnya apa yang terjadi di keluarga tersebut. Jadi kalau mereka punya ya kemampuan pengetahuan itu, kemudian bisa menghubungkan ya. Kemudian terus terang ya, saya harus menyerah ya. Selama ini kita berusaha membuat ya bisa helpline misalnya. Ya inginnya heroik ya membantu Indonesia, tapi kemudian shutdown karena terlalu banyak yang mengakses. Mungkin sudah saatnya saya berpikir ya udah kita buat saluran khusus untuk Bali aja yuk. Gitu. Yang mengisi ya teman-teman dari manapun. Teman-teman ya seketruna di Karangasem, di Jembrana, kemudian menjadi relawan ya menerima ya. Telepon dan sebagainya. Jadi memang dari kita untuk kita, sehingga menyama braya itu kan bukan hanya jargon ya, tetapi memang kita lakukan gitu. Sehingga tidak lagi nanti Bali dikenal sebagai pulau surga tetapi warganya tidak berbahagia. Jadi itu masih PR ya, termasuk PR saya pribadi. Setelah dihubungkan apakah ini akan efektif. Dan tentu saja yang satu titipan yang cukup penting sebetulnya adalah kita perlu ya, pemegang kebijakan perlu membuat perda pencegahan bunuh diri lah. Ya, kita udah nomor 1-2 kali lipat ya. Misalnya dengan mandat pencatatan terpadu, punya datanya saja dulu. Ya kan, apa latar belakangnya ya. Forensik ya, membedah ya latar belakang kejadian bunuh diri itu terakhir datanya di Bali 2014. Karayu. Itu penelitinya orang Jepang. Ya kan, udah berapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang berbeda.
3: Harus terus diperbaharui. Baik. Kita coba sapa ya dokter yang bergabung di 0361-22-2161. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, selamat pagi, Dayu.
3: Iya, selamat pagi. Pak Agung ya? Silakan Pak Agung.
5: Selamat pagi untuk satu Bapak Narasumber.
4: Swastiastu, Pak Agung.
5: Niki tumben mungkin dan mendengar ke berita bunuh diri sekarang. Asalnya tahu kak Bapak tahun berapa terbanyak orang yang membunuh diri itu. Pernah Bapak apa namanya survei seluruh Bali ini Bapak. Nah itu udah kalau anu itu yang kan belum pernah dengar suara dari tahun 2020-an ini tidak pernah yang dengar ada berita bunuh diri. Ini kebetulan sekarang saya dengar baru yang ingin yang bertanya ini. Kalau seandainya untuk mencegah itu bagaimana cara mencegah supaya bisa juga ya, kami atau keluarga lain juga membina keluarganya supaya tidak mengambil peristiwa susta atau kejadian itu bagaimana caranya supaya kita berhasil itu Pak Sunar Sumar. Memangnya perlu kita langsung mencari nasib seperti bapak, apa ke dari psikolog itu. Ya, kalau memang perlu itu kan bisa kita melaksanakan. Kalau dia maunya kukuh atau pokoknya saya akan bunuh diri saya kalau begini aja terus gitu kada gitu. Nah, itu dah itu biasanya kita agak sulit kita untuk mengamankan orang begitu. Nah, ya begitu Ibu dari selalu tanya-tanya terima kasih waktunya.
3: Matur suwun sama Pak Agung di Denpasar. Iya, dokter tadi sudah menyimak juga ya untuk angka bunuh diri, katanya sudah pernah melakukan survei dan
4: ya, kita bukan survei sendiri ya, data itu sebenarnya sudah tersedia, Pak. Jadi sebetulnya ya yang saya ingat 5 tahun terakhir itu selalu di atas 100 orang. Jadi data itu data kepolisian ya. Masa kita menyangsikan data kepolisian. Nah, dari temuan jurnal yang lain disinyalir itu angkanya bahkan 8 kali lipat daripada itu. Karena sebagian besar disembunyikan.
3: Tidak dilaporkan artinya.
4: Tidak dilaporkan. Ya. Kalau bagi saya sih tidak mengejutkan. Itu kan baru-baru aja ya 5 tahun terakhir ada data-data tersebut. Sebelumnya pun kalau kita mencari tahu ya itu 10 tahun terakhir rata-rata memang di atas ratusan. Ya, jadi itu angka yang cukup besar ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan daerah lain bisa saja ada biasnya, bisa saja daerah lain lebih malu untuk melaporkan, jadi angkanya kelihatan yang kecil-kecil. Bisa aja karena Bali yang paling ya terbuka ya memberikan laporan. Tapi apapun itu skenarionya ya tentu itu hal yang membuat miris ya. Gitu. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan tadi ya, kita melihat tanda gejalanya yang ada, karena selalu orang mau bunuh diri itu ada tanda dan gejalanya. Kemudian mendengarkan ya, kenapa kok anak saya tetap aja nggak mau ya, mungkin begitu kita lihat ada tanda gejala bunuh diri kita udah langsung nasihati, ayolah kamu kuat, jangan nanti ya Allah pati kamu memberatkan keluarga, nanti mecarunya aja berapa juta gitu dan sebagainya. Ya itu tidak membantu. Tapi kalau kita mendengarkan, berusaha memvalidasi penderitaannya, biasanya akan mau mencari pertolongan. Pada kasus yang berat misalnya dengan latar belakang psikosis, maksudnya udah tidak bisa membedakan nyata dan enggak, itu bisa dengan rawat paksa. Jadi enggak bisa dia mengetahui mana nyata, mana yang enggak nyata. Bisa Pak, kalau di Denpasar telepon Dinas Trantip kerjasama sama Dinas Kesehatan itu dibantu dievakuasi ke rumah sakit. Ya, bisa ditangani ya. Di tempat saya di RSUD Wangaya, Kota Denpasar, kita buat Suicide Prevention Center. Jadi yang menangani psikolog dan psikiater, kini ada ruangannya ya. Jadi bukan tidak ada harapan. Jadi soal kita mau atau tidak untuk hal itu.
3: Iya, baik, terima kasih dokter dan semoga bisa menjawab juga tadi pertanyaan dari Pak Agung di Denpasar. Kita kembali jeda dulu, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya satu penelpon nanti bisa di sesi akhir dan juga bisa di via WhatsApp di 089 678 123 830.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

0: Baik, pendengar masih dalam dialog dan pasar pagi ini adalah sesi terakhir ya. Kita berbicara bagaimana terkait mengubah narasi tentang bunuh diri di hari pencegahan bunuh diri sedunia. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Dr. Rai. Dan pada segmen terakhir ini kita jawab satu pertanyaan lagi, Dok. Setiap tahun kita berbicara tentang pencegahan bunuh diri, tetapi setelah kampanye selesai, apa yang sebenarnya berubah gitu ya? Menurut dokter, apa satu hal yang paling mendesak untuk diperbaiki agar pencegahan ini tidak berhenti pada slogan saja?
1: Ya, tentu ini adalah momentum yang tepat ya, supaya kita nggak berhenti 10 September. Bagaimana dengan tanggal 11, dengan tanggal 12? Jangan-jangan saya ini ya dan teman-teman profesional kesehatan mental yang lain cuman sekadar event organizer ya, kita membicarakan ya hal-hal ini hanya sementara. Bulan depan mungkin kita akan ganti topik ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah momentum yang tepat supaya tadi terus terang dalam 3 tahun terakhir saya merasa narasi ya di masyarakat sudah mulai berubah. Terutama anak-anak muda ya, sudah mulai ya bisa lihat, bisa mendengarkan ya. Kemudian kita lihat di media sosial makin jarang kita lihat ada komentar negatif ya ketika ada peristiwa bunuh diri yang tidak sensitif ya terhadap hal itu. Tetapi perlu juga narasi ini berubah dalam hal kebijakan. Saya tentu meminta teman-teman juga ya, menyampaikan bahwa hal ini ya dunia internasional sudah mengetahui itu bahwa ya angka bunuh diri tertinggi karena sebagian juga ada warga negara asing yang di sini ya kan bunuh diri. Jadi ini adalah permasalahan global ya. Sudah saatnya kita mendorong perubahan kebijakan apakah dalam bentuk perda dan memang dijalankan. Tapi sambil menunggu itu yuk kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita sendiri ya, sehingga apa namanya 10 September ini tidak hanya akan berhenti dalam sebuah unggahan, tetapi ya perlu juga narasi ulang, bukan soal mencegah bunuh diri tapi merayakan kehidupan gitu. Bagaimana ini mengingatkan kita untuk makin peduli pada sekitar kita ya, sehingga lebih banyak cukup alasan ya dan rasa penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita berikutnya. Itu dimulai dari diri sendiri dan pada akhirnya saya pelan percaya perubahan kebijakan itu akan mengikuti ketika semua kita semua ya memulainya ya dari diri kita dan keluarga kita sendiri ya. Di sini juga ini membuat upaya saya pribadi, saya ingin memunculkan ya udahlah yuk kita buat di Bali saja. Apakah kita butuh komunitas teman baik misalnya? Bagaimana banyak yang mengeluh anak-anak kita, ponakan kita sulit tuh cari teman baik sekarang. Yuk, gimana kalau kita yang jadi teman baik? Kita yang bisa mendengarkan orang lain tanpa penghakiman dan sebagainya. Sehingga kemampuan itu tuh dipahami oleh semua orang. Sama seperti saya pikir semua orang tahu 5D ya, pencegahan demam berdarah ya kan. Nah, pencegahan bunuh diri juga bisa berjalan demikian sehingga setiap orang bisa turut serta dalam program pencegahan ini. Dan kebijakan itu akhirnya juga akan berubah ya sedikit demi sedikit. Karena melihat tuh antusiasnya orang merasa penting kan. Jadi karena merasa penting maka kebijakannya akan berubah sehingga kita bisa ya bicara di sini di RRI lagi dengan kasus-kasus yang success story orang bisa bangkit ya. Kita bisa ngomong ah Bali sekarang bahkan tidak masuk 10 besar. Kapan kita ya? Jadi sudah saatnya tidak hanya membangun Balinya tetapi membangun orang Balinya gitu sehingga bisa berbahagia. Itu
0: sih. Baik, baik ini di sesi terakhir ada pesan khusus lagi dokter? Apa sudah cukup tadi disampaikan kepada pendengar kita di hari
1: ya,
0: yang...
1: Ya mungkin pesan terakhirnya singkat saja ya. Krisis itu sementara, kematian itu permanen. Jadi di situasi krisis inilah kita selalu ya menganggap itu adalah sebuah hal yang serius. Sebelum kita kehilangan orang-orang terdekat kita. Bagi teman-teman yang di sini mendengarkan dan merasa ya sedang ada penderitaan dalam hidup ya, kemudian merasa gak ada jalan keluar, ada kok ya, ada kita-kita coba bicara ya pada orang sekitar kita, mudah-mudahan ya kemudian ada jalan keluar yang baik.
0: Iya, baik, terima kasih Dokter Rai dan juga pendengar tadi yang sudah bertanya. Selain itu ada yang di telepon juga. Semoga apa yang kita perbincangkan ini juga bisa memberikan pemikiran baru begitu ya Dokter ya, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kasus bunuh diri yang terjadi di Provinsi Bali. Dan dari perbincangan hari ini kita juga belajar bahwa pencegahan bunuh diri ini bukan hanya sekadar tadi dikatakan mengenali risikonya, tetapi juga bagaimana tentang kita hadir mendengar ya Dokter ya, dan tidak terburu-buru menghakimi begitu tadi ya, ketika seseorang itu berada dalam masa sulit begitu ya. Ya, perbincangan kita juga Anda bisa simak kembali di Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan nanti kita akan kembali lagi mungkin di lain kesempatan untuk berdialog, tentunya nanti tidak membicarakan kasus bunuh diri lagi ya Dokter ya, tetapi bagaimana kita mampu untuk keluar dari 10 besar tadi angka bunuh diri di Indonesia. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi menemani ruang dengar Anda pendengar Pro 1 sampai nanti di jam 3 sore bersama saya Indah Widyasari.

0: pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis 10 September 2026? Semoga kabar sehat dan juga happy pagi hari ini. Dan kami menemani Anda dengan satu buah lagu dari Discoria bersama dengan Lali Ilmanino. Badai telah berlalu, spesial untuk Anda pagi jelang siang ini. Dan setiap aktivitas kita pastinya akan ada beberapa lagu yang menemani. Dan kemudian ada informasi juga nanti berkaitan dengan kesehatan pendengar Pro 1. Kami akan kembali dengan informasi-informasi tersebut. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu untuk informasi dari PMI Provinsi Bali bersama dengan Ibu Mega yang akan menyampaikan informasi soal ketersediaan kantong darah dan juga informasi dari donor darah untuk hari ini. Silakan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar di Republik Indonesia, RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 10 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 111 kantong, golongan darah B 164 kantong, golongan darah O 181 kantong, dan golongan darah AB 6 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di KSP Lewi Arca Sedana yang beralamat di Jalan Raya Dharma Sabe nomor 77 Abian Semal Badung di jam 9 pagi. Dan untuk sore hari kita buka sebagai donor di lapangan Bajra Sandi Renon di jam 3 sore. Dan pagi ini juga kita ada gerai donor di lapangan Bajra Sandi Renon di jam 8 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Jumat 11 September 2026, yang pertama kita berada di Cellular Ward di Jalan Tuku Umar nomor 60 Denpasar di jam 8 pagi. Kemudian di RS Mata Bali Mandara Jalan Angsoka di jam 8 pagi. Kemudian di RSI Abunda Denpasar Jalan Gatot Subroto Barat di jam 9 pagi. Dan di SI Tiger yang alamatnya di Cafe Ontario di Jalan Hayam Wuruk Denpasar di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trangguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah di kesempatan hari ini. Jika Anda dalam kondisi yang sehat, pendengar Pro 1 bisa langsung ke PMI Provinsi Bali untuk mendonorkan darah Anda bagi yang membutuhkan. Menemani Anda di Denpasar siang ini, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah, masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna

bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, kalau misalkan kita berbicara soal kesehatan pendengar, kapan sih terakhir kali Anda mulai berpikir gitu ya, badan saya kok makin besar? Terlalu indah emang ya perut buncit itu. Kalau dulu anggapannya perut buncit adalah orang yang sejahtera, orangnya makmur, punya duit gitu ya. Ada simbol kekayaan kalau dulu begitu ya. Tapi kalau sekarang perut buncit itu bukan soal estetika lagi, tapi ada resiko-resiko yang bisa Anda hadapi ketika memiliki perut buncit. Ini saya kutip dari laman rri.co.id. Keindahan dari perut buncit ini ya, sebenarnya memang sebuah kebanggaan dulu. Tapi kalau sekarang, anak-anak muda merasa perut buncit ini bisa menurunkan kepercayaan diri, betul gitu ya, karena bukan otot yang berkumpul di sana, tapi ada lemak visceral yang sangat berbahaya di sekitar organ perut kita. Di perut kita itu kan ada usus, ada hati, pankreas, ada lambung juga, dan standar kesehatan Indonesia juga mengkategorikan obesitas sentral kalau lingkar perut itu sudah melebihi 90 cm untuk pria, 80 cm untuk wanita. Ayo kita coba dulu ya, kita ukur berapa sih lingkar perut kita gitu ya. Jadi kalau perut yang buncit sebenarnya banyak sekali faktornya. Jadi faktor stres, makan tinggi gula, kurang aktivitas fisik seperti olahraga itu juga menyebabkan perut buncit. Kemudian kurang tidur. Nah, ini juga banyak ya faktor-faktornya, apalagi sudah masuk ke usia 30-40-an, penumpukan lemak di area perut ini semakin mudah. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko penyakit serius. Lalu apa sih yang perlu dilakukan supaya perut buncit ini tidak lama-lama lagi di perut kita gitu ya? Harus rajin-rajin untuk berolahraga alias bergerak, tidur yang cukup, dan mengelola stres yang baik. Kalau sudah capek boleh istirahat, bukannya minum kopi gitu kan. Jadi diistirahatkan dulu pekerjaan-pekerjaannya. Nah, alasan kenapa sih perut buncit berbahaya? Karena lemak visceral yang dikenal sebagai lemak aktif ini bisa mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh Anda. Jadi kalau ada berlebihan, lemak ini bisa memicu peradangan dan juga meningkatkan risiko gangguan metabolik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: 92 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Ketemu lagi dari Rizky Febian di menit 58 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih membersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 dari aplikasi RRI Digital. Siang hari ini juga untuk Anda yang streaming dari aplikasi RRI Digital, nanti langsung mampir ke Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Karena sesaat lagi secara audiovisual kami akan hadirkan dialog interaktif bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, KPAD Bali. Nanti akan membahas tentang hak belajar tanpa batas, bagaimana peran regulasi dan juga pengawasan Komisi 4 DPRD Bali dan KPAD Provinsi Bali untuk menekan angka putus sekolah anak di Provinsi Bali. Sekali lagi nanti Anda bisa simak secara visual di aplikasi RRI Digital dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya ucapkan selamat siang terlebih dahulu untuk Ibu Janura, ada Pak Ketut Maliarse, Rimbon Dalem, Punap Bigatre, Demogi Rahayu Nge, dan juga ada Pak Widi di Tokyo dan Ibu Rai di Pasar Batu Kandik. Semoga terus masih monitor Pro 1 RRI Denpasar. Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi untuk Anda pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 masih setia bersama kami siang hari ini. Bersama saya Indah Widyasari, kita akan simak sesaat lagi dialog interaktif bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali atau KPAD Bali sampai nanti mendekati pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita akan membahas soal hak belajar tanpa batas, pasti ada anak-anak di dalamnya. Jadi pendidikan ini menjadi hak setiap anak. Kita juga dulu pernah jadi anak-anak, dipenuhi hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Kenapa sih harus pendidikan? Karena dari Undang-Undang Dasar sendiri, pendengar, di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu setiap warga negara alias kita sebagai warga negara di Indonesia ini berhak mendapatkan pendidikan. Jadi tidak boleh ada anak-anak yang berhenti belajar karena soal ekonomi, kondisi keluarga, lingkungan sosial, akses apalagi. Pokoknya harus sekolah gitu ya. Dan di Provinsi Bali saat ini terus mengupayakan agar setiap anak ini mendapatkan hak untuk belajar. Jadi memperhatikan anak-anak kita itu menjadi sebuah kewajiban begitu ya. Namun saat ini kita masih melihat kalau secara umumnya ada anak-anak yang kok gak sekolah gitu ya. Kenapa gak lanjut ke jenjang SMA atau bangku perkuliahan? Nah, nanti kita akan cek bersama seperti apa sih kondisi dari anak-anak kita di Provinsi Bali, soal regulasi, kemudian juga pengawasan untuk menekan angka putus sekolah. Jadi anak putus sekolah begitu ya di Provinsi Bali. Kita akan bahas hak belajar tanpa batas, peran regulasi dan pengawasan Komisi 4 KPAD Provinsi Bali dalam menekan angka anak putus sekolah di Provinsi Bali. Saya perkenalkan yang pertama, narasumber kita ada Ibu Putu Diah Pratnya Maharani, Bachelor of Science Honors, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Om Swastiastu, moge dia punapi gatre moge baik. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 nggih, moge.
1: Terima kasih kembali.
0: Baik, kemudian ada Bapak Lili Ismurtomo Santoso, SSN SPD, Komisioner KPAD Provinsi Bali. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Bagaimana kabar? Niki panggilannya Kak Ade.
2: Inge, Becik Astengkara.
0: Astengkara Becik. Yeah. Inge, dua narasumber kita siang hari ini, pendengar akan mengulas seperti apa kondisi soal anak, begitu juga dengan hak pendidikannya, begitu ya. Dan kita pertama akan mulai terlebih dahulu ke Moge dia Niki Inge sebagai penyusun regulasi di Provinsi Bali. Kentennya Moge seperti napi sih sebenarnya ketika turun ke masyarakat, anak-anak kita ini sudah sekolah, semuanya sudah sekolah, pendidikannya seperti napi Moge?
1: Baik, kalau dari saya selaku anggota DPRD Provinsi Bali, kebetulan juga berada di Komisi 4, jadi memang betul membidangi tentang pendidikan juga.
0: Yeah.
1: Dan kalau yang saya lihat pas kami turun ke lapangan, kita kan suka keliling-keliling sekolah juga.
0: Betul, betul.
1: Kalau yang pertama yang saya lihat itu, terutama di daerah-daerah yang masih terpencil, itu jarang ada sekolah. Jadi akses sekolahnya masih lumayan jauh gitu. Itu yang pertama. Jadi mungkin anak-anak soalnya kalau yang di daerah-daerah terpencil kan biasanya anak berangkat sendiri ya, biasanya jalan kaki, naik sepeda. Tapi kalau aksesnya jauh, nah itu jadi persoalan kita bersama. Iya, kalau mereka masih sudah punya SIM. Kalau sudah punya SIM kan tidak apa-apa, orang tuanya nggak perlu mengantar dan udah tenang lah gitu orang tuanya, dan mereka bisa mandiri. Tetapi kalau anak-anak kita kan masih banyak yang masih di bawah umur, belum boleh menggunakan kendaraan pribadi, naik motor, jadi kan itu menjadi persoalan juga. Jadi itu soal jarak yang pertama, akses.
0: Oke. Artinya anak-anak kita ini terlalu mandiri, terlalu dini mandirinya gitu ya?
1: Bisa dikatakan seperti itu, dimandirikan oleh keadaan gitu mungkin bahasanya ya.
0: Oke. Nah, sebelum nanti kita ke KPAD ini, dari Moga sendiri melihat faktor apa sih yang sering menyebabkan anak-anak ini memutuskan untuk tidak sekolah, kemudian anak-anak ini akhirnya lebih baik bekerja begitu ya sekarang. Gimana Moge?
1: Kalau untuk faktor yang mengatakan bahwa anak tidak sekolah karena ini, mungkin lebih kompleks daripada itu. Karena alasannya mungkin yang pertama pasti soal ekonomi seperti itu. Yang paling sering kita dengar Itu pasti soal ekonomi anak-anak. Oh, daripada sekolah mending kerja bantu orang tua langsung dapat uang. Cuman mereka itu mereka tidak berpikiran bahwa jangka panjangnya untuk melepaskan diri daripada rantai kemiskinan itu kan butuh pendidikan. Mereka nggak sadar dan mereka tidak ada yang membimbing juga. Kesini loh arah untuk melepaskan diri dari kemiskinan tersebut. Seperti itu. Jadi itu mungkin yang paling besar itu alasannya di finansial. Lalu balik lagi soal akses, mungkin kalau anak-anaknya jauh sekali dari sekolah, orang tuanya tidak ada yang mengantar, atau mungkin yatim piatu. Nah itu juga. Lalu mungkin yang ketiga ini soal mental dari anak itu sendiri atau sosialnya. Karena zaman sekarang itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul soal mental health. Dan ini juga saya senang sih banyak yang berbicara soal mental health juga, karena zaman dulu kan tidak terlalu aware ya. Orang dewasa itu, oh anak dibully, ah cuman diejek biasa-biasa aja. Padahal itu sangat berdampak kepada psikis daripada anak-anak kita. Nah siapa tahu mereka mengalami hal-hal seperti bullying, lalu tekanan belajar. Nah itu kan sebuah permasalahan yang serius. Atau misalnya anak-anak bilang, oh stres belajar. Mungkin kalau kita orang tua kayak, ah cuman masih siswa kan kewajibannya memang belajar. Tapi sebetulnya stres belajar, tekanan belajar itu is real gitu.
0: Karena Boga sendiri juga
1: mengalaminya.
0: Mengalami juga ya. Karena kita semua pernah ada di masa jadi anak-anak stres tapi mau kemana larinya?
1: Tidak dianggap serius sama orang-orang dewasa biasanya stres belajar. Padahal itu perlu diberikan apa ya, pendampingan, bimbingan lah gitu. Mungkin sebagai tempat curhat lah setidaknya ya. Orang dewasa itu.
0: Artinya ada faktor yang kompleks begitu. Betul. Yang dialami oleh anak-anak di Provinsi Bali, sehingga masih ada anak-anak yang kita temukan tidak sekolah atau bahkan sekolahnya tidak sampai tinggi ya, ke perguruan tinggi gitu.
1: Bahkan sekarang saya bilang perguruan tinggi masih jadi barang mewah di Indonesia. Karena memang tidak semua mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan berbagai alasan tentunya. Dan dengan kita masih lihat juga masih mahal ya sebetulnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Cuman saya senang juga sudah banyak dari pemerintah memberikan beasiswa juga gitu. Jadi saya sangat apresiasi terhadap hal itu.
0: Artinya kita terus berupaya supaya anak-anak ini mendapatkan hak pendidikannya. Lalu dari KPAD Provinsi Bali nih, Kak Ade melihatnya gimana Kak Ade? Karena kan ini mengawasi ya dari eksekusi regulasinya, program-program pemerintah. Anak-anak kita ini gimana nih?
2: Ini ada dua kubu gitu ya. Jadi gini, sebetulnya karena KPAD sendiri kan pengawasan tentang pelaksanaannya dari regulasi begitu. Apresiasi juga sih sebetulnya dari pemerintah, apalagi pemerintah daerah begitu ya, yang double gitu kerjaannya. Ya dari pusat, regulasi di daerah begitu. Itu sudah maksimal, cuman tetap aja yang sisi yang lainnya itu kenyataan yang nggak bisa. Dan mungkin Pak Miarsa ada yang tahu ataupun tidak, itu anak tidak sekolah di Provinsi Bali itu buat saya pribadi itu cukup besar ya. Itu sekitar 28 ribuan loh begitu.
0: Seprovinsi Bali
2: begitu. Itu dengan rincian itu Buleleng aja 8 ribuan. Kemudian Karangasem 5 ribuan sekian. Terus Denpasar 3 ribu sekian begitu. Yang saat ini sih baru berapa ya, semingguan yang lalu lah. Ya pokoknya kurang dari seminggu gitu.
0: Datanya sudah baru keluar ya Kak?
2: Keluar sudah tertangani, terurai lah begitu. Tinggal 2036. Tapi itu kan ribu gitu loh. Terus Kabupaten Badung 2000-an, Bangli 2000-an, Jembrana 1000 sekian lah, Gianyar juga 1000-an, Tabanan 1000-an, dan Klungkung baru di bawah 1000 begitu. Nah itu kan ya kita logis juga ya, karena tingkat masyarakat, hunian masyarakat di masing-masing kabupaten kota begitu. Dan ini banyak faktor seperti tadi bilang begitu ya, dia tadi bilang bahwa faktor-faktor itu ya memang kenyataannya, apalagi sekarang ini rata-rata yang terkecil aja itu udah generasi alpha ya kayaknya. Nah itu dari Z Gen Z sampai ke bawah itu memang karakteristiknya berbeda dengan milenial ke atas. Wah, begitu.
1: Unik sekali.
2: Iya, jadi ya seperti tadi yang dibilangin sama enggak ya kan tadi bilang apa namanya banyak juga yang aduh aku stres gitu kan. Iya. Dan itu memang kenyataannya sesuatu yang sangat berat untuk mereka.
0: Oke. Begitu. Ini apakah ada faktor karena saya juga sudah punya gen alpha gitu ya, gak ada ya. Orang-orang bilang kalau gen alpha ini gak boleh dikerasin, gak boleh dapat didikan ala
1: militer.
0: Iya. Gimana soal pengasuhan sedikit ya, karena ini jadi faktor juga bahwa anak ini kan dilahirkan oleh orang tua yang masih muda, modern juga gitu ya. Apakah ada faktornya, Kak Ade?
2: Tadi seperti gaya lagi tadi bilang itu faktor lingkungan juga. Lingkungan itu kan ada pengasuhan, lingkungan pengasuhan dari keluarga. Nah, keluarga orang tuanya aja milenial atau Z bahkan ya, Gen Z. Lah, dia punya pakem-pakem tertentu yang tidak yang bisa membatasi atau bahkan menstigma bahwa semua anak itu tidak boleh secara militer dan sebagainya. Sebetulnya pendidikan keras itu tergantung dari apa yang disepakati. Misalnya kalau kita pendidikan, kita udah tahu dong sekolah A, B, C itu tentunya apa yang menjadi best practice-nya masing-masing begitu. Kan ada nih, ada sekolah tertentu yang saya mau masukin ke sana aja supaya disiplin begitu. Nah, pendidikan keras itu dalam artian apa gitu kan, semuanya tetap terpantau oleh pemerintah. Tetap

0: Salah satu contoh itu ada yang di Klungkung yang sampai viral, sampai dia akhirnya ya suicide gitu kan. Itu karena dia stres belajar, karena dia memang maunya ke SMK. Sedangkan akhirnya atas tekanan apapun dia harus ke SMA karena disuruh ke menanti ke perguruan tinggi begitu. Anaknya tidak mau gitu. Nah, itu akhirnya sampai sesit gitu. Kan itu hal yang seperti puncak gunung es kan. Jadi ya ini jadi perhatian khusus nih. Jadi kayak seperti Denpasar aja kami besok akan mengawal dan diundang oleh Denpasar sendiri, jadi Dinas Dikpora untuk mengatasi ini nanti bersama-sama masyarakat begitu. Jadi bersama-sama masyarakatnya ya kita mengundang desa, desa adat, kelurahan begitu. Jadi dari memang dari masyarakat yang terkecil begitu, dari keluarga ya, nanti kan dari lingkungan apa daerah terkecil itu nanti bisa breakdownnya lebih mudah ke keluarga begitu.
1: Upayanya bertahap karena permasalahannya cukup kompleks ya. Dan ini harus siapa yang harus bertanggung jawab? Mungkin dari Kak, dari Moge dia dulu untuk kondisi anak-anak yang
0: ATS.
1: Iya. Tidak sekolah. Anak tidak sekolah, Moge.
2: Jadi kalau kita lihat sendiri karena seperti yang dikatakan tadi itu kan banyak sekali persoalan mulai dari yang terkecil dari keluarga, teman-temannya sampai sekarang kan ada masyarakat baru gitu yang namanya di sosial media. Nah, untuk siapa yang disalahkan itu agak susah untuk pinpoint karena banyak sekali faktornya. Cuman kalau dideskripsikan satu kata kalau menurut saya mungkin orang dewasa. Orang dewasanya. Karena anak-anak itu kan masih kecil. Mereka masih di tahap dimana menyerap semuanya. Dan kelalaian dari orang dewasa dalam hal ini bisa dari orang tuanya, bisa dari orang sekitarnya, keluarga besarnya, gurunya, lalu sampai di sosial media pun itu menurut saya ambil andil dalam hal membentuk karakter anak tersebut. Makanya saya bilang tadi yang mungkin kalau kita mencari siapa yang disalahkan mungkin orang dewasanya. Jadi dari ini saya harap kita semua bisa sadar bahwa kata-kata yang kita lontarkan ke anak-anak kita itu langsung mengenai hati mereka. Karena mereka masih seperti kertas putih kan. Dan hati-hati juga dalam mengizinkan mereka menggunakan sosial media. Sekarang kan anak bayi pun ya sudah dikasih tab sosial media,
0: dan expert dong.
2: Itu harus diperhatikan sekali lagi karena sekarang bullying, kalau kita lebih menjurus lagi ya dalam hal bullying, itu bentuknya semakin berbeda-beda dan semakin maju juga bullying. Kalau kita bilang dulu mungkin bullying di sekolah gitu, saling bertemu ngejek-ngejek gitu kan, geng-gengan nah gitu. Tapi zaman sekarang bullying lewat sosial media, komentar gitu. Terus misalnya kita gak cuman posting foto saja misalnya, udah ada yang komentar tentang fisik lah, tentang macem-macem lah yang tidak berkaitan dengan foto itu. Dan kalau anak melihat itu semua kan kena psikis dan mentalnya mereka. Nah itu juga form of bullying. Jadi orang tualah ataupun orang dewasalah yang harusnya menjadi benteng terkuat untuk anak-anak kita sampai anak-anak kita tuh mencapai umur legalnya lah yang sudah siap untuk menerima dunia luar seperti itu, bahasa real life-nya lah seperti itu.
1: Karena kita sebagai orang dewasa kita berupaya untuk melindungi dan orang dewasa di dalamnya ada pemerintah. Iya, ada regulator
2: catur guru ya kalau kita.
1: Benar-benar.
0: Ada empat guru.
1: Nah, dari sini dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bali ini memiliki regulasi apa untuk terkhusus di Provinsi Bali? Karena kalau dilihat-lihat kita selalu bersandar pada undang-undang dasar gitu ya. Mungkin masyarakat atau bahkan orang tua, orang dewasa di luar sana gak tahu, jangan-jangan punya anak aja gitu ya. Anaknya gak tahu harus dilindungi kah, harus mendapatkan apa ya, hak-hak apa saja begitu. Dari DPRD Provinsi Bali seperti napi, moge dia untuk regulasi atau upaya-upaya apa nih untuk menerapkan aturan-aturan yang ada di Indonesia secara umum, di Bali secara khususnya.
2: Baik, kalau kita lihat soal pendidikan, pastinya itu hak dari setiap warga negara untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Kalau di DPRD sendiri, kami selalu upayakan untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah. Jadi kami keliling Bali di Komisi

0: tempat khususnya mengunjungi sekolah-sekolah yang memang kita sengaja cari yang terpencil. Kita sengaja cari yang memang jarang tersentuh. Dan lokasinya mungkin kemarin kita sampai ke Karangasem, Buleleng, jadi yang jauh-jauh untuk mendengar langsung persoalannya mereka. Jadi kita tahu nih ternyata oh anak-anak tuh banyak yang masih jauh sekolahnya. Maka dari itu setiap rapat dengar pendapat, rapat kerja bersama dinas pendidikan, kami selalu sampaikan bahwa oh di sini sepertinya kurang perlu dibangun sekolah atau enggak kurang ruang kelas mungkin. Kalau memang tidak memungkinkan dibangun sekolah baru kan dananya besar ya, anggarannya besar. Jadi mungkin bisa diupayakan solusi-solusi seperti ya bangun ruang kelas baru kah atau jurusan baru misalnya. Jadi kami selalu carikan solusi yang terbaik untuk mereka di agar bisa sekolah seperti itu. Lalu juga dalam soal beasiswa, jadi saya balik lagi apresiasi pemerintah provinsi sampai kabupaten pun sekarang kan sudah membuka beasiswa untuk perguruan tinggi. Jadi itu sangat membantu untuk anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu dari apa namanya, sekarang untuk kerja kan biasanya syarat minimal S1. Nah itu jadi memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi mereka agar bisa mengabdikan diri kembali kepada masyarakat, apalagi yang berada pada garis kemiskinan untuk bisa lepas dari hal itu, seperti itu. Jadi kami selalu mendorong pertama itu akses untuk sekolah, lalu juga beasiswa-beasiswa, inovasi-inovasi dari pemerintah, dan juga mungkin yang ketiga untuk di DPRD kan ada fungsi anggaran. Kami selalu mendorong anggaran mana yang bisa diprioritaskan, karena kalau kita banyak orang bilang, oh ini kurang anggarannya naikin, oh ini kurang anggaran naikin, kan tidak seperti itu. Karena setiap helai ataupun setiap koin uang yang keluar dari pemerintah itu kami harus awasi. Jadi belum tentu anggarannya banyak itu langsung jadi program itu sukses, belum tentu. Maka dari itu di DPRD kami selalu mengawasi setiap helai uang, setiap lembar uang yang keluar itu dialokasikan kemana, yang dimana menjadi prioritas, seperti itu.
1: Oke, artinya sekarang memang concernnya adalah memberikan bantuan beasiswa yang paling banyak ya dari Pemprov.
0: Karena minatnya luar biasa banyak juga. Dan contohnya misal di Pemprov kan ada satu keluarga satu sarjana. Lalu di kabupaten juga mengeluarkan sendiri. Jadi opportunity buat anak-anak kita mau pilih beasiswa itu lebih luas. Jadi tidak hanya oh di sini kuotanya cuma 1.000 nih, kalau udah 1.000 kan udah nggak bisa lagi. Enggak, jadi kalau misalnya di provinsi mereka tidak dapat, di kabupaten ada, seperti itu.
1: Pilihan-pilihannya ada, upayanya sudah ada. Hanya memang masalahnya sekarang ketika anak-anak dalam kondisi yang ya anak-anak kan otaknya belum seberkembang orang dewasa ya. Jadi masih bingung juga mau sekolah tapi nggak bisa, atau kondisinya yang membuat mereka emang tidak nyaman untuk bersekolah.
0: Betul, dan satu lagi mungkin kalau untuk anak-anak yang memang di desil 1 dan 2 itu kan sekarang sudah ada sekolah rakyat juga di Bali. Nah sekarang sudah ada sekolah yang mampu menampung buat anak-anak kita yang sangat susah sekali untuk kondisinya untuk sekolah ya. Jadi sudah ada sekolah rakyat, kalau tidak salah ada 2 di Bali.
2: Jadi untuk tapi yang beroperasi satu dulu. Itu lamban.
0: Itu sudah yang
2: sudah diresmikan.
0: Jadi sudah setidaknya ada tempat bagi mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan seperti itu.
1: Baik, upayanya tetap ada. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Dia dan juga Kak Ade. Nanti Kak Ade yang giliran bisa menyampaikan kalau putus sekolah anak-anak
2: harus gimana?
1: Siapa dulu yang bergerak ini ya? Anaknya kan perlu trigger gitu ya. Orang dewasanya harus ngapain nih Kak Ade ya?
2: Masyarakat.
1: Masyarakat. Nanti Kak Ade, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Pak Dengar masih bersama kami siang hari ini, Dialog Interaktif bersama dengan KPAD Bali.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, tepat dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Om Swastiastu, Pitiang Iko Mangmerta Jiwa, anggota DPD RI Perwakilan Masyarakat Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara dan menjadi kebanggaan masyarakat nasional Indonesia. Rahayu, rahayu.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, siang hari ini masih menemani ruang dengar Anda dengan pembahasan hak belajar tanpa batas, peran regulasi dan pengawasan Komisi 4 serta KPAD Provinsi Bali dalam menekan angka anak putus sekolah di Provinsi Bali. Bersama dengan Moge Dia, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali dan juga KAD Komisioner KPAD Provinsi Bali. Tadi di sesi pertama kita seru banget ya membahas anak ini gitu, karena menjadi tunas bangsa harapan kita, tapi memang harus mengalami proses yang tidak semuanya mulus untuk bisa bersekolah. Nah, ya, lalu ketika anak-anak tidak bisa bersekolah atau putus sekolah, ini orang dewasanya harus berbuat apa begitu ya? Karena orang tua seringkali bilang, oh, anaknya nggak mau sekolah, saya nggak bisa maksa gitu. Nah, gimana nih, Kak Ade?
2: Ya pasti kan kayak pepatah ya, jadi nggak ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Nah contohnya yang terakhir tadi, apa anak nggak mau sekolah, yeah, itu pasti ada something kan. Seperti apa yang kita ketahui, pasti yang salah satunya kena mental lah itu. Mentalnya kenapa? Ya baik dibully atau takut dibully karena keadaan dirinya. Nah ini contohnya kita soroti dari nggak mau sekolah dulu nih, karena apa nih? Misalnya anak itu terlanjur sudah mengandung begitu. Nah itu harus gimana dong, gitu kan? Kan pasti juga dia memang mau tidak mau demi kesehatan ibu dan anak begitu, kan dia harus berhenti sekolah lebih dulu.
0: Seperti nah, tidak ada pilihan lain.
2: Iya, ya memang nggak ada gitu kan? Yeah. Sampai nanti lahir dia pasti harus gimana dong ya? Nah, itu mungkin salah satu penyumbang juga ya kayak ya. Jadi angka tidak sekolah itu. Yeah. Nah, sebenarnya kalau itu salah satu contoh yang banyak lagi ya, tapi ini kita langsung bagaimana sih orang dewasanya harusnya. Nah, yeah, yang terdekat adalah orang tua begitu. Nah, di sana orang tua ya harusnya lebih cari tahu, meskipun tadinya enggak tahu gitu ya. Cari tahu dan tetap berpusat pada anak, demi kepentingan anak dan tanda kutip juga dan cucunya nanti begitu kan. Nah, demi kepentingan terbaik anak tuh harus gimana? Anak itu tetap harus sekolah sebetulnya. Nah, di sini ada tiga yang bisa dipergunakan untuk secara umum nih ya, untuk anak tidak sekolah aja. Salah satunya yang tadi itu, yang mungkin kehamilan dan sebagainya. Dan itu juga tentunya tidak hanya seorang apa calon ibu itu aja ya, yeah. Harusnya harus dipikirin juga yang calon ayahnya. Oke lah kalau yang ini orang dewasa itu bisa kriminal namanya, karena kan yeah. 19 tahun ke bawah itu ya berarti perkawinan anak kan begitu. Yeah. Nah bahkan ini anak dan anak begitu sebagai pelaku dan juga, nah bapaknya juga harus dipikirkan, dia juga tidak bisa serta-merta harus sekolah di yang sama di sekolah itu gitu. Dia dia harus memikirkan juga sebagai calon ayah. Nah dia ya potensinya keduanya akan tidak bersekolah lagi gitu ya, tapi ada yang kita harus namanya juga ada apa kesetaraan namanya. Nah di sana harus semua masyarakat harus tahu. Okay. Nah, kesetaraan, terus kemudian kalau yang apa penyebab lain gitu ya afirmasi seperti G ya tadi bilang kan banyak sudah ada beasiswa dan sebagainya. Nah ini untuk yang formal, jalur formal untuk kuota afirmasi ini. Afirmasi itu adalah inilah seperti beasiswa juga, jadi orang yang tidak mampu yang sekolah di negeri khusus. Nah itu kuotanya harus disesuaikan begitu di masing-masing kabupaten kota gitu, di daerah begitu. Nah kemudian juga tentunya dari lembaga sekolahnya sendiri gitu loh, masing-masing gitu. Jangan kalau ada ada permasalahan terutama ekonomi itu yang agak pasti begitu ya, namanya menahan ijazah. Nah itu kekerasan struktural begitulah. Nah itu supaya itu bisa ditekan. Jadi tiga itu ya. Jadi yang sekarang yang saya lihat sudah maksimal gitu apa pemerintah itu ya ada kesetaraan yang harusnya dipergunakan. Jangan mentang-mentang kalau kesetaraan oh itu berarti yang buta huruf kakek nenek begitu, ya enggak begitu ya, itu memang disediakan kesetaraan namanya. Yang tidak formal. Dan kemudian yang kedua ya itu tadi, jadi afirmasi, jalur afirmasi dibenahi di masing-masing daerah. Dan ketiga, lembaga masing-masing harus tidak ada yang namanya kekerasan struktural seperti itu.
1: Oke, artinya orang tua harus cari tahu gitu ya. Gak cuma punya anak saja, karena tidak ada sekolah untuk orang tua, jadi orang tuanya juga
2: sekolah
1: kehidupan ya. Iya, itu artinya harus mengupayakan anak-anaknya untuk bisa mendapatkan pendidikan. Nah, dari Moge Dia sendiri, saat ini sudah adakah penguatan atau evaluasi dari program-program pemerintah provinsi atau pemerintah daerah tentang anak-anak ini, soal pendidikan terutama? Okay? Ya,
0: pastinya selalu kita pantau, selalu kita awasi dan berikan evaluasi. Seperti kemarin contoh, kita baru saja rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, baru banget kemarin. Dan di kesempatan itu kita selalu evaluasi pertama soal SPMB.
1: SPMB ya,
0: penerimaan murid baru ya. Karena memang setiap tahun itu anak-anak
2: selalu ada masalah ya.
0: Selalu ada aja.
2: ada
0: saja. Dan maka dari itu usulan-usulan selalu kita sampaikan. Seperti contohnya kemarin kan ada hal baru gitu, sudah ada channel pengaduan, ada posko pengaduan di Dinas Pendidikan. Jadi untuk anak-anak yang misalkan tidak dapat sekolah, yang tiba-tiba rumah saya dekat dengan sekolah tapi kok saya nggak masuk, hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa langsung disampaikan ke posko pengaduan Dinas Pendidikan. Jadi nggak numpuk semua di DPRD karena ya jadi kalau jadi lebih cepat lah aksesnya seperti itu, dan cepat juga untuk ditangani. Jadi hal-hal seperti itu kita lakukan. Dan dari hal anggaran juga kita pastikan semuanya berjalan dengan baik. Anggarannya juga diprioritaskan yang mana itu kita harus pantau sekali lagi ini sudah dijalankan atau belum.
1: Oke. Artinya terus mendapatkan pengawasan ya. Tapi memang untuk jumlah anak-anak seprovinsi Bali ini kan jumlahnya banyak banget. Gak bisa DPRD sendiri saja. Begitu dengan dinas yang turun. Berarti harus ada andil
0: ada kolaborasi
1: dari
0: juga.
1: Iya betul. Artinya untuk soal anak putus sekolah ini sebenarnya sudah ada sistem deteksi dini nggak dari?
0: Nah ini juga kalau saya baca-baca kemarin masih belum sih kalau yang saya lihat. Karena kadang balik lagi kasusnya kalau misalnya anak dibully atau mendapatkan kekerasan di sekolah misalnya, anaknya nggak mau bilang kan, biasanya kebanyakan, dan tidak mau melaporkan. Jadi itu susah untuk kami-kami di sini untuk mendeteksi. Bahkan harus dengar desas-desus dulu kadang.
1: Ya, mungkin atau viral dulu gitu ya.
0: Betul. Itu kan jadinya sangat disayangkan. Jadi akankah lebih bagus jika memang ada suatu sistem yang khusus, kalau misalnya di bencana kita bilangnya kan early warning system.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau di pendidikan juga harus ada rambu-rambunya, harus ada early warning systemnya juga. Kalau misalnya kan si anak nih kok sering libur ya dari sekolah misalnya, kok sering anak nih sering bolos, sering nggak masuk sekolah, nilainya tiba-tiba menurun, lalu tiba-tiba menutup diri. Nah itu sekolah harus udah rambu-rambunya harus sensitif. Oh ini anak sepertinya kita perlu pendekatan, kita tanya. Kalau perlu kita cari ke rumahnya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini perlu di atensi khusus dari pihak sekolahnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan di tahap pihak sekolahnya kan lebih bagus ya, jadi lebih cepat. Jadi kalau memang tidak bisa, pihak sekolah bisa melapor misalnya ke dinas, dinas terdekat mungkin, atau enggak kepada kalau ada kekerasan ke Komisi Perlindungan Anak. Jadi koordinasi seperti itu, komunikasi yang seperti itu kita butuhkan. Mungkin sekarang masih belum terlalu aware. Jadi bagus di kesempatan ini kita bisa memberikan informasi yang lebih lanjut lagi dan edukasi kepada teman-teman pemirsa sekalian.
1: Oke, betul. Karena sistem deteksi dini ini karena anak-anak biasanya kalau udah ada masalah biasanya menghindar, nutup
0: juga
1: pintu di kamar. Orang tuanya susah. Orang
0: kunci, kunci kamar.
1: Iya, itu dia. Kalau dari Kak Ade sendiri, ketika turun ke masyarakat gitu ya, sempat gak konsultasi gitu ya dengan psikolog anak? Nah, biasanya anak-anak ini juga perlu ada mungkin pihak lain selain orang tua atau sekolah yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Karena anak-anak juga perlu dapatkan perlindungan ini untuk bisa nyaman di sekolah ya.
2: Ya, jadi gini, apa namanya, ini hal yang makanan sehari-hari untuk masyarakat ya, khususnya anak-anak begitu kan. Pastinya ada beberapa yang mereka sendiri kurang nyaman gitu ya, baik di lingkungan maupun di sekolahnya gitu. Nah, tidak henti-hentinya kita itu sebagai praktisi atau juga teman, kakak begitu ya, itu ini ayo jadilah jadi 2P gitu. Pelopor dan pelapor begitu. Okay, okay. Pelopornya apa ya? Kita nggak harus sendirian begitu loh. Jadi semuanya itu ada yang bisa menolong kalau kita juga harus speak up dengan pelaporan itu. Yeah. Nah kalau toh ranah pribadi ya, ada yang namanya yang kekinian itu kan ada yang di framing, ada apapun lah begitu ya, di groomingnya itu sangat-sangat canggih begitu. Ya dia harus menolong dirinya sendiri lewat apa, dengan teman sebaya misalnya, ataupun ini dari diri sendiri dulu ya, harus menolong begitu. Kita ke tempat-tempat atau bahkan kalau yang sudah terdesak itu ada kok kanal 129 begitu. Itu untuk KDRT, untuk bully, apapun lah yang membahayakan mental, apalagi sampai fisik begitu ya, jiwa begitu. Itu 129. Nanti kalau WA, kalau nggak mau saya nelpon, berarti WA ya, berarti kan 0811 129 129 gitu. Nah di sana nanti akan diarahkan dari kementerian sendiri ke daerah masing-masing yang terdekat di mana misalnya. Kan bisa nanti kalau yang ini pasti UPTD masing-masing daerah. Ada UPTD, PPA begitu. Nanti kalau yang masih mau gak usah ke 129-nya, ke daerah masing-masing ada puspaga kok. Di daerah masing-masing itu ada namanya puspaga. Nah seperti misalnya banyak nih yang di apa namanya, di Gianyar, Badung, Denpasar, Tabanan itu sudah tersedia itu semua. Bahkan kalau di Denpasar itu ada Kula Abi Praya itu kan. Nah di sana bisalah curhat-curhatan begitu. Selain juga tentunya ke yang terdekat dong, dengan BK, guru-guru BK
1: di sekolah ya.
2: Iya, di sekolah masing-masing, curhatlah di sana. Apapun begitu yang jangan takut, semuanya itu pasti ada yang bisa menolong Tapi siapa dulu kalau ini kan menggantungkan ke orang lain kalau nggak dirinya sendiri yang harus menolong. Itu.
1: Tapi kalau konteksnya ini adalah anak TK, anak SD gitu ya. Kalau SMP mungkin dia sudah merasa dia gede.
2: Jadi kembalinya apalagi untuk menyikapi untuk anak-anak yang dini begitu ya, yang paling kecil di PAUD gitu, terus di SD awal dan sebagainya, itu peran lembaga sekolah masing-masing. Itu harus aware seperti dia tadi bilang. Jadi semuanya dari kita sebagai ekosistem yang baik, ekosistem pendidikan itu tidak ekosistem bukan lembaga aja ya, bukan hanya guru aja, tapi semua sampai penjaga sekolah pun, orang tua, ada komite, itu semuanya harus ada yang namanya SOP tadi. Untuk apa namanya? Early warning system. Yeah. Early warning system itu harus ada. Nah, itu sebetulnya semuanya sudah ada, cuman skala prioritas. Sekali lagi ini himbauan kami sih gitu ya sebagai DPR, apalagi saya untuk pengawasan kami di KPAD, pengawasannya untuk pelaksanaannya berarti ada di dinas masing-masing daerah, dinas Dikpora, dinas pendidikan itu yang harus memasukkan program dengan seabrek PR-nya itu, masukkan program itu satu untuk early warning system untuk anak-anak supaya pertamalah tidak terbuli. Terbuli itu benang merahnya bisa ini kok terukur. Nah, kalau nanti bully itu kenapa ada bully? Ya karena dia pacaran sama si A misalnya, itu juga bisa bully. Apalagi sampai akhirnya sampai hamil gitu. Nah, itu juga bisa karena anak-anak generasi sekarang itu kan sudah sehari-hari teman dekatnya adalah medsos misalnya. Nah, pilih-pilihlah itulah medsos. Kalau ada kan banyak pengetahuan, misalnya salah satu aja di TikTok atau di Instagram lah misalnya gitu yang range ininya bisa ada yang dewasa, ada yang anak-anak begitu ya. Ya gitu, pilih-pilihlah yang secara kita kan sebagai ini ada yang namanya positif dan negatif. Positifnya filter, ya? Paling enggak ini apa? Figurnya yang baik gitu. Figurnya yang oh ini pasti positif nih gitu. Apa misalnya ada Gedia di sana misalnya, ada KAD atau KPAD. Apanya figur-figur lah yang
0: edukatif
2: ya, dan itu motivasi. Juga dan ini juga mungkin PR juga untuk kita semua ya, masyarakat dan tentunya pemerintah supaya memakai jalur itu juga untuk medsos. Bagaimanapun nggak bisa hidup tanpa namanya media. Medsos itu media sekarang. Makanya ada selebritas
1: influencer
2: dan sebagainya itu yang bisa dikerjasamakan.
0: Betul.
2: Kita ya.
0: Betul, kita benar-benar sekarang saya malah setiap rapat itu saya sempat mengajukan. Oh, kenapa enggak kolaborasi aja, misalnya ada program bagus nih, ada program bagus. Oh, kolaborasi aja dengan influencer karena mereka kan audiensnya ada dan kita di pemerintah ingin informasi itu disebarluaskan seluas-luasnya
1: dan cepat ya.
0: Betul. Jadi kenapa enggak kolaborasi aja zaman sekarang kan pakai KOL.
1: Benar.
0: Perlu ada inovasi yang seperti itu. Jadi jangan kalah juga ya kita di pemerintahan.
2: Saya aja sampai sebagai pribadi kan kaget-kaget juga. Zaman sekarang masa ATS-nya sekian banyak sih gitu. Ternyata salah satunya itu bukan prioritas untuk generasi sekarang nggak sih? Untuk sekolah itu, aku udah tahu ngapain sekolah capek-capek.
1: Betul-betul. Padahal yang sebenarnya diperlukan ketika bersekolah adalah kurikulum tadi. Kita tahu sampai mana barrier belajarnya, kapan harus belajar apa, dan kemudian berpikir secara terstruktur sesuai dengan perkembangan otak mereka gitu ya.
0: Satu lagi nih mungkin hati-hati juga ke anak-anak kita misalnya. Oh, udah main medsos ngelihat influencer tadi. Bagus kalau misalnya lihatnya influencer yang memang motivasi, memberikan motivasi secara edukatif yang benar. Tapi zaman sekarang banyak yang beranggapan bahwa influencer tuh pendidikan tuh enggak penting. Hati-hati. Kalian bisa sukses tanpa sekolah. Nah, itu kan
2: makanya kan tadi di awal makanya 28.000 loh.
0: Kaget juga kayak saya lihat datanya. Kita sebagai island yang bisa dibilang kecil tapi luar biasa. pariwisatanya maju, menggema seluruh dunia, tapi masih ada anak-anak yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah gitu.
2: PR nih untuk
1: sama-sama
2: nih.
1: Sama-sama.
2: Enggak, ngadain pemerintah. Oh, iya. Kan? Supaya jangan kaku-kaku gitu.
1: Oke. Jadi supaya nanti informasinya lebih betul, lebih merata, terus
0: gampang dicerna dan gampang didapati.
2: Membumi ya, untuk anak, untuk generasi sekarang kan.
1: Iya. Dan plus juga yang saya suka tadi adalah orang tua memang harus cari tahu, harus lebih banyak cari tahu, kemudian sistem deteksi dini di sekolah itu harus aktif tuh BK. Biasanya BK gurunya dilihat-lihatin aja.
2: BK kali sekarang.
1: Oh, begitu.
2: Iya, kebanyakan. Jadi yang saya lihat banyak-banyak di kasus-kasus tertentu dan sebagainya, ya, itu satu untuk pengawas aja kurang.
0: Ya betul, saya setuju.
2: Pengawas aja kurang.
0: Oh, sekolah. Iya, benar, betul.
2: Okay. Dan apalagi namanya BK.
0: Betul.
2: Kurang.
0: Dan saya juga waktu mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Bali, itu ya bisa dibilang hampir gak semuanya punya guru BK.
1: Oke.
0: Gak punya guru BK sama sekali. Jadi anak-anak pasti bingung ya, mau ya ngadu ke siapa gitu.
1: Pantesan kemarin saya juga dapat informasi bahwa Bali kekurangan guru.
2: Banyak.
1: Masih
2: banyak
1: kekurangan
2: banget
1: guru.
2: Okay. Banyak yang pensiun.
1: Oke.
2: Okay.
1: Baik. Artinya ini memang secara sistem kita sudah punya sistem yang bagus, hanya saja dari sumber daya manusia, dari quantity, quality itu memang harus di-upgrade lagi ya.
2: Iya, dan untuk juga programnya juga. Programnya harus membumi tadi, konsisten, dan itu perlu diaudit terus.
1: Diawasi. Dana baru diaudit ya Kak Ade ya. Baik, nah sekarang kita akan membahas di segmen terakhir soal komitmen dan juga kolaborasi tadi, Moga Dia. Komitmen dari pemerintah itu juga harus dipertanyakan. Kemudian dari orang tua, sekolah, dari lingkungan sekitar, komitmen apa sih yang perlu dikuatkan lagi sehingga kita bisa berkurang lah setidaknya ya anak tidak sekolah ini, Kay?
0: Baik, kalau untuk komitmen semuanya saya rasa harus berkomitmen karena negara ini kita lagi minjem sebetulnya sama generasi-generasi muda, sama anak-anak kita. Karena yang selanjutnya menempati posisi kita, tanah kita, tanah air kita itu kan generasi mudanya. Jadi kita sebenarnya lagi minjem sama generasi muda kita. Jadi kita jagalah ekosistem ini dengan baik, kita ciptakan lingkungan yang baik, ekosistem yang baik untuk pendidikan anak kita, ekosistem, mental health anak kita. Jadi, dan jadi contoh juga kita sebagai orang dewasa ya. Jadi apa pun yang terjadi kepada anak-anak kita, misalkan putus sekolah karena kemiskinan, karena finansial, menghadapi kekerasan, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, kekerasan di sekolah, itu semua salah kita sebagai orang dewasa yang tidak memberikan contoh, yang tidak menciptakan ekosistem yang baik buat anak-anak kita. Jadi saya rasa sebagai orang dewasa, ayolah kita menunjukkan diri kita bahwa kita bisa jadi contoh yang baik, kita bisa jadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita semuanya. Mulai dari di rumah, di masyarakat lingkungan sekitar, di pemerintah sekalipun. Jadi diingat kita masih minjem nih sebenarnya. Masa depan ada di anak-anak kita semua soalnya.
1: Kalau banyak orang bilang kita investasinya besar-besaran aja di anak-anak gitu ya.
0: Betul, harus.
2: Kita nitip. Kita nitip ke anak-anak kita.
1: Oke, kalau dari Kak Ade sendiri komitmen, karena kan semua dibilang ya kita komit kok, kita sudah menjaga gitu, tapi hasilnya ternyata masih banyak sekali anak-anak kita yang nggak sekolah gitu.
2: Tapi ini positif kok. Jadi positifnya gini, semua itu kalau nggak ada kasus, nggak ada gini, kan kita adem ayem aja gitu.
1: Betul.
2: Nah, nanti kalau udah adem ayem, mati dong. Nggak ada gerakan gitu. Nah, jadi ini adalah warning-warning yang tentunya kita harus bertumbuh, berkembang. Tapi tetap kita harus fokus ke anak-anak ini. Apa yang sudah dibilangin oleh Gek Dia tadi ya, anak adalah bal. Nah, supaya tadi itu, supaya nanti tidak menjadi generasi yang cemas gitu. Jadi generasi emas dong gitu. Nah, itu supaya nanti gak ada lagi yang anak yang tertinggal, mimpi yang terhenti begitu ya, dan masa depan yang terputus. Gara-gara dengan data itu aja kita ngeper duluan begitu loh. Jadi data itu ya disikapi. Nah, ayo sekarang bagaimana caranya kita duduk bersama-sama, libatkan lingkungan terkecil anak begitu, keluarga. Terus kedua lingkungan apa dong? Banjar. Itu. Nah, di sana kalau sudah ini, itu hal yang ya itu bisa kok di, kan karena data itu kan berdasarkan apa yang di input kan begitu. Ya, nah, kalau sudah nanti pelaporannya dan sebagainya menunjukkan nyatanya realnya bagus, ya kita menjadi best practice kita yang bisa kita tularkan ke daerah lain gitu. Jadi ayo tetap semangat. Makanya ada Gek Diah nih sebagai generasi emas, pemimpin kita kan gitu, pemimpin yang aduh ini apa dewan termuda.
1: Yes, jadi
2: kan harapan,
1: panutan juga gitu ya. Ketika pendidikannya sudah mantap, nanti bisa mempelajari hal-hal yang mungkin yang lebih kompleks lagi gitu ya.
2: Dan ya memecahkan sebagai apa ya, teman sebaya.
0: Bener, jadi ini juga kadang jadi hambatan buat anak kita buat bersuara. Kadang mereka mau curhat kan untuk orang dewasa, mereka bakal mikir mungkin mereka ngerti gak ya dengan masalah kita zaman sekarang gitu. Belum tentu mungkin orang tuanya punya HP juga kan gitu. Jadi buat anak-anak muda perlu punya teman yang sebaya juga tuh yang baik tentunya ya, ngasih saran-saran yang bagus juga. Tapi tentunya paling baik sih tetap ke kalau ada guru BK misalnya kan yang lebih ahlinya ke profesional gitu. Gak apa-apa, bersuara aja.
1: Gitu. Baik, mulai belajar bersuara, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat juga harus berkomitmen terus supaya anak-anak kita yang sekarang udah anteng-anteng belajar di sekolah tetap jemet gitu ya. Kalau udah kan misalkan ada bully, tetap memberikan perlindungan. Kemudian ada sekolah juga yang harus memperhatikan, karena pemerintah tetap berupaya dengan banyak sekali program-program untuk mendukung pendidikan anak-anak. Kemudian DPRD juga dengan regulasi pengawasan, ada KAD di KPAD Bali nanti yang bisa membantu juga kalau pendengar perusahaan itu ada permasalahan. Ya,
2: dengan rekomendasi juga nanti kan kita KPAD.
0: Dan juga satu lagi mungkin kalau kita lihat nanti kalau di Bali sudah ada early warning system yang bekerja dengan baik, lalu sekolah, pihak sekolah yang secara serius juga mendeteksi anak-anaknya kalau ada ini yang enggak, kok bolos selama nih, kenapa tiba-tiba gak bisa bayar SPP, nunggak gitu, atau yang tiba-tiba anaknya malah jadi pendiam, menutup diri. Nah, mulai dari pihak sekolahnya, lalu dari channel-channel yang sudah ada, yang udah gercep gitu, ya kan jadinya tidak ada alasan buat anak putus sekolah lagi. Jadi kita ciptakanlah sistem yang seperti itu, pelan-pelan ya mulai dari sekarang.
2: Ekosistem yang keren.
1: Ekosistem early warning system itu ternyata tidak hanya bencana tapi juga pendidikan.
0: Bener,
1: kita ya.
0: Masa bencana aja ada, di pendidikan gak ada.
1: Siap, tuh saya sepakat banget sih. Terakhir dari Kak Ade, boleh disampaikan ketika ada pelaporan-pelaporan tadi ya, nomornya tadi sempat tertinggal, boleh disampaikan kembali.
2: Oh ya, jadi ada Sapa 129 ya, itu untuk langsung yang istilahnya untuk kekerasan begitu. Nah, kemudian untuk beberapa anak-anak yang bermasalah, yang bahkan sekarang yang ATS termasuk kan itu jurang banyak banget yang apa menjadi jurang sesuatu kekerasan begitu, segeralah lapor diri gitu ya, difasilitasi oleh orang tua kalau masih di bawah umur banget begitu. Lapor diri, cari tahu juga begitu kalau yang udah mau perguruan tinggi dan sebagainya, bahwa pemerintah dan juga masyarakat sudah banyak kok yang bisa menolong kita begitu, yang seperti Gek Diah tadi bilang.
0: Masih banyak orang dewasa yang baik ya.
1: Pasti karena masih banyak anak-anak yang sekolah.
2: Jangan insecure deh, pokoknya positif aja begitu. Terus untuk pemerintah sendiri, ayo mari kita kalau ada sesuatu jangan di apa ya istilahnya, jangan dibuat masalah itu menjadi suatu
0: hal
2: yang nggak penting. Tapi ayolah kita bersama-sama berkolaborasi, bahkan kalau yang di tingkat atas seperti DPR dan sebagainya ya katalisator lah. Jadi untuk jangan, tapi sudah kok sudah di apa namanya sudah dicontohkan,
0: perlu digaskan lagi
2: dan mari kita sama-sama sebagai masyarakat dewasa tetap itu yang satu, mari bersama lindungi anak dan apa fokusnya adalah kepentingan terbaik anak.
1: Siap, gitu. Karena anak investasi yang paling luar biasa ya.
2: Siap,
1: untuk masa depan Indonesia.
2: Kita.
1: Siap, terima kasih Mbak Gadia sudah di studio Pro 1 RRI dan Pasar, kemudian juga Kak Ade, terima kasih.
2: Siap, terima kasih sama-sama.
1: Di masa mendatang jika ini menjadi perbincangan yang perlu diobrolkan lagi, silakan kami terbuka sekali untuk bisa ngobrol dan juga menyampaikan kepada pendengar Pro 1 betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita, karena anak-anak adalah masa depan bangsa ya. Demikian pendengar dialog interaktif bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, dan tadi sudah membahas tentang hak belajar tanpa batas, bagaimana peran regulasi dan pengawasan Komisi 4 DPRD Provinsi Bali dan juga KPAD Provinsi Bali untuk menekan angka anak putus sekolah di Bali. Anda bisa simak perbincangan ulasannya yang tadi pendengar Pro 1, Anda bisa nonton secara ulang di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari, kita rehat sejenak. Kami akan kembali dengan informasi olahraga selanjutnya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

teki perhatiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kejujuran di luar. Orang yang tidak jujur pada hati nurani akan melihat ketidakjujuran di luar. Satu-satunya

0: Liga Champions.
1: Melawan lawan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di bawah dengan baik. Ini penting untuk
0: bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
2: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boom. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta.

0: ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
1: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya sudah cukup sejauh ini. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tertempat. Ya, pastinya senewa.
0: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indo. Tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya kemudian Singapura ke Nagoya, dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission, kontingen Asian Games 2026,

0: Tua Pasar Ibu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
1: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
0: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Tilauli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Dengan Pro 1 RRI Denpasar, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Setelah lagu dari Ran bersama dengan Tulus dengan para pemenang. Semoga siang hari ini sudah memenangkan rasa lapar, alias laparnya udah hilang ya. Pendengar Pro 1 bisa lanjut lagi aktivitas. Kalau saya siapnya buat puterin lagu-lagu yang pas untuk Anda siang hari ini, biar gak ngantuk juga. Apalagi untuk Anda yang lagi di jalan, jangan sampai kekurangan asupan makan, terus juga ngantuk. Wah, bahaya ya untuk pengendara yang lainnya di jalan. Kita akan simak terlebih dahulu juga informasi arus lalu lintas siang hari ini. Seperti apa, padat atau lengang-lengang saja gitu ya. Kita akan simak informasinya bersama dengan rekan Suparta dari ATCS, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Silakan rekan Suparta.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Dobagus Mantra menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan Topati terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Bali Beach. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Tirtanadi. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sindu yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Tirtanadi yang menuju arah Pantai Semawang terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Semawang yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau normal lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau normal lancar. Dari arah pusat kota yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patunggudang Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah obyek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau normal lancar. Dan pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Bukit Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran terpantau padat namun lancar. Dari arah Bukit Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Kuta dan Denpasar terpantau padat namun lancar. Demikian laporan pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati ikuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada siang hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Suparta dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas dan pastikan juga keselamatan Anda dalam berkendara. Pendengar Pro 1, jangan lupa untuk selalu kenakan helm untuk Anda pengendara roda 2. Lalu yang naik mobil juga gunakan sabuk pengaman untuk keselamatan di jalan. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Satu buah lagu dari The Groove, Satu Mimpiku, spesial untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astapu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik RRI. Semoga RRI sekali di udara tetap di udara, menjadi media yang terpercaya, edukatif, dan sekaligus menghibur, bahkan menjadi perekat dan kontrol sosial. Terus berkarya. Selamat ulang tahun, sukses selalu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

92.2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tunggu aku dari Andra in the Backbone. Ada yang ditinggal makan siang, kasihan banget temennya ya. Tunggu-tunggu aja pendengar Pro 1, lapar barengan, nanti kenyangnya juga barengan. Tapi kalau jam tidur rasanya tidak semua sama, punya jam istirahat, ada yang kurang, ada yang cuma 4 jam. Tadi malam ada yang tidurnya lelap banget gitu ya, ternyata bangun-bangun udah jam 6 pagi gitu. Waduh, enak sih punya kualitas tidur yang bagus, apalagi udah masuk ke usia dewasa, apalagi lansia. Nah, tidur adalah waktu yang sangat berharga. Gimana ceritanya kalau misalkan Anda kurang tidur dan sekarang ini banyak kerjaan, kemudian aduh ngantuk banget gitu ya. Kalau bisa jangan dipaksain sih, karena kalau Anda memaksakan tetap bekerja, jangan-jangan nanti tangan Anda aja yang bergerak gitu ya, tapi matanya ternyata merem gitu. Nah, ini kondisi micro sleep ini sering banget terjadi ketika Anda sendiri ini lagi kerja terus tiba-tiba tertidur secara tiba-tiba. Naik mobil, naik motor juga sering kayak gitu. Kira-kira 1 sampai 30 detik enggak terasa gitu ya, kita udah hilang kesadaran, enggak sadar sama sekali, dan ini merupakan respon tubuh kita karena ngantuk banget, tidurnya kurang sekali. Dan kalau Anda yang menyetir jarak jauh, jalannya lurus, nah itu juga kayaknya harus benar-benar gong banget sih matanya ya, karena ketika jalan lurus ini juga bisa menyebabkan micro sleep. Jadi kalau Anda yang lagi sibuk-sibuknya siang hari ini tapi capek banget, yuk kita istirahat dulu. Istirahatnya sambil dengerin lagu-lagu Pro 1 juga boleh gitu ya, boleh rehat sebentar, barang 15-20 menit, terus ntar lanjut kerja lagi ya. Menemani Anda selain lagu-lagu pilihan, ada juga Warta Berita di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Stay tune di Pro 1 Denpasar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
3: Sudah berpikiran untuk bunuh diri, berarti dia sudah ada di fase depresi.
4: Karena kita mengikuti pasar, kita yang mengikuti apa maunya berwisata.
5: Selamat siang. Masyarakat diminta mengubah narasi penanganan krisis mental. Overtourism diklaim bukan masalah utama bagi Provinsi Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
1: RRI Denpasar.
5: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali soal akademisi kesehatan jiwa bersama komunitas penyintas mengimbau masyarakat untuk mengubah narasi penanganan krisis mental. Langkah yang dapat dilakukan dengan menghentikan stigma, penghakiman, serta meningkatkan empati.
6: Persoalan krisis kesehatan mental dan perilaku bunuh diri merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor mulai dari gangguan medis, trauma, hingga beban psikososial yang berat. Namun stigmatisasi dan penilaian negatif dari masyarakat seperti menganggap korban kurang bersyukur atau sekedar mencari perhatian seringkali menjadi penghalang utama bagi seseorang untuk mencari pertolongan profesional. Spesialis kedokteran jiwa Dr. Igede Yudi Kurniawan kepada RRI menyampaikan bahwa dalam kondisi krisis seseorang berada pada fase buntu hopeless dan hanya membutuhkan ruang aman tanpa penghakiman. Ia mengimbau masyarakat untuk mengamati perubahan perilaku terdekat dan berani bertanya serta mendengarkan dengan penuh empati.
7: Pertama, ketika ada orang yang mengungkapkan ya bahwa dia ingin mengakhiri hidup, yang pertama kita harus anggap hal itu serius ya, jangan sesekali menganggap itu hanya mencari suatu perhatian. Orang dalam krisis tentunya tidak membutuhkan ya dia distigma, dia dihakimi, ia hanya butuh ruang ya untuk bisa berbicara dan ada orang yang mau mendengarkan tanpa penghakiman.
6: Senada dengan hal tersebut, Ketua Komunitas Bipolar Bali Ketut Veti menegaskan pentingnya edukasi publik di media sosial agar masyarakat tidak memberikan komentar negatif serta memahami bahwa ide bunuh diri merupakan bagian dari fase depresi berat yang membutuhkan penanganan medis. Ketut Veti menambahkan dukungan komunitas dan kemudahan akses jaminan kesehatan sangat berperan dalam membantu penyintas mendapatkan terapi medis dari psikolog maupun psikiater.
3: Kalau orang sudah berpikiran untuk bunuh diri, berarti dia sudah ada di fase depresi. Jadi fase kesedihan yang berkepanjangan yang sangat sulit untuk bangkit dari keterpurukan begitu. Jadi menurut saya, sebenarnya masyarakatlah yang harus sadar begitu kalau bunuh diri ini adalah fenomena yang harus kita cegah sedini mungkin dengan cara ya tidak menghakimi dan saling merangkul orang dengan gangguan kesehatan mental begitu.
6: Ubah narasi penanganan kesehatan mental di masyarakat dari menghakimi menjadi memahami serta berani menjadi pendengar yang baik diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam menyelamatkan sesama dari krisis jiwa. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
5: Pendengar, bunuh diri masih menjadi persoalan yang serius. Di balik seseorang yang terlihat baik-baik saja, bisa saja terjadi tekanan dan persoalan yang tidak diketahui. Lalu bagaimana mengenali tanda-tanda seseorang yang sedang dalam kondisi rentan? Lalu bagaimana cara kita merespons tanpa menghakimi, namun justru membuka ruang untuk mencari pertolongan? Kita akan simak perbincangan Dei Friska bersama dengan psikolog Dr. Igusti Rai Wiguna, SPKJ.
8: Ya, Dokter Rai, kita berbicara terkait mengubah narasi tentang bunuh diri di hari pencegahan bunuh diri sedunia. Sejatinya apa sih yang masih menjadi PR bagi kita di Bali untuk menekan upaya-upaya pencegahan bunuh diri ini, Dokter?
9: Ya, PR kita adalah membudayakan untuk membicarakan. Ya, ketika bisa mengenali, ya, melihat tanda-tanda di sekitar kita, mendengarkan tanpa penghakiman dan menghubungkan ya dengan layanan yang baik. Kita ubah narasi dari hal ini adalah memalukan, hal ini adalah kurang bersyukur, kurang sabar, ya, menjadi bahwa setiap orang mempunyai kesulitannya masing-masing dan itu nyata dan kita bisa membantu mereka mendapatkan pertolongan yang tepat. Dan juga mengubah narasi kebijakannya sehingga betul-betul membuat kebijakan yang bisa membantu orang untuk hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik.
8: Oke, selama ini dokter, bagaimana regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Bali terhadap kasus-kasus tentang bunuh diri atau upaya percobaan bunuh diri ini, dokter?
9: Ya, menurut saya ada beberapa kebijakan yang bertentangan ya, misalnya Perpres ya 2018 di mana tentang tanggungan BPJS bahwa cedera akibat melukai diri sendiri itu tidak ditanggung. Sedangkan adalah orang yang paling berisiko tinggi untuk kemudian meninggal bunuh diri adalah justru orang yang pernah mencoba ya. Jadi narasi kebijakan itu rasanya perlu diubah. Kemudian dengan angka bunuh diri di Bali yang tertinggi, sudah saatnya rasanya kita punya Perda ya khusus di Bali tentang pencegahan bunuh diri. Mulai dari pencatatan ya, melibatkan desa adat misalnya dan keluarga ya, selain juga kepolisian mulai ya ada pembatasan misalnya di desa ya, apa yang paling populer misalnya racun serangga ya, itu pembatasan seperti itu pernah dilakukan di Sri Lanka dan angka bunuh dirinya jadi menurun 70%. Termasuk juga pelatihan ya bagi lembaga-lembaga adat, pemangku ya, kader desa dalam hal pencegahan bunuh diri ini sehingga semua masyarakat memahami ya pencegahan bunuh diri ini.
8: Iya. Terakhir dokter, selain regulasi yang perlu dibenahi, bagaimana dengan fasilitas kesehatan dan juga SDM pelayanannya bagi kasus-kasus seperti ini dokter?
9: Ya, ini tuntutan masyarakat sebetulnya. Ketika mereka sudah memahami betul cara pencegahan bunuh diri, mereka menanyakan, lalu ketika kami hubungkan bagaimana kualitas layanan itu. Sudah saatnya misalnya puskesmas juga ya mempunyai psikolog klinis misalnya. Atau di setiap rumah sakit umum daerah juga menyediakan ya ruang suicide prevention center ya. Dan tentu saja ya dibekali dengan tanggungan BPJS. Ketika itu semua ada, tentu kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman buat masyarakat.
8: Baik, terima kasih dokter dan pendengar. Demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Igusti Rai Wiguna SPKJK, psikiater, terkait bagaimana mengubah narasi tentang bunuh diri di Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Terima kasih.
5: Pendengar, PHRI menilai masalah utama Provinsi Bali saat ini bukan kelebihan jumlah wisatawan, melainkan kunjungan yang menumpuk di kawasan selatan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan ekonomi dan masalah lingkungan menjadi tidak merata.
4: Menurut saya belum over-tourism, yang terjadi adalah over-concentrated.
10: Sektor pariwisata Bali mengadapi tantangan akibat belum meratanya penyebaran wisatawan dan investasi antar wilayah. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali, Sukorda Oka Arta Ardana Sukawati menilai, Bali sebenarnya belum mengalami kelebihan kapasitas kunjungan secara keseluruhan. Masalah utama justru terletak pada aktivitas pariwisata yang terlalu berpusat di kawasan Bali Selatan. Sementara wilayah utara, timur, dan barat belum berkembang maksimal. Penumpukan di satu wilayah ini dampak pada tingginya beban fasilitas umum, penanganan sampah, hingga tekanan terhadap lingkungan dan budaya setempat.
4: Kalau orang mengatakan bahwa di Bali terjadi over-tourism, menurut saya belum over-tourism, yang terjadi adalah over-concentrated. Karena kita mengikuti pasar, kita yang mengikuti apa maunya pariwisata. Jadi Bali untuk pariwisata, bukan pariwisata untuk Bali. Timbullah macet, timbullah sampah, dan lain sebagainya.
10: Cokorda Oka Arta menyoroti fokus pemerintah yang hanya berpatokan pada angka kunjungan tanpa memperhitungkan batas kemampuan daya tampung daerah. Ia menilai belum adanya studi resmi mengenai kapasitas penampungan destinasi serta tidak sinkronnya aturan antar kabupaten dan kota.
4: Pertanyaan selalu ditujukan pada saya, berapa jumlah kunjungan wisatawan hari ini? Berapa pesawat yang mendarat di Bali? Apa dampak daripada letusan Gunung Krakatau? Selalu kaitannya ke jumlah. Kita tidak berpikir berapa jumlah uang yang mengendap di Bali. Hanya kita berpikir berapa yang datang ke Bali tanpa perhitungan berapa yang terendap di Bali. Kemudian menata daya dukung destinasi sebagai destinasi budaya. Nah, ini juga sampai sekarang saya tidak melihat adanya study carrying capacity.
10: Pemerataan pembangunan infrastruktur ke wilayah luar Bali Selatan dinilai menjadi langkah penting agar hasil ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
5: Perkembangan digital membuat kemampuan membaca saja tidak cukup. Anak-anak juga perlu diberikan bahan bacaan yang sesuai agar mampu memahami dan menyaring informasi yang mereka akses.
11: Kadang-kadang polanya juga, kita belum melihat buku ini adaptif nggak dengan anak tersebut.
12: Literasi bagi generasi muda dinilai perlu disajikan secara adaptif baik dari sisi bahasa, gaya penyampaian maupun tingkat kesulitan materi. Hal ini penting agar bahan bacaan dapat dipahami sesuai dengan usia, kemampuan, dan minat peserta didik. Koordinator wilayah AMSI Bali Nusra, Dr. Inengah Mulyarta mengatakan, penulis maupun pendidik perlu melihat kebutuhan generasi saat ini. Menurutnya, buku dengan judul dan bahasa yang terlalu kaku berpotensi membuat anak muda kurang tertarik untuk membaca.
11: Masih menjadi permasalahan bagi kita adalah kalau anak didik kita, remaja kita mau lebih aktif membaca, bukunya update nggak? Itu pertama gitu. Karena generasi sekarang kan tentu mereka akan mengupdate diri dengan hal-hal yang terbaru gitu. Terutama bagi penulis juga, penulis buku. Saya juga merasa gitu. Kadang-kadang kan begini, kita sering sekali membuat judul buku itu terlalu kaku juga. Ketika judul buku terlalu kaku di era sekarang, anak muda nggak akan nyentuh gitu.
12: Mulyarta menilai, bahan bacaan juga harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kemampuan peserta didik. Materi yang terlalu sulit dan tidak sesuai tahapan justru dapat membuat guru maupun orang tua kesulitan dalam mendampingi anak belajar.
11: Kita harus meletakkan dulu pada tingkatan mana buku itu mau kita create. Pada materi mana tahapan itu harus kita gunakan. Apakah ini level SMA, level SMP, atau ini level SD? Nah, ini yang belum kita batasi. Karena kenapa? Banyak sekarang penerbit, ya sudah asal jadi, dan itu disukai, udah hajar. Kadang-kadang polanya juga, kita belum melihat buku ini adaptif nggak dengan anak tersebut.
12: Literasi dinilai akan lebih efektif apabila materi dan penyampaiannya benar-benar disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, budaya membaca dan kemampuan memahami informasi diharapkan dapat berkembang lebih baik di kalangan generasi muda. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
5: PT Pertamina Patraniaga Regional Bali Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Jatim Bali Nus, terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, Pertamina Patraniaga terus memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, Pertamina juga mengambil langkah tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Hingga awal September 2026, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus telah memberikan 237 sanksi kepada SPBU yang tidak memenuhi ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPBU berada di Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat, dan 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur. Area Manager Communications Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pemberian sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar ketentuan merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk menghadirkan pelayanan energi terbaik bagi masyarakat.
1: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
5: Sementara itu pendengar, Fordas Bali mendorong percepatan regulasi imbal jasa lingkungan hidup berbasis satu pulau, satu manajemen. Tujuannya guna mengatasi ancaman krisis air dan kesenjangan ekologis.
6: Kondisi geografis Bali saat ini dihadapkan pada ancaman krisis air dan defisit hidrologi akibat maraknya ekstraksi air tanah yang telah melampaui ambang batas aman 70%. Ketimpangan makin terasa karena wilayah hulu seperti Kabupaten Bangli yang menjadi daerah resapan air utama menanggung beban konservasi, sementara manfaat ekonomi dan pemanfaatan air terbesar dinikmati oleh sektor industri dan pariwisata di wilayah hilir. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Das BPDAS Undaanyar Bagus Dwi Rahman menyampaikan rumusan akhir bahwa pengelolaan air di daerah hulu bukan sekedar tanggung jawab moral, melainkan investasi strategis bagi kepastian bahan baku industri di hilir melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup PJLH.
13: Air adalah bisnis, konservasi adalah investasi. Pengelolaan air hulu bukan sekedar tanggung jawab moral atau CSR, melainkan investasi strategis untuk menjamin kepastian bahan baku operasional di hilir.
6: Bagus Dwi Rahmanto menambahkan guna mengatasi kendala resistensi sektor pariwisata dan tumpang tindih kewenangan, Workshop Verdes Bali merekomendasikan pembentukan lembaga perantara multi pihak yang independen serta penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup IJL.
13: Serta jalan regulasi, yaitu dengan mendorong penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Bali, satu pulau, satu manajemen, untuk memberikan payung hukum kerjasama antar daerah. Pesanan PJLH di Provinsi Bali, Pemda Provinsi Bali dapat menyusun surat edaran untuk memayungi kegiatan PJLH.
6: Sambil menunggu pengesahan perda, pemerintah Provinsi Bali didorong untuk menerbitkan surat edaran guna memberikan payung hukum sementara bagi pelaksanaan konservasi dan insentif petani hulu. Melalui penguatan regulasi dan integrasi instrumen PJLH ke dalam dokumen perencanaan daerah, pengelolaan daerah aliran sungai di Bali diharapkan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
5: Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar menjadikan kesejahteraan pekerja dan keluarga sebagai tujuan utama dari setiap perlindungan yang diberikan. Kehadiran lembaga ini tidak hanya saat pekerja menjalankan aktivitas pekerjaan, tetapi juga ketika menghadapi berbagai risiko hingga berupaya bangkit dan melanjutkan

0: menggelar sosialisasi bersama Forkompimda. Sosialisasi ini terkait pelaksanaan konstruksi pengembangan PPN Pengambangan. Ketut Suwardika melaporkan langsung dari lokasi. Silakan Suwardika, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Indah. Pendengar RRI, baru saja usai dilaksanakan sosialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambangan bersama Forkopimda terkait pelaksanaan konstruksi pengembangan PPN Pengambangan. Pendengar, sosialisasi ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jemberana, yang dihadiri langsung Bupati Jemberana I. Made Kembang Hartawan bersama jajaran Forum Komunisi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jemberana. Dalam sambutannya, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara atau Kalabuh Pengambangan Kartono menyampaikan bahwa forum sosialisasi ini sangat penting mengingat keberhasilan pelaksanaan proyek yang telah menjadi program strategis nasional atau PSN ini memerlukan dukungan, sinergi, dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan di daerah. Selain itu, pendengar, kegiatan ini menjadi momentum penting agar seluruh jajaran Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proyek sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Kartono juga menjelaskan pelaksanaan proyek pengembangan pelabuhan ini bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu proyek Integrated Fishing Port and International Fishing Market Paso 1 dengan lender Islamic Development Bank atau ISDB dengan total anggaran 1,2 triliun rupiah. Kontrak pelaksanaan proyek ini telah ditandatangani di Jakarta pada 7 Agustus 2026 lalu dengan CRBC Nindya Joint Operation atau JO yang akan bertindak selaku kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi. Pendengar, PPN Pengambangan dipilih karena lokasi yang strategis di wilayah selatan Bali dengan potensi sumber daya ikan yang besar dan posisi penting dalam mendukung relokasi aktivitas perikanan dari pelabuhan Benoa. Di samping itu, pendengar, pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap yang modern, efisien, dan terintegrasi dengan rantai pasok hilir. Kartono juga menyampaikan setelah tahapan sosialisasi ini akan dilaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik proyek yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada para pihak terkait mengenai pelaksanaan proyek termasuk jadwal dan tahapan pekerjaan, area kegiatan, pengaturan selama pelaksanaan pekerjaan, serta hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran selama proyek dilaksanakan. Demikian dari Jemberana, Suwardika melaporkan. Kembali ke rekan Indah, terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suwardika atas laporan Anda. Dan sementara dari dunia olahraga dilaporkan pendengar Kejurnas POBSI tahun 2026 terus berlanjut di Jakarta. Tim Provinsi Bali masih menyisakan satu wakilnya untuk berjuang di babak semifinal siang ini.
2: Kami menurunkan 9 orang atlet dan dari 9 orang atlet itu tersisa satu atlet saja atas nama Iputu Edi Wirawan yang turun di nomor 15 rep di divisi snooker.
3: Perjuangan tim Bali pada kejuaraan nasional Kejurnas Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI tahun 2026 di Jakarta menyisakan satu wakil di babak semifinal. Sementara 8 atlet lainnya harus gugur lebih dahulu di tengah persaingan ketat melawan atlet-atlet dari daratan Jawa. Pelatih Biliar Bali, Weli Sudarno, dihubungi RRI pagi tadi dari Jakarta menuturkan, dari 9 atlet yang dikirim, Bali hanya menyisakan satu wakil di babak semifinal atas nama Putu Edi Wirawan alias King Kong. Ia akan berjuang di babak semifinal nomor 15 Red Snooker siang ini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, hari ini dia akan bermain di babak semifinal. Jika menang, langsung besok bermain lagi di final.
3: Coach Willy menilai sejak awal penampilan King Kong cukup on fire. Rabu kemarin ia berhasil mengalahkan atlet DKI dengan skor 3-0. Namun diakui pada babak semifinal nanti, King Kong harus tetap fokus mengingat lawan yang dihadapi adalah Dendi, yaitu atlet Jawa Barat yang mengalahkan King Kong di nomor 6 Red Snooker.
2: Yang pasti

0: lupakan dulu kesalahan di Six Red kemarin. Kita agar bisa merefresh memori, agar bermain seperti awal dan tetap menjaga ritme dan tempo permainan dan fokus, tetap fokus pada meja dan bola.
1: Sementara itu, berbicara evaluasi terhadap penampilan 8 pebiliar lainnya, Coach Welly menilai secara teknik dan fisik performa atlet sudah cukup baik. Namun kelemahan pebiliar Bali dalam kejurnas kali ini yakni susah beradaptasi dengan meja biliar yang berbeda dari meja yang mereka gunakan untuk berlatih di Bali.
0: Kalau dari 8 itu yang jelas kita memang harus evaluasi performa kita rata-rata pada kebingungan di adaptasi terhadap meja yang dipakai di kejurnas kali ini. Beda karena karakter mejanya lembab dan karakter lari bola juga agak berbeda jadinya. Jadi bingung teman-teman pemain di sini untuk membaca karakter arah lari bola.
1: Welly Sudarno yang juga sekretaris umum Sekum Pengprop Popsi Bali ini menambahkan, ke depan tantangan atlet biliar Bali semakin berat di tingkat nasional. Kejurnas kali ini memberikan pelajaran dan pengalaman berharga bagi para atlet sehingga dapat mempersiapkan diri lebih maksimal lagi untuk event berikutnya, termasuk menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Masyarakat diminta mengubah narasi penanganan krisis mental. Overtourism diklaim bukan masalah utama bagi Provinsi Bali. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Hah? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Waktunya kentongan.
5: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Teman paling setia Anda siapa sih? Apakah radio yang sering Anda dengarkan? Pro 1 kah? Selamat mendengarkan siaran kami siang hari ini, pendengar. Dan saya mau sapa dulu ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat siang, selamat beraktivitas ya Bunda, sehat-sehat selalu. Kalau mau membahas soal teman atau sahabat Anda sepanjang waktu, akhir-akhir ini atau mungkin 5 tahun belakangan, 10 tahun atau sejak lama sekali, radio sudah menjadi teman Anda. Nah, radio ini punya sejarah yang panjang sekali. Dan sebelum kita merayakan 81 tahun Radio Republik Indonesia atau RRI yang berdiri di tahun 1945, ternyata radio ini awal perkembangannya itu berawal dari teknologi tabung vakum. Nah, pendengar, komponen ini sebenarnya dulu berfungsi untuk memperkuat sinyal, tapi membuat perangkat radio memang ukurannya besar, berat, terus panas juga gitu ya, dan perlu perawatan yang cukup intensif. Nah, karena adanya perkembangan teknologi di era industri di tahun 1950-an, jadi ada transistor juga yang mulai digunakan. Nah, radio juga bisa ukurannya lebih kecil, lebih ringan, dan juga praktis ya. Jadi ketika dulu radio tidak ukuran besar-besar lagi, tapi sudah mulai mengecil sampai dengan akhirnya sekarang sudah menjadi radio digital. Nah, pendengar sekarang juga bisa mendengarkan RRI dari mana saja, dari aplikasi RRI Digital. Nah, kalau kita cross-check lagi perjalanan panjang dari RRI lahir, nah sebelumnya ada Batavia Radio Vereeniging atau BRV yang mengudara di Batavia, sekarang Jakarta. Nah, kemudian di tahun 1933 ada juga perkumpulan radio termasuk Solo Radio Vereeniging atau SRV. Nah, kemudian ketika perkembangan semakin maju, kemudian informasi juga harus disebarluaskan termasuk informasi kemerdekaan Republik Indonesia. Radio juga menjadi sumber informasi, terutama Radio Republik Indonesia menjadi radio perjuangan dan menyebarkan kabar kemerdekaan. Sampai dengan sekarang memiliki komitmen untuk bisa menyebarkan informasi yang positif, kemudian juga informasi yang kredibel untuk pendengar setia dimanapun Anda berada. Jadi walaupun teknologinya berubah, satu hal yang tetap sama adalah radio hadir untuk menemani Anda, memberikan informasi, kemudian juga pendidikan, hiburan, sekaligus menghubungkan kita ya sebagai manusia dalam berbagai peristiwa di sekitar Anda.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta tilang lalu lintas dihapus. Narasi ini beredar seolah-olah Mahfud MD meminta pemerintah menghentikan penerapan tilang bagi pelanggar lalu lintas. Dan benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar, dari laman Kompas. Tidak ditemukan pernyataan Mahfud MD yang meminta agar tilang lalu lintas dihapus. Video yang beredar melalui laman media sosial diketahui menggunakan potongan video atau konteks pernyataan Mahfud MD yang kemudian diberikan narasi berbeda sehingga menimbulkan kesan seolah-olah ia menyampaikan permintaan untuk penghapusan tilang lalu lintas. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap video yang mencatut pernyataan tokoh publik karena potongan video dapat mengubah konteks pernyataan dan digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Informasi mengenai kebijakan tilang dan penegakan hukum lalu lintas sebaiknya dapat Anda periksa melalui keterangan resmi Polri atau Korlantas Polri. Sehingga kesimpulannya, klaim Mahfud MD meminta tilang lalu lintas dihapus adalah hoax karena tidak ada bukti yang menunjukkan Mahfud MD meminta atau memiliki pernyataan penghapusan tilang lalu lintas. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman

0: percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dengan Persatu RRI Denpasar. Lagi sibuk buka sosmed, lagi kepo-kepo atau lagi lihat akun teman lama gitu ya, atau akun seseorang yang sebenarnya pengen tahu aja sih siapa sih orang ini. Ternyata terlanjur kena like atau terlanjur kasih tanda love di Instagram. Nah, memang sih harus lebih berhati-hati ya, karena salah like di Instagram itu bisa tinggalkan jejak notifikasi, alias pemberitahuannya tetap masuk. Kalau kata pimpinan Instagram Adam Mosseri. Saya kutip dari laman RRI, pendengar, setiap like atau tanda suka yang Anda berikan ke postingan seseorang, ini tetap akan terkirim informasinya ke pemilik akun. Dan ini juga diinfokan melalui notifikasi di aplikasi atau push notification di perangkat. Jadi kalaupun kita nggak jadi like ya, nggak jadi kasih tanda suka, tapi pemilik akun juga masih bisa sempat mendapatkan pemberitahuan tentang aktivitas, ada yang kepo nih, ada yang suka nih sama postingan saya. Ya, jadi pemahaman tentang cara kerja notifikasi like ini juga penting untuk pengguna Instagram, pengguna media sosial ini ya, untuk bisa menjaga privasi saat berinteraksi dengan postingan lama atau sensitif. Jadi penting nggak penting, jadi kalau misalkan nggak penting-penting banget ya nggak usah saling cek-cek gitu ya. Satu sisi media sosial itu adalah banyak informasi privasi yang dibagikan, tapi memang kita harus tetap menjaga barrier alias batasan-batasan gitu ya ketika mencoba untuk mencari tahu informasi tentang seseorang di media sosial. Informasi selengkapnya tentang salah like di Instagram bisa tinggalkan jejak notifikasi. Kenapa dan apa akibatnya gitu ya, Anda bisa cek langsung di laman rri.co.id.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Denpasar siang ini. Beberapa menit lagi saya harus check out, tapi yang satu ini gak boleh ketinggalan untuk saya infokan untuk Anda yang masih bekerja. Masih banyak sekali kerjaan yang harus dikerjain sambil duduk dan melihat layar komputer, layar laptop. Kayaknya kasihan banget ya kalau badan kita itu hanya duduk stay berjam-jam dengan posisi yang sama gitu ya. Nanti jadi encok, aduh, sakit bangkyang gitu kan. Nah, kalau Anda yang pengen menghindari sakit bagian pinggang atau juga rasanya badan kaku, Anda bisa mencoba untuk duduk lebih tegak atau stretching dulu kemudian duduk tegak, karena cara duduk yang tegak bukan membungkuk itu justru akan memberikan Anda sebuah inspirasi, jadi pikiran kita juga menjadi lebih cepat untuk mengambil keputusan. Nah, ini penelitian dari Universitas McGill membuktikan kalau posisi duduk tegak membantu mengambil keputusan, apalagi finansial ya, yang lebih baik dan juga menguntungkan. Dari ratusan partisipan orang dewasa, jadi para simpatisan ini melakukan percobaan ketika mereka duduknya bungkuk seperti apa hasilnya, duduk tegak seperti apa hasilnya. Nah, ternyata dengan adanya penelitian dari ratusan partisipan ini terlihat ketika duduk dengan tegak itu ada hubungannya dengan pengambilan keputusan investasi yang lebih baik dibandingkan sering-sering duduk bungkuk atau ya badannya tidak memiliki postur yang bagus begitu ya. Dan kelompok duduk tegak juga berhasil mengumpulkan imbalan uang jauh lebih besar ketika partisipan ini diteliti oleh para peneliti.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

101 RRI Denpasar. Waktu terus berjalan dan kebersamaan kita udah sampai di sini saja. Terima kasih untuk Anda yang sudah tune in di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 yang sudah menyimak informasi, kemudian juga sudah mendengarkan lagu-lagu pilihan. Semoga saja lagu-lagu yang kami putarkan bisa menemani ruang dengar Anda, bisa menemani juga aktivitas Anda. Lagi capek kah? Lagi sibuk kah? Siang jelang sore ini, semoga selalu ada sedikit cerita baik yang bisa Anda bawa pulang ya. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Pendengar Pro 1, saya Indah Widyasari pamit undur diri. Terima kasih, kita akan jumpa di siaran selanjutnya. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Pro 1. Masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 dan Pasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir nih menemani ruang dengan Anda di Denpasar sore ini, edisi di tanggal 10 September tahun 2026 ya, di hari Kamis nih. Tentunya Linda akan menemani ruang dengar Anda dari jam 3 sore waktu Indonesia Tengah sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, tentunya nanti juga Linda akan membagikan beragam informasi dan memutarkan lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah disiapkan oleh tim kami, oleh musik director kami untuk menemani ruang dengar Anda pada sore hari ini. Dan pendengar, kita juga nanti di jam 4 sore ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan bersama Beranda Asta Cita Berjaringan. Oleh karena itu pendengar, jangan kemana-mana, stay tune tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
7: Pro 1. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ramdhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 LPP RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan menjadi perkat bangsa. Teruslah mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Om.

0: sayang padamu.
1: Terus 5,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Iwan Fals feat Geisha dengan judulnya Izinkan Aku Menyayangimu. Luar biasa nih lagunya ya. Baru saja mengudara, pendengar menemani ruang dengan Anda. Dan pada sore hari ini ada satu informasi yang ingin Linda sampaikan, yaitu datang dari Pemkab Kelungkung, di mana Wabub Cok Surya tinjau rencana restorasi pemedal dan balai kulkul Pura Penataran Prati Sentana Ki Mantri Tutuan Gunaksa, pendengar. Wakil Bupati Kelungkung Cokorda Gede Surya Putra meninjau Pura Penataran Prati Sentana Ki Mantri Tutuan di Desa Gunaksa.

dan rasa nyaman dan aman bagi umat saat melaksanakan persembahyangan. Pemkab Kelungkung berkomitmen mendukung pelestarian tempat suci dan juga warisan budaya, sehingga nilai-nilai tradisi Bali tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Itu dia tadi informasi sedikit dari Pemkab Kelungkung, pendengar. Dan tadi kalau kita sudah dengarkan lagu dari Iwan Fals, berikutnya Linda mau sedikit throwback nih ya. Kita mau dengerin satu lagu dari She dengan judulnya Jomblo Wati. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi.

tadi satu lagu dari Rishi dengan judulnya Jomblowati. Ini kayaknya lagu yang udah cukup lama ya. Kayaknya pas Linda juga masih kecil nih pas lagu-lagu ini terkenal atau tenar ya. Tapi masih enak ya sampai sekarang didengerin. Oke, sambil Linda cari-cari lagu berikutnya nih. Cari-cari gak tuh kan. Linda juga ingin membuka WA. Kita cek-cek WA nih. Ternyata di WA ada yang sudah mendengarkan. Stay tune nih, ada Bu Resmi yang bilang, halo Linda, selamat sore, meta aktivitas sehat selalu. Selamat sore Bu Resmi, terima kasih. Dan juga Bu Resmi di sini mengucapkan Dirgahayu RRI Nasional, semoga RRI jadi media informasi yang edukatif bagi masyarakat Indonesia. Tetaplah mengudara, sekali di udara tetap di udara. Siap, luar biasa. Sekali di udara,

0: di udara dan merdeka. Karena benar ya, pendengar ya, besok di tanggal 11 September tahun 2026, tepat di hari HUT RRI yang ke-81. Terima kasih Bu Resmi untuk informasi, untuk ucapannya. Semoga sehat selalu ya Bu Resmi dimanapun Anda berada. Nanti untuk lagu, nanti coba Linda cariin ya Bu Resmi ya, kalau ada nanti Linda putarkan khusus untuk Bu Resmi tentunya. Dan untuk seluruh pendengar juga yang dimanapun Anda berada ya, bagi yang mau, mungkin mau sapa-sapa, mau kasih informasi nih cuaca di sore hari ini di tempatnya seperti apa, atau mungkin ada hal-hal yang ingin diceritakan, berbagi dengan Pro 1 Denpasar, tentunya bisa, boleh aja langsung bergabung ke WhatsApp kami di 089-678-123-830. Nanti sambil Linda coba cariin lagu-lagu berikutnya, sambil coba Linda pasang-pasang ya. Lagu apa nih yang yang nanti kita mau putarkan? Ada satu pesan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Pernah gak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, ini bukan soal nyampur aduk ajaran. Dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri. Tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya. Ada yang pesan kopi hitam. Ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Masih di Dian Pasar sore ini, tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan, pendengar, sampai dengan di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Dan pendengar, informasi berikut yang ingin Linda bagikan di sini datang dari majalah anak legendaris di Indonesia, yaitu majalah Bobo. Ayo, siapa nih yang masih ingat kalau dulu kita kenal yang namanya majalah Bobo? Itu kayaknya hampir semua anak-anak zaman dulu pasti tahu nih majalah Bobo. Nah, ada informasi terbaru dari majalah ini, yang dimana majalah Bobo terus beradaptasi dengan perkembangan digital. Dimana saat ini majalah Bobo bekerja sama dengan Voller Advertising Network atau FAN, yang mana majalah Bobo resmi meluncurkan game petualangan interaktif Bobo The Origin RPG Comic Adventure di platform Metaverse Global Roblox pada awal September 2026. Mengusung tema jelajah dan berkreasi, game ini memadukan dunia komik klasik Bobo dengan permainan role-playing game atau RPG, pendengar. Pemain nanti diajak menjelajahi dunia yang diadaptasi dari kisah Bobo The Origin, menyelesaikan misi, memecahkan teka-teki, logika, serta menghadapi berbagai tantangan di lokasi-lokasi ikoniknya majalah Bobo. Menariknya, game ini juga menyisipkan edukasi loh pendengar tentang sains, flora dan juga fauna melalui berbagai fakta mengenai keanekaragaman hayati. Kehadiran karakter Bobo ya dalam format 3 dimensi di Roblox tentunya juga menjadi ruang nostalgia bagi kita ya yang sudah dewasa, sekaligus kesempatan untuk mendampingi aktivitas digital anak. Jadi bukan anaknya aja nih yang bisa main, kita juga yang sudah dewasa ya, atau punya ponakan bisa dampingin, atau yang sudah punya anak bisa didampingin anaknya main bareng. Jarang-jarang nih kan orang tua sama anak ataupun tante sama keponakan bisa untuk mabar atau main bareng. Sedangkan dari sisi keamanannya sendiri, untuk fitur voice chat dinonaktifkan, sistem penyaring percakapan atau chat filter diaktifkan, dan tersedia juga fitur pelaporan pengguna. Tentunya lewat inovasi ini, nilai bermain sambil belajar khas majalah Bobo hadir dalam media digital yang lebih dekat dengan generasi muda saat ini. Dan informasi terkait dengan majalah Bobo versi Roblox ya, tentunya kita kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan dulu nih satu lagu dari Shawn Mendes dengan judulnya Señorita.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di Denpasar sore ini. Pendengar, jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan. Namun sebelum itu, nanti juga masih ada lagu yang ingin Linda putarkan. Jadi stay tune, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dulu nih dari Marion Jola dengan judulnya Merah Jambu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama Linda tentunya di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan berita sore ini kita mau mendengarkan bersama Branda Astacita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH BUM Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik aman saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Tidak
3: ya,
4: bisa
3: ya,
4: kita gunakan. Ya, kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan.

0: nya dulu.
1: Yeah.
0: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak.
1: Yeah.
0: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung.

0: di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
1: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
2: Sangat baik bagi pengembangan padi biofertilit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
1: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR di Nabire.
3: Beranda Astacita.
4: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
5: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
6: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
7: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
8: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda membuat dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program di sini, perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial, di mana petani milenial ini ada juga aturannya kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
6: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya, tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
6: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: Televisi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat per satu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, kita baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya susah. Hati, ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madidasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasri ini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Persatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Yes, pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kenal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Beranda Asa Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta, dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan berikutnya di jam 5 sore ya waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Linda mau puterin dulu satu lagu dari Raja dengan judulnya Setia. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai melanggar kode.
3: Informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai CT Pasifik berinisial JG yang dijadwalkan berangkat dari terminal keberangkatan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Upaya mencegah pernikahan anak terus dilakukan di lingkungan pendidikan. MAN 1 Mataram dan SMAN 3 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa, meningkatkan pengawasan, serta melibatkan orang tua dalam mencegah siswa terjerumus dalam pergaulan beresiko yang dapat berujung pada pernikahan usia dini. Holil Bisri melaporkan.
4: Pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di kalangan pelajar. Tidak hanya melalui proses pembelajaran, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi, pendampingan serta penguatan komunikasi antar sekolah, siswa dan orang tua. Kepala MAN 1 Mataram Lalu Sauki mengatakan, pendidikan menjadi salah satu langkah utama untuk membangun pemahaman siswa agar tidak menghentikan pendidikan di tengah jalan akibat pernikahan dini. Pihak sekolah juga melibatkan unit bimbingan dan konseling untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada siswa.
4: Lewat pembelajaran dan ceramah segala macam itu cara kita terus untuk mengedukasi, karena kan pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pendekatan preventif. Sekolah memberikan penyuluhan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, mengaktifkan kegiatan PIKR dan PMR serta memperkuat komunikasi dengan orang tua.
6: Di sekolah kami yaitu tadi dengan didukan PIKR, PMR ya. Kemudian kami juga sudah datangkan ahli bahwa kalau menikah muda itu reproduksinya akan berbahaya gitu, karena ini loh dampaknya nanti gitu loh. Kita memberikan banyak penyuluhan-penyuluhan, mendatangkan penyuluh dari mana saja ya, pihak-pihak terkait ya, dinas kesehatan, kemudian dari pemerintah terkait, BKKBN dan seterusnya.
5: Yuspita menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak cukup hanya melalui kegiatan sosialisasi sesaat. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dinilai penting untuk membangun pengawasan serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai risiko pergaulan bebas dan pernikahan di usia anak. Melalui langkah preventif, edukatif, dan pendampingan yang berkelanjutan, pihak sekolah berharap kasus pernikahan anak di kalangan pelajar dapat terus ditekan.
0: Sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 47 kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa. Jumlah ini relatif menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 57 kasus. Randy Pratama melaporkan.
7: Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan.
8: Kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan. Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 47 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia anak. Jumlah tersebut turun 5 kasus dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 52 kasus. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan data tersebut merupakan hasil asesmen berdasarkan permintaan pengadilan agama. Menurut Junaidi, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan anak. Selain itu, sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya untuk menghindari pergaulan bebas. Junaidi mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pencegahan bersama Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan KCD Dikbud Sumbawa. Edukasi kesehatan reproduksi diberikan kepada siswa, termasuk saat masa orientasi siswa baru tingkat SMA. Pemerintah juga mendorong keluarga membangun komunikasi terbuka dengan anak, serta memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.
7: Artinya secara keseluruhan tahun lalu kan sekitar 80. Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan. Nah, tahun lalu itu sekitar 52 kasus di bulan Agustus. Di bulan yang sama di tahun ini sekitar 47, ya, ada sedikit pengulangan. Dan tentu ini yang menjadi harapan kita semua, bagaimana kita bisa mencegah atau menurunkan kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Sumbawa.
8: Selain itu, edukasi pencegahan pernikahan anak dilakukan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Junaidi menegaskan, edukasi mengenai dampak pernikahan dini diberikan sejak jenjang SMP hingga SMA. Dan sesuai ketentuan, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.
0: Siswa-siswi di Mataram kompak menolak pernikahan dini. Mereka menilai usia sekolah bukan waktunya menikah, melainkan untuk belajar dan menyiapkan masa depan. Mereka mengajak remaja menjaga pergaulan, mengendalikan diri dan tidak terburu-buru menikah sebelum benar-benar siap. Berikut tanggapan mereka.
9: Anissa, tentu saja tidak ya, apalagi kan pernikahan dini, kayak itu kan sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita lakukan sebagai seorang pelajar, apalagi sebagai seorang pelajar yang terdidik gitu. Apalagi sampai membawa nama sekolah yang sampai menjelek-jelekan nama sekolah, itu sangat tidak disarankan. Dan bagi kami juga pernikahan dini itu sangat perlu dihindari oleh remaja seusia kami.
10: Harusnya di sekolah ini ngapain?
9: Kalau di sekolah, ya kita perlu banyak-banyak edukasi sih sebenarnya. Perlu banyak-banyak edukasi teman-teman kita buat menghindari pernikahan dini itu.
11: Nopal, menurut saya itu tidak bisa dilakukan untuk anak-anak seumuran kami ya. Karena sesuai ketentuan pendidikan, menurut saya SMA itu tempat kita belajar dan bukan untuk pernikahan dini gitu. Mungkin ntar nikahnya pas sudah besar aja gitu. Udah habis kuliah dulu mungkin, kerja dulu baru nikah.
12: Ginar.
10: Cinta dengan pernikahan dini?
12: Enggak.
10: Kenapa?
12: Karena sangat merugikan bagi remaja dan masa depan.
10: Harusnya bisa remaja ini ngapain?
12: Harusnya bisa berpikir visioner, berpikir tentang masa depan mereka, sebab akibat gimana kalau mereka menikah dini, masa depan mereka gimana gitu.
13: Devan, kalau menurut saya usia menikah yang pas itu memang setelah berakhir masa kanak-kanak, karena di usia 0 sampai 18 tahun itu kita masih labil, kita masih belum tahu jati diri kita, jadinya kita belum dikatakan siap untuk menikah, untuk menjalani kehidupan di pernikahan.
10: Pesan buat teman-teman yang lain supaya tidak nikah di usia.
13: Lebih utamakan pendidikan daripada pernikahan dini.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat, terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau merarik kode. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dikuatkan, termasuk pondok pesantren, untuk memaksimalkan pencegahan pernikahan dini. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag NTB, Dr. Andes Haji Nasrullah, dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan dalam pencegahan pernikahan usia anak.
14: Kemenag dalam mencegah menarik kode ini?
15: Jadi pertama, kita dari kantor Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai ke daerah, itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai menarik kode. Itu dilaksanakan oleh kabupaten kota bekerjasama dengan kantor KUA kecamatan masing-masing. Dan itu kita turun kepada seluruh pondok pesantren, masyarakat, tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi bimbingan kepada anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita itu merarik kode, merarik di bawah umur. Itu program utama yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini merari kode. Ya.
14: Program ini sudah berjalan berapa lama, Pak?
15: Sudah cukup lama, Dan. Sudah cukup lama program ini. Dan itu adanya di bimbingan masyarakat Islam.
14: Ada kolaborasi nggak sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota?
15: Kita ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Malah justru di kabupaten kota kita libatkan kabakeseranya.
14: Sejauh ini implementasinya di lapangan dari pantauan Pak Kabis sendiri sudah cukup maksimal atau gimana dari hasil program sendiri?
15: Alhamdulillah cukup maksimal, tapi yang namanya kadang-kadang masyarakat atau anak-anak kita, ketika anak-anak kita ini sudah misalnya sudah kawin lah, sementara umurnya masih belum cukup, kadang sering kita benturan dengan adat. Sering kita benturan dengan adat, misalnya memang karena adat yang seperti itu, seperti peristiwa yang kemarin terjadi di Lombok Tengah misalnya. Kita sekalipun begitu cara kita sudah memberikan bimbingan, arahan, sosialisasi kepada masyarakat, juga termasuk kepada santri di pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, terutamanya di SMA, Aliyah, dan lain sebagainya itu. Tapi ketika berhadapan dengan adat, kalah saja kita.
14: Orang tua sendiri ini kan tidak lepas juga dengan bimbingan orang tua. Apa ada komunikasi langsung dengan pihak wali muslim untuk menguatkan yang ada menarik kode di...
15: Kita langsung melibatkan ya, Bapak Pondok Pesantren. Ya, Bapak Pondok Pesantren. Jadi kita bekerjasama dengan Pondok Pesantren.
14: Ini Pak Tas, terima kasih waktunya Pak.
16: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar 26 miliar rupiah diamankan dari seorang warga negara Tiongkok.
3: Tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
17: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai 26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan menjelaskan, penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas mendapat gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia.
3: Penindakan ini berasal dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan berangkat dari Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpang berinisial ZG. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah bungkusan yang dilekatkan pada tubuh penumpang. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang, Bea Cukai Ngurah Rai telah melakukan pengujian melalui PLBJ Surabaya Satuan Pelayanan di Ngurah Rai. Berdasarkan sertifikat hasil pengujian atau identifikasi barang, diketahui bahwa barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas atau aurum dengan kadar di atas 99%.
17: Wawan Darmawan menambahkan, penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar dan atas perbuatannya ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan.
3: Atas perbuatannya, ZG tadi dijerat dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, junto pasal 20 KUHP, junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 pada angka 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
17: Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Disdukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial berbasis digital.
18: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
19: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
18: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita jalankan jemput bola, kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
19: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
18: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
19: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidre, keberadaan mobil Samsat keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
1: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
0: Ia menegaskan layanan Samsat keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
1: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
0: Ia berharap layanan Samsat keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Berata Winang melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Pengprop Kusin Ryu M Karatedo Indonesia Bali terus mematangkan kualitas para juara kejur prof. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Forky Kabupaten Kota di Bali menuju Porprov Bali 2027 Buleleng.
3: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Forky, jadi duta Bali.
4: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni menambah daya gedor dan dominasi atlet-atlet KKI untuk masuk tim Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Kabupaten Kota untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Gendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas kumite, seperti Bribda Nikomang Astrid Aulia yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
3: Jadi kita kan akan lanjutkan dengan pelatda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas kumite ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi suatu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forky Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan untuk wilayah Badung, karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali. Kejurprov KKI Bali juga menjadi ajang Forky Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porprov Bali 2027.
5: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet yang akan nanti berlaga di Porprov nantinya. Dari tim telescoping juga akan melihat bagaimana perkembangan atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
4: Selain dipersiapkan untuk membela Forky Kabupaten Kota di Porprov Bali, para juara Kejurprov KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatda jangka panjang yang sewaktu-waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejurprov Forky Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, saudara mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.

0: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: dan pasar sore ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
4: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Ya, mendengar kembali lagi di Denpasar sore ini. Setelah tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram. Dan tentunya di Denpasar sore ini masih bersama Fitri Marlinda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Linda juga sudah menyiapkan beberapa informasi nih yang ingin Linda bagikan di sore hari ini. Dan juga pastinya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengan Anda sambil bersantai, sambil beristirahat, atau bahkan yang saat ini masih ada di jalan. Nah, kita mau dengerin dulu satu lagu dari Firza dengan judulnya Lilin Kecil.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasihuddin, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan perekat bangsa, terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

satu buah lagu dari Chris Brown dengan judulnya Grass Ain't Greener. Baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda pendengar dan di Denpasar sore ini. Kalau sore-sore kita enaknya ngapain ya? Enaknya bersantai dong sambil dengerin Pro 1 Denpasar tentunya. Berikutnya kita dengarkan satu lagu dari Rosie and Andreas dengan judulnya My Love.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar masih di Bro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepa. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib ya untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Linda ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya bagi kaum muslim dan muslimah, bagi pendengar yang berada di wilayah Denpasar dan sekitarnya dan beragama Islam. Hayo cepat segera langsung menuju ke masjid atau musola untuk yang pria, atau bisa juga untuk yang wanita segera menunaikan ibadah sholat maghribnya dari rumah. Dan pendengar yang lainnya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena tentunya Linda masih akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.
1: Denpasar sore ini.
2: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar,

Anak seringkali kesulitan bangun pagi, sedangkan orang tua sibuk menggedor-gedor kamar tidur anak untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Selain itu, kesulitan pun juga kita alami ketika alarm tidak mampu membangunkan anak-anak untuk memulai beraktivitas. Namun, hasil penelitian terbaru menunjukkan suara seorang ibu lebih efektif membangunkan anak dibandingkan nyaringnya suara alarm. Hasil penelitian dipublikasikan di Journal of Pediatrics menunjukkan anak-anak yang tertidur 3 kali lebih mungkin bangun karena suara ibu mereka daripada alarm bernada tinggi. Temuan menarik lainnya, anak-anak yang bangun karena suara ibu bangkit dari tempat tidur lebih cepat daripada bangun karena bunyi alarm. Anak yang bangun akibat suara ibu bangkit sekitar 18 hingga 28 detik saja. Dan sedangkan mereka yang bangun karena suara alarm membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa beranjak dari kasur. Bagi para ibu, berbanggalah karena suara Anda sangat efektif menjadi alarm alami bagi anak Anda ketika ia terlambat bangun.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya ada satu informasi yang ingin Linda bagikan, yaitu mengenai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang kini memiliki tambahan konektivitas penerbangan langsung menuju Phuket, Thailand. Mulai Rabu 9 September 2026, Maskapai Transnusa resmi melayani rute Bali atau DPS menuju Phuket atau HKT. Penerbangan perdana dengan nomor 8B541 berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 14.40 menit. Pada pukul 11.40 menit maksud kami, membawa sekitar 174 penumpang dan tiba di Phuket pada pukul 14.09 menit waktu setempat. Untuk penerbangan sebaliknya juga dijadwalkan tiba di Bali di pukul 21.35 menit waktu Indonesia Tengah. Rute Bali Phuket sendiri dilayani setiap hari ya pendengar dengan frekuensi 7 penerbangan dalam sepekan. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati menyebut pembukaan rute ini menjadi momentum positif untuk memperkuat konektivitas udara Indonesia dan juga Thailand, sekaligus membuka peluang pengembangan perjalanan wisata multidestinasi antara Bali dan juga Phuket. Dengan beroperasinya Transnusa, kini ada 2 maskapai ya pendengar yang melayani penerbangan langsung dari Bali ke Phuket, menyusul Indonesia AirAsia yang sebelumnya juga melayani 2 penerbangan perharinya. Saat ini Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah terhubung dengan 42 rute internasional di 16 negara yang dilayani oleh 44 maskapai. Informasi tersebut tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id pendengar. Jadi sekarang kita kalau mau ke Phuket sudah semakin ada pilihan lain ya. Bisa langsung cus yuk yang mau liburan, siapa tahu mau liburan kan ke Phuket Thailand. Bisa langsung nih dicek-cek nih di aplikasi-aplikasi ininya ya, aplikasi-aplikasi wisatanya untuk memastikan harganya berapa sih gitu kan. Cek aja dulu untuk berangkatnya entah kapan ya. Dan mendengar, setelah tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Zedfeed, Hayley Williams dengan judulnya Stay the Night. Berikutnya Lina mau puterin satu lagu dari Kenny Chesney Fit Pink dengan judulnya Setting the World on Fire.

satu lagu dari Dewi Dewi dengan judul Takkan Ada Cinta Yang Lain. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Nah, Linda ingin beralih ke WhatsApp-nya Pro 1 nih. Mau sapa-sapa nih ke teman-teman, ke pendengar yang sudah bergabung di grup Ketawa Ketiwinya Pro 1 Denpasar. Malam ini ada Bapak Widi, ada Bu Farida yang sudah sapa-sapa selamat malam. Nih ada Bapak Widi juga yang mengucapkan selamat malam Dirgahayu RRI yang ke-81 tahun. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional. Selamat malam teman-teman grup Ketawa Ketiwi. Selamat malam Bapak Widi, terima kasih untuk ucapannya. Dan ada Bu Farida juga yang sama mengucapkan RRI tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Udah apal ya slogannya RRI semua, kayak sekali di udara tetap di udara. Pastinya dong apal, karena kan ini pendengar-pendengar setianya RRI ya. Terima kasih, pokoknya Linda ucapkan selalu terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan RRI khususnya Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Dan mungkin bagi pendengar ada yang mau ikut gabung nih ke grupnya Ketawa Ketiwinya Pro 1 Denpasar, boleh banget, nanti bisa langsung chat aja ke WhatsApp-nya Pro 1 Denpasar di 089-678-123-830. Nanti biar kita bantu nih, nanti adminnya Pro 1 nanti bisa bantu untuk invite ke grupnya, biar bisa saling kenal juga sama teman-teman di udara yang lain, bisa sapa-sapa, bisa apa ya, bisa request lagu mungkin ya dari WhatsApp-nya grupnya Pro 1 Denpasar. Pendengar, kalau tadi kita sudah dengerin satu lagu dari Dewi Dewi, berikutnya kita mau putarkan satu lagu dari GAC dengan judulnya Satu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: yang aku beli
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial tersiar pesan berantai berisi informasi darurat yang mencatut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dan Gubernur Lampung terkait status bencana erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda sejak 4 September 2026. Menurut pesan berantai tersebut, aktivitas Gunung Api Anak Krakatau berpotensi menyebabkan gempa bumi yang memicu tsunami. Bahkan ketinggian air laut diklaim sudah naik 20 cm. Mari kita cek faktanya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung memastikan bahwa pesan berantai berisi status bencana erupsi Gunung Anak Krakatau, kenaikan air laut hingga potensi tsunami yang mencatut BMKG dan Gubernur Lampung adalah tidak benar atau hoax. BPBD langsung mengatakan pesan yang beredar di media sosial dan WhatsApp itu tidak sesuai dengan data dan perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Baik BMKG, pemerintah Provinsi Lampung maupun instansi terkait juga tidak pernah mengeluarkan rilis status bencana dan ketinggian air laut. Pelaksanaan harian Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopaheluakan mengatakan berdasarkan pemantauan 20 sensor tsunami Gauge di sekitar Selat Sunda, pada Minggu 6 September 2026 jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, tidak ditemukan adanya anomali muka air laut. Analisis teknologi high frequency radar array di Carita dan Tanjung Lesung mencatat bahwa probabilitas tsunami pada saat itu berada di tingkat rendah, yaitu di bawah 40%, dengan tinggi gelombang laut yang terjaga di kisaran 1 meter. Oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, pesan berantai yang mencatut BMKG dan Gubernur Lampung soal status bencana dan kenaikan air laut imbas erupsi Gunung Anak Krakatau adalah tidak benar atau hoax. Baik BMKG maupun Gubernur Lampung tidak pernah mengeluarkan rilis tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Never Enough dari Kelly Clarkson baru saja berputar di udara nih mendengar, dan tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini. Kita sudah bergeser ya, sudah jam 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, jadi sorenya sudah bergeser ke malam hari nih, tapi masih sama Linda tentunya yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1 jam ke depan sampai di jam nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan Linda masih ada beberapa informasi yang ingin disampaikan, tentunya juga ada lagu-lagu nih yang sudah disiapkan khusus untuk menemani waktu senggang Anda di malam hari ini. Malam yang masih cukup early ya, cukup early in bahasa Indonesianya apa ya, cukup masih sore sebenarnya ya. Apalagi ini hari Kamis, besok Jumat, habis Jumat Sabtu Minggu. Sebentar lagi kita akan memasuki weekend. Dan juga besok nih hari spesialnya buat RRI tentunya ya, di tanggal 11 September tahun 2026. Seperti tadi doa-doanya para pendengar Pro 1 Denpasar nih yang sudah mendoakan sangat luar biasa untuk RRI, untuk kejayaan RRI, katanya sekali di udara tetap di udara. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Pendengar masih di Denpasar malam ini bersama Linda di sini tentunya, dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi yang kali ini datang dari PT Pertamina Patraniaga yang menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran BBM bersubsidi termasuk Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil 9 dan juga 10. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun dalam temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis 10 September 2026 mengatakan bahwa Pertamina akan mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Menurut beliau, penggunaan data desil menjadi salah satu upaya untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Kelompok desil 9 dan 10 sebelumnya disebut sebagai kategori masyarakat yang mampu. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data, dan pemerintah juga saat ini tengah memeriksa ketepatan data pembagian desil masyarakat. Validasi tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan kebijakan subsidi BBM sesuai tujuan, yakni memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran pendengar. Dan informasi mengenai BBM bersubsidi tersebut Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Kalau mau lihat informasi lengkapnya bisa langsung cus kunjungi aja website resmi kami, laman resmi kami di rri.co.id. Selain juga dari informasi-informasi terbaru nih terkait dengan Indonesia, ada juga informasi-informasi mancanegara, ada informasi dari dunia entertainment, olahraga, semuanya ada. Jadi langsung aja kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Jangan mendengar, kita lanjut nih. Ada informasi berikutnya yang ingin Linda bagikan, dan kali ini datang dari Badan Gizi Nasional atau BGN, yang dimana saat ini menetapkan aturan baru dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Susu kental manis, minuman rasa susu, serta sejumlah produk minuman susu lainnya kini dilarang digunakan dalam menu MBG, pendengar. Kebijakan ini mendapat dukungan anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan, yang mana menurutnya aturan tersebut dapat memastikan asupan penerima manfaat sesuai standar pangan sekaligus membuka peluang bagi peternak susu lokal. BGN merekomendasikan susu hewani dengan kandungan susu segar minimal 80%, seperti susu pasteurisasi dan UHT, serta susu steril full cream plain. Produk juga wajib memiliki izin edar BPOM dan tidak boleh ditambahkan gula, pengawet, perasa maupun pewarna. Daniel mengingatkan bahwa keamanan pangan tetap menjadi prioritas. Khusus susu, distribusinya wajib menggunakan sistem rantai dingin atau cold chain. Ia berharap program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi peternak rakyat. Dan seperti biasa, informasi tadi juga Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya, yuk kita dengerin satu lagu dulu dari Ungu dengan judulnya Terang Dalam Gelap.

Dan pendengar, itu dia tadi satu lagu dari Yuni Sara dengan judulnya Aku Ini Punya Siapa. Oh, punya siapa ya? Tidak terasa nih, waktu sudah semakin merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sudah jam 19 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda juga harus pamit undur diri pendengar. Terima kasih tentunya Linda ucapkan kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya juga Linda ingin mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga untuk informasi yang Linda bagikan pada hari ini bisa menambah wawasan kita bersama ya. Dan juga lagu-lagu yang sudah Linda putarkan bisa menjadi penghibur di sore menjelang malam hari Anda. Tapi pendengar, jangan kemana-mana, tetap terhubung dengan Pro 1 dan Pasar, baik melalui terestrial di 105,2 FM, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Dan juga bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id, karena tentunya Pro 1 dan Pasar masih akan hadir untuk menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam. Dan selain ini, rekan saya Mas Wandi Aziz sudah bersiap untuk menemani ruang dengan Anda di malam, di Denpasar malam ini tentunya. Nanti bagi yang mau ngeledekin Mas Wandi, mau gangguin Mas Wandi, boleh banget ya bersiap untuk bergabung di Senandung Malam. Tapi sebelum itu kita juga akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi sebelum nanti masuk ke segmen Senandung Malam, masih ada beberapa rangkaian yang harus dilewati terlebih dahulu ya pendengar ya. Dan Linda mau puterin satu lagu terakhir nih untuk penutup di Denpasar sore ini. Satu lagu dari Rita Effendi dengan judulnya Selamat Jalan Kekasih. Akhir kata Linda ucapkan terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat untuk kita semua.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
2: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
1: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Miskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak? Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berarti dari APBN atau ya, dari IBRAS? Mekanismenya gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak? Teman-teman?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok. Ya.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
10: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
11: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
11: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
12: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
13: Sore Pak Yudi, ya saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih sakit.
12: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
14: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
16: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
17: Gus Alek.
16: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
17: Di ruangan beliau.
16: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
17: Beliau mengarahkan 2000.
18: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
19: Pak izin koreksi dari BPK ya.
18: Oke, angkanya juga demikian.
19: Iya.
18: Yang 2.302.000.
19: Iya.
15: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
20: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
19: Betul.
20: Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
19: Tidak, seperti itu.
20: Terima kasih.
15: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Yang puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
21: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.

0: Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
5: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
4: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
6: Ada beberapa anak yang kurang suka.
4: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
7: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
4: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
8: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
4: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
9: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
4: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
10: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
4: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
11: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
4: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
12: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
4: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
13: Noksi melon.
14: Iya.
4: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
15: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
4: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda ya. Tadi kita sudah bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita ya. Dan untuk Anda pendengar, saya Wandi Aziz kembali menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda, kami terus menghadirkan Senandung Malam. Nanti 21 atau pukul 21 lebih dari 15 menit kami akan hadir Senandung Malam. Untuk malam hari ini, lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Dan sebelum Senandung Malam, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu dengan judul Keimanan dari Perspektif Konghucu yang akan dibawakan oleh Wuse Adinata. Dan setelah mimbar agama Konghucu, kami akan hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Mereka Yang Paling Terlambat. Ini produksi dari RRI Antikong. Jelang HUT Radio Republik Indonesia ya, besok Wandi Aziz menemani Anda dan saya tidak sendiri, saya dengan Pak Wayan Switra. Masih di Denpasar malam ini dengan Wan di sini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Denpasar malam ini.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali pada hari ini dengan saya, Wensu Adinata, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Bali. Pada saat ini dan pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang keimanan dalam agama Konghucu. Nah, tentunya seperti agama lainnya, Konghucu itu juga merupakan suatu agama yang dalam definisinya disebutkan sebagai berikut, yang tercantum dalam kitab Tiong Yong atau Chung Yong, yaitu bagian dari kitab Susi, kitab yang 4, di mana di sana disebutkan sebagai berikut. Dalam kitab Tiong Yong, bab utama ayat 1 disebutkan, firman Tuhan atau Tian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati, itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci, itulah dinamai agama. Nah, jadi agama itu adalah merupakan suatu bimbingan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari yang mengikuti watak sejatinya, yang sudah merupakan firman dari Tuhan. Ya, kalau kita seperti pada waktu yang lalu saya sudah dapat sebutkan bahwa watak sejati itu disebut dengan sing. Jadi sing itu merupakan warisan dari sifat-sifat Tuhan kepada manusia, yang antara lain yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, itu 4 warisan sifat-sifat Tuhan tersebut kita telah dapatkan ketika kita sudah lahir. Mulai saat pembentukan manusia pun sebenarnya sifat-sifat ini sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hal itulah yang merupakan dasar-dasar kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam masyarakat, sehingga apa yang kita laksanakan itu adalah berdasarkan daripada ini. Ya, begitulah sebenarnya yang mesti kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya mungkin banyak dari masyarakat, umat beragama pun melakukan hal yang kiranya tidak bisa sepenuhnya seperti yang itu, sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan di mana di dalam masyarakat tidaklah dapat dilaksanakan hal-hal yang ideal menurut sifat-sifat Tuhan yang telah diwariskan oleh manusia tersebut. Nah, dalam hal ini, jadi ada merupakan suatu hal yang mesti dilaksanakan oleh umat Konghucu, baik dari mulai dia berpikir, kemudian mengucapkan, kemudian melakukan. Sehingga kita dalam agama Konghucu mengenal istilah Cheng. Cheng itu sepenuh iman kita melaksanakan apa yang kita pikirkan, katakan, kemudian lakukan. Nah, dalam keimanan agama Konghucu kita mengenal namanya Pak Cheng Chen Kui. Jadi maksudnya adalah 8 keimanan secara agama Konghucu, yaitu kalau disampaikan yang pertama ialah Cheng Xing Huang Tian. Jadi maksudnya adalah kita percaya sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sana diharapkan dengan keiman kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan, maka kita diharapkan jangan mendua hati sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa memantapkan diri kita dan meyakini diri kita bahwa Tuhan adalah ada di sekitar kita, maka diharapkan kita sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa
terhadap Tuhan tersebut, kita tidak perlu mendua lagi gitu. Jadi sudah punya konsep-konsep tentang ketuhanan. Kemudian kedua, yaitu Cheng Chun Chie Te, yaitu sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Saya sebutkan dulu 8 keimanan tersebut, antara lain setelah yang nomor 2. Kemudian Cheng Li Ming Ming, percaya sepenuh iman untuk menegakkan firman yang gemilang. Kemudian yang keempat, Cheng Zi Kui Shen, yaitu sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima, yaitu Cheng Yang Xiao Si, itu. Jadi Cheng Yang Xiao Si itu maksudnya sepenuh iman kita merawat cita-cita berbakti. Nah, kemudian yang keenam, Cheng Sun Mutu. Jadi Cheng Sun Mutu itu maksudnya sepenuh iman mengikuti genta rohani. Jadi genta rohani itu yang dimaksud di sini yaitu Nabi Agung Kong Tse. Jadi sepenuh iman mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang ketujuh, percaya sepenuh iman dan memuliakan kitab susu dan ucing, kitab suci kita. Jadi di sana disebutkan Cheng Chin Ching Su. Jadi maksudnya itu sepenuh iman kita percaya kepada kitab suci, susu dan ucing. Jadi kitab yang empat dan kitab yang lima, susu dan ucing. Kemudian yang ke-8, yaitu sepenuh iman menempuh jalan suci. Nah, jadi demikian 8 keimanan agama Konghucu. Yang ke-8 itu dengan istilah aslinya yaitu Cheng Xing Ta Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Itulah 8 keimanan agama Konghucu. Dan mari kita bahas mulai pertama, yaitu Cheng Xing Huang Tian. Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang bagaimana kita percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mendua hati. Nah, jadi Tuhan Yang Maha Sempurna sebenarnya memiliki sifat-sifat Yen, ada 4 sifat Tuhan itu Yen, Heng, Li, Chen. Jadi 4 sifat Tuhan tersebut, yang Yen itu berupa sifat Tuhan sebagai Khalik, pencipta alam semesta, maha pengasih, yang kemudian merupakan prima causa sekaligus causa finalis, mula dan akhir semuanya. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang pertama sebagai pencipta alam semesta, merupakan causa prima dan finalis. Jadi Tuhan yang menciptakan dan kemudian semuanya akhirnya kembali pada Tuhan. Nah, kemudian sifat Tuhan yang kedua yaitu Heng. Heng itu berarti maha besar, maha menjalin atau menembusi, maha indah. Itu sifat Tuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Li, yaitu maksudnya adalah maha pemberkah, menjadikan tiap pelaku menuai hasil perbuatannya, maha adil. Itu sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat Tuhan yaitu Chen. Chen itu maksudnya adalah maha kokoh, maha abadi hukumnya. Nah, demikian ditulis dalam kitab suci agama Konghucu, di dalam kitab Ucing yang terdiri dari 5 kitab, yaitu kitab Sucing, kitab Icing, kitab Sucing, kitab Sucing, kitab Cuci Ucing,
Itu jadi ada lima kitab yang disebut dengan ucing. Ucing itu ngongking, seperti yang dulu saya sampaikan di awal siaran saya. Ngongking itu lima buku yang mendasari kitab suci sesu, gitu. Yaitu. Nah, kemudian lebih lanjut kita akan coba menyampaikan apa yang ditulis di dalam kitab I Ching. Satu, lebih lanjut di dalam Cuan atau penulisannya ditulis dengan Maha Besar Tuhan yang Maha Esa, yang sempurna dengan sifatnya yang khalik, berlaksa benda dan wujud bermula. Dan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti tadi saya sebutkan bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan yang Maha Esa. Dan akhirnya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti awan berlalu, hujan dicurahkan, benda dan makhluk mengalir berubah bentuk. Sungguh Maha Gemilang Dia yang menjadi akhir dan mula daripada semua itu. Jalan suci Tuhan yang Maha Sempurna menjadikan perubahan dan peleburan masing-masing lurus dengan watak sejati dan firman. Melindungi persatuan dalam keharmonisan yang agung, semua membawakan berkah. Semuanya dengan hukumnya yang abadi. Demikian, kitab suci Ching menyatakan kemahamuliaan dan kemahabesaran Tuhan yang Maha Esa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan pembahasan tentang keimanan yang pertama, yaitu Chen Xing Huang Tian. Jadi di sini kita sebagai insan yang dewasa kesadaran batinnya, yang memiliki akal budi sehat, pasti merasakan dan mengakui bahwa di balik kenyataan-kenyataan alam benda yang fana, dengan segenap hukumnya ini, pasti ada khalik yang maha sempurna yang menciptakan semuanya ini. Oleh karena itu, beriman kepada Tian atau Tuhan yang Maha Esa adalah hal utama bagi kehidupan rohani manusia. Nah, dalam penyampaian dari raja-raja suci zaman dahulu, di antaranya itu Raja Suci Yao, dalam amanatnya kepada menteri dan rakyatnya bersabda, "Permuliakanlah Tian, maksudnya Tuhan yang Maha Besar." Yang itu disebutkan dalam kitab Suching, yaitu kitab sejarah dalam agama Konghucu yang dalam kitab yang lima tersebut. Jadi di sana sudah disebutkan sebagai demikian, "Permuliakanlah Tian yang Maha Besar." Biarpun demikian, hakikat kenyataan Tuhan yang Maha Esa itu suatu perkara yang tidak mudah dimengerti. Tidak mudah, tidak dapat dibatasi dengan kemampuan pengertian manusia yang serba terbatas ini. Nah, di dalam kitab sesu, yaitu bagian kitab tengah sempurna, tersurat. Sungguh maha besar kebajikan Tuhan yang maha roh. Dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Nah, jadi demikian disebutkan, demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besar Dia, terasakan di kanan kiri kita. Dalam kitab Sanyak tersebut tertulis, "Adapun kenyataan Tuhan yang maha roh itu tidak boleh diperkirakan. Lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka
sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah dia. Jadi dia maksudnya Tuhan. Begitulah. Nah, ayat terakhir kitab tengah sempurna berbunyi, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi, dan pendukung semuanya itu, tiada suara dan tiada bau. Demikianlah kesempurnaannya. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi yang kita bisa adalah cuman merasakannya ya, dengan kepekaan batin kita, dengan hati yang tulus, pikiran jernih, maka kita akan bisa merasakan keberadaan Tuhan tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya alam semesta dengan segala hukumnya yang tepat dan abadi menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa tersebut. Kemudian di dalam kitab Liji bab 27 ayat 3 ditulis, tanda kemuliaan yang tidak berkesudahan seperti matahari, bulan beredar dari timur ke barat dengan tiada berkesudahan, itulah karena jalan suci Tuhan yang Maha Esa dengan tanpa menunjukkan adanya perbuatan dan semuanya jadi. Nah, itu jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya dalam keharian kita. Nah, Tuhan itu seperti automatically itu perbuatan itu terjadi dan semuanya itu sudah alami seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan jalan suci Tuhan. Kesempurnaan atau hukum alam yang gilang gemilang itulah jalan suci Tuhan. Maka seorang yang berperi cinta kasih, ia tidak dapat tidak berbuat yang berkelebihan. Seorang anak yang berbakti pun tidak berbuat yang berkelebihan. Maka seorang yang berperi cinta kasih itu di dalam mengabdi kepada orang tua, sesama manusia, ia berbuat seperti mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, dan di dalam mengabdi kepada Tuhan, ia berbuat seperti terhadap orang tuanya. Maka seorang anak berbakti, ia dapat menyempurnakan diri. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan tentang penyebutan nama Tuhan dalam agama Konghucu. Jadi di dalam kitab-kitab suci Konfusiani, dari kitab suci Ubat Konghucu, ada beberapa istilah untuk menyebutkan nama Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab I Ching atau kitab perubahan digunakan istilah Qian. Qian itu maksudnya yang mengandung pengertian bahwa Tuhan itu ialah yang Maha Ada, Maha Sempurna, Khalik Alam Semesta, Maha Positif. Di dalam kitab tengah sempurna disebut pula dengan nama Kuisen yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Roh yang berkuasa atas segala sifat yin yang. Jadi yin itu sifat-sifat negatif dan yang adalah sifat-sifat positif yang maha suci gitu. Jadi sifat yin dan yang tersebut sudah merupakan hukum di dalam dunia ini yang merupakan keseimbangan antara negatif dan positif. Jadi itu pasti ada itu dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, itu pasti ada seperti itu. Nah, di dalam kitab Liji digunakan pula istilah Tai It atau Tai I. Jadi yang artinya adalah satu yang maha besar. Ini sejajar dengan istilah yang digunakan pula di dalam kitab I Ching dengan sebutan Tai Chi, yang maha ada, maha puncak, dilambangkan dengan simbol-simbol Tuhan. Tetapi nama yang paling umum yang terdapat di dalam seluruh kitab-kitab suci Konfusiadi ialah sebutan untuk Tuhan yaitu Tian dan Ti.
Nah itu ya, jadi di sini saya sampaikan istilah-istilah aslinya. Jadi yang dimaksud dengan banyak nanti istilah-istilah asli, tapi akan saya berusaha terjemahkan apa artinya itu. Seperti sekarang penyebutan Tuhan dalam kitab Konfusiani itu sering disebut dengan Tian, dengan Ti, itu adalah sebut untuk Tuhan. Nah, kalau kita mungkin bisa mendalami untuk mengenal huruf-huruf Mandarin tersebut, biasanya terdiri dari banyak goresan-goresan yang mempunyai arti tertentu. Seperti dia itu Tuhan itu, kalau kita lihat itu terdiri dari gabungan dua huruf sebagai akar kata II itu satu strip. Kemudian ada kata besar itu. Besar itu Ta artinya besar. Jadi Tian itu gabungan antara Ta besar dan ada satu. Itu satu itu I satu. Jadi Tian itu adalah satu yang maha besar. Jadi itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah itu penulisan-penulisan huruf-huruf Mandarin itu seperti itu. Karena dia hurufnya terdiri dari huruf gambar itu. Jadi bagaimana orang menggambarkan Tuhan tersebut? Yaitu dengan seperti itu. Ada satu yang besar, itulah kita sebut Tuhan. Nah, jadi kemudian artinya langit atau Qing yang artinya bumi dan Kun yang artinya menembusi atas bawah, mencipta, menguasai. Jadi Ti mengandung pengertian yang maha besar, Kalik yang menguasai langit dan bumi. Nah, sebutan Ti banyak digunakan di dalam kitab suci yang berasal dari dinasti Sang. Sang itu atau In itu sudah jauh sekali itu waktunya, yaitu 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Nah itu bayangkan waktu 3000 sekian ratus tahun sudah berlalu itu. Demikianlah disebutkan itu pada zaman dinasti Sang. Sedangkan sebutan Tian atau Tuhan banyak digunakan di dalam kitab suci sebelum dinasti Sang, seperti dinasti Xia, itu lebih awal lagi daripada dinasti Sang, yaitu dinasti Xia. Mulai terjadinya zaman dinasti Xia itu adalah 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Nah, itu lebih dulu daripada dinasti Sang, dinamakan dinasti Xia. Nah kemudian setelah dinasti Sang, yaitu zaman dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu mulainya dari 1122 sampai 2155 sebelum Masehi. Nah itu kurang lebih ada 900 tahunan tuh. Jadi zaman dinasti itu begitu panjangnya, itu dari dinasti Xia pertama, kemudian dinasti Sang, kemudian dinasti Zhou. Demikian itu, pada saat itu sudah mulai kita nabi-nabi Buddha itu sudah merasakan adanya Tuhan yang disebut dengan istilah yang ada Sang, Sangti, Tian, kemudian begitu. Nah, jadi itulah sebutan-sebutan daripada Tuhan dalam agama Konghucu. Malah sarjana barat seperti James Slager, DDLD, itu jabatannya yang jabatan keilmuannya itu, yang telah menerjemahkan hampir seluruh kitab suci Konfusiani pada abad yang lalu, menerjemahkan Tian dengan istilah Heaven. Jadi orang barat menyebutkan itu Tian itu Heaven atau yang dapat diartikan sebagai langit atau surga atau kayangan. Dan Ti dengan istilah God. Nah, jadi Tian, langit, surga, kayangan. Ti dengan disebut dengan God atau Tuhan atau Allah. Nah sesungguhnya pengertian Tian maupun Ti seperti yang digunakan di dalam kitab suci Konfusiani hanya menunjukkan satu pengertian saja, yaitu untuk menyebut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nabi Kongzi yang hidup pada zaman dinasti Zhou, jadi dinasti ketiga di awal-awal terbentuknya dinasti itu, Nabi Kongzi sendiri hidup pada dinasti Zhou, dinasti yang ketiga itu. Biasa menggunakan nama Tian untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Sisu, kitab yang empat, sebagian besar digunakan sebutan Tian, kecuali untuk kalimat-kalimat yang dipetik dari kitab suci yang lebih tua, seperti dari kitab ini, kitab Syair atau Sucing, atau kitab Sucing, kitab Sucing, kitab ini. Kitab Sucing itu kitab sejarah, kemudian kitab Sucing, kitab Syair digunakan istilah Ti atau Sang Ti sesuai dengan aslinya. Nah, jadi penggunaan kata Tian dan Ti dalam kitab Ucing biasa diberi kata tambahan pemuliaan. Misalnya ada yang menyebutkan Sang Tian, atau artinya Tian atau Tuhan yang maha tinggi, atau yang di tempat maha tinggi. Ada Hao Tian, artinya Tian, Tuhan yang maha besar atau maha meliputi. Ada pula yang menyebutkan Chang, Chang Tian, artinya Tian yang maha suci, maha kudus, maha luhur, maha tinggi. Kemudian ada Min Tian, artinya Tian yang maha welas asih, yang maha murah, maha pengasih. Kemudian Huang Tian, artinya Tian yang maha kuasa, maha agung, maha pencipta. Juga ada yang menyebutkan Sang Ti, artinya Tuhan Khalik pencipta semesta alam, yang maha tinggi, atau yang maha, yang di tempat maha tinggi. Nah, demikian sebutan-sebutan Tuhan dalam agama Konghucu sesuai dengan keimanan. Agama Konghucu yang pertama yaitu sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam keseharian banyak juga yang menyebutkan dengan Tian Kong atau Ti Kong, itu bahasa gitunya, bahasa Mandarinnya. Maka hari suci sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan tiap bulan, bulan satu itu, namanya Cheng Ye, atau bulan pertama, tanggal 8 menjelang 9, penanggalan Imlek. Demikian para pendengar, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo Pak Harun, Bang Rian. Pak, mau STM satu ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih Pak, habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih Pak.
1: Kalian ini ya anak-anak muda, muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus Pak.
1: Perang lawan siapa sih Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh Mai.
4: Gitulah Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati. Bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
3: Dan pasar malam ini.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
10: Kiu-kiu!
11: Kiu-kiu! Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, kita sekarang ketemu lagi. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda untuk ketawa ke TV. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali di Senandung Malam. Malam ini hari Rabu, Kamis dong ya. Kamis tanggal 10 September 2026. Ada lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Tapi untuk sesi pertama masih bebas ya. Masih boleh, siapa aja penyanyinya boleh. Yang penting ada ini, ada yang ada di foldernya. Halo. Oke. Kita tunggu untuk WhatsApp yang masuk untuk Anda yang mau boleh, atau juga line telepon 0361-2212-1261 ya. Halo, selamat malam, senang malam.

0: sayangnya.
1: Kegiatan ini.
0: Ada aja caranya, pergi nemenin teman seharian, kadang pergi ke rumah sakit. Udah capek, malam-malamnya udah capek.
1: Ya, oke. Okay. Berarti hari ini tapi aman ya, sehat ya?
0: Aman, alhamdulillah. Cuma nih, tenggorokan aja, udah keselek-selek aja dikit-dikit.
1: Lagi? Jangan dong.
0: Nggak, tapi nggak apa-apa kok, malam minggu besok nggak karaoke, mau pergi jalan-jalan sama teman-teman di radio di sini.
1: Woi, di Batu Sangkar ya?
0: Iya, okay. Radio Luak Nantuo. Perginya kemana? Coba tebak toh.
1: Ke karaoke paling ya?
0: Dia nggak, okay. Pergi jalan-jalannya itu dekat ke Denpasar itu.
1: Mana mungkin?
0: Iya, tapi yang miniaturnya Bali Beach miniatur.
1: Oke.
0: Itu.
1: Apa namanya?
0: Bali Beach.
1: Bali Beach. Oh.
0: Bali Beach miniaturnya Bali.
1: Itu kayak mall gitu ya?
0: Bukan ini tempat pariwisata rekreasi.
1: Tapi pantai gitu atau gimana?
0: Nah, tapi yang apa karismanya itu seakan-akan di Pulau Bali begitu.
1: Itu di mana, di kota Padang atau di Batu Sangkar?
0: Di Kabupaten Solo.
1: Namanya apa?
0: Bali Beach. Nanti deh, nanti kalau ini bikin video nanti dikirimin ke ini deh, WhatsApp.
1: Bali Beach Farm House Garden itu?
0: Iya kayak seperti.
1: Ada nanti, kuliner, ada apa ya?
0: Iya lengkap di sana ya. Nanti di sana nanti di live di Facebook kan, bisa dilihat kan Facebook?
1: Iya. Siap. Oke, mau lagu apa Kak Rahma?
0: Kalau kantong ke tempat aslinya belum bisa berkunjung ya. Ya miniatur aja dulu dilihat ya, sementara.
1: Siap.
0: Lagunya ini deh.
1: Apa?
0: Lagunya Selalu Cinta dari Kota.
1: Selalu Cinta namanya, oke ya. Coba ya.
0: Masalahnya nggak bisa lepas deh cinta buat Pro 1 RRI dan Pasar, apalagi ketawa ke TV-nya. Salam sehat selalu ya, buat sehat selalu bagi selalu buat Wandi beserta keluarga. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Lagu Selalu Cinta nih buat Rahma Sisters nih, buat Kencana Getami, buat Yara dan Yami, selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Ibu Indi, salam sehat dan selamat malam. Buat Ibu Wigati, buat Ibu Kartika, buat Ibu Farida, buat Ibu Janura Wigati, buat Bunda Yuseli.
1: Ini Kedip. Bunda Yuseli lagi nunggu nih.
0: Lagi nunggu. Salam sehat, salam sayang buat Bunda Yuseli serta keluarga ya. Buat Tete Dinda di Bogor, buat Diona di Kupang, buat Bang Gustupati di NTT, buat Ayu di Masohi, Maluku Tengah, salam sehat selalu. Buat Bang Cliff di Manado, buat Bang Luhut di Sumatera Utara, buat Beli Gopinda, buat Pak Widi di Tokyo, buat Ibu Resmi, buat siapa lagi ya yang belum disebutin nama, buat Ibu Ani, salam sehat juga, buat Bang Sandi, buat semua ya yang tidak tersebutin namanya, buat Ciguria, salam sehat juga. Pokoknya semua yang lagi monitor di malam ini, terkabar sehat.
1: Amin.
0: Bahagia selalu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Oke,
0: dengan senang hati. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar ya. Kita langsung ke WhatsApp. Bentar. Halo, Bunda Yuseling.
2: Halo juga. Ini dengan cowok siapa ya?
1: Entah ya.
2: Bilangin dong namanya.
1: Wandi Ade.
2: Bang Wandi ya?
1: Iya. Bener, 100.
2: 100 untuk Bunda Yoseli.

0: Gimana kabarnya Bunda Shelly, sehat?
1: Sehat puji Tuhan.
0: Oh ya, segar.
1: Terus gimana Bang Wandi?
0: Sehat. Kantongnya juga sehat, kantong.
1: Oh, kantongnya juga sehat jelas dong.
0: Kantongnya meran apa berteriak dia.
1: Bagi-bagi dong.
0: Dia berteriak, "Aku cuma lewat saja," katanya.
1: Kancing dia biar dia enggak lari.
0: Ah, iya.
1: Bang Wandi.
0: Siap, Bunda.
1: Mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Tapi Bang Wandi ngomong ya, dikasih tahu.
0: Oh.
1: Enggak bawa catatan soalnya.
0: Iya, siap.
1: Ya, pertama-tama untuk Pak Widi di Tokyo.
0: Yuk.
1: Bersama keluarga Mat Malam. Untuk Pak Krispati Mat Malam juga.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Buat ini bapaknya
1: Bu Janura.
0: Bu Janura boleh. Itu Bu Janura
1: Bu Kartika, Bu Farida,
0: Gemas.
1: Mama M. Bu Gemas,
0: ya.
1: Bu Ani Gunung Talang, siapa lagi?
0: Peka Sanggulan.
1: Peka Sanggulan.
0: Pak Putu Bendesa.
1: Oh, Pak Putu Bendesa.
0: Anwar.
1: Pak Luhut, Luhut.
0: Ya, Luhut.
1: Pak Luhut juga Mat Malam. Siapa lagi?
0: Peka Sanggulan.
1: Udah. Sudah.
0: Anwar.
1: Pak Anwar Mat Malam juga.
0: Mm-hmm.
1: Aduh kok enggak ada catatan ini, enggak enak loh.
0: Ketinggalan ini. Banyak Bu Ani Gunung Talang, Indi.
1: Sudah.
0: Terus
1: Bu Indi Mat Malam.
0: Iya. Diawati belum?
1: Oh ya, Budi. Diawati.
0: Bu Diawati belum. Bu Resmi.
1: Diawati Mat Malam.
0: Bu Resmi.
1: Bu Resmi Mat Malam. Bu Rahma.
0: Iya, Rahma tadi barusan.
1: Oh, yang tadi tuh.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Bung Benny Jo.
1: Bu Rahma Mat Malam.
0: Bung Benny Jo. Bung Benny Jo.
1: Bu Benny Jo.
0: Benny Jo, Benny Jo.
1: Oh, Benny Jo Mat Malam juga. Siapa lagi? Udah dah. Semua-semua ya. Aja deh.
0: Oke.
1: Mat malam semuanya. Mat istirahat.
0: Ya.
1: Untuk Bang Wandi bersama operatornya Mat Malam, Mat Tugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Salam untuk keluarga.
0: Oke.
1: Cium manis untuk cucu.
0: Siap.
1: Yang benar ke sini.
0: Siap.
1: Yang benar sampaikan salamnya.
0: Iya, udah. Buat siapa ini?
1: Dua malam dengar dulu Bang Wandi. Dua malam berturut-turut Bunda bunyiin RRI-nya kok enggak diangkat-angkat.
0: Oh, serius? Siapa? Pas Dharma. Mungkin pas pas nelpon tuh pas lagu kali ya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, biasanya pas lagu atau gimana.
1: Emang jam berapa sih?
0: Mulainya. Kalau di ini masih di Jakarta enggak?
1: Masih.
0: Hai, pantes.
1: Sedih rasanya tahu.
0: Ay, jangan sedih.
1: Kok ketawa?
0: Ya kan ya, biar enggak sedih makanya ketawa. Kalau ada Bunda Yoseli seru ya, lucu, kita ketawa lah bersama-sama. Apapun itu kita ketawa bersama-sama.
1: Iya. Untuk Bu Wandi, hati-hati ya kalau pulang. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Yuk. Besok jam berapa?
0: Yuk.
1: Mulainya.
0: Jam 9 lebih 15. Berarti jam 8 lebih
1: jam dari. Jam 9 di sini?
0: Enggak, jam 9
1: apa,
0: di Bali. Berarti kalau di Jakarta jam 8. Jam 8 malam.
1: Oh, jam 8.
0: Iya.
1: Yo deh. Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Yo, dadah.
0: Baik, terima kasih Bunda Shelly. Sekarang kita angkat Telepon ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Nah, kali ini enggak di belakang setelah Bunda Shelly ya biasanya. Kemarinnya. Enggak setelah Bang Luhut baru Bu Janura biasanya.
2: Oh,
0: benar. Bunda Shelly. Tolong ditutup teleponnya. Biar yang lain. Jadi kayaknya Bunda Shelly lupa deh nutup teleponnya. Biasanya otomatis nih telepon.
2: Pengen dengerin karena lagi di Jakarta.
0: Oh iya, jangan-jangan gak denger radio ini. Bunda Shelly. Aduh. Oke. Mau lagu apa? Tadi lupa nanya Bunda Shelly mau lagu apa.
2: Di sini kabar-kabar sehat datang gerimis.
0: Oh iya, di sini juga tadi pagi juga gerimis.
2: Kalau satu hari ini cerah, panas.
0: Oh, oke. Okay. Asap enggak apa-apa kan? Di sana enggak ada ya?
2: Kalau di tempat saya enggak ada. Aman-aman.
0: Cuma aja. Asap sate Padang itu ya.
2: Iya, itu masih aman.
0: Atau ini asap BPK.
2: Asap bakaran gitu lah
0: ya. Asap bakaran lah, tapi aman lah ya.
2: Iya, aman.
0: Oke.
2: Lalu di sana gimana Mas? Ya, aman?
0: Aman.
2: Oh, ya katanya dong ya.
0: Mm-hmm. Mau lagu apa? Nanti biar enggak lupa ini nanti.
2: Lagunya Indonesia ya kan?
0: Masih bebas boleh. Oh.
2: Iya, masih bebas. Kalau begitu, kamu dengarin yang kalau yang lagunya dari ini, Paujana dan Aprilia.
0: Judulnya?
2: Judulnya Satu Hati Satu Rasa. Jadi satu cinta satu rasa dari Paujana dan Aprilia.
0: Lagu kapan itu? Satu hati.
2: Lagu Indonesia lah.
0: Satu hati.
2: Satu cinta satu rasa.
0: Satu
2: cinta apa dua cinta satu rasa dari Paujana dan Aprilia.
0: Paujana.
2: Iya, duet. Paujana sama Aprilia.
0: Nggak kenal.
2: Gak kenal ya. Jelas nggak kenal kalian belum bertemu.
0: Ini apa lagu apa recycle Indonesia. Atau gimana?
2: Lagu Indonesia.
0: Bukan lagu yang di recycle atau gimana?
2: Bukan.
0: Bukan ya?
2: Iya, makanya Paujana sama April yang nyanyi.
0: Oh, coba. Yang mana ini? Oke, coba bentar.
2: Iya, baru mencari menyapa lah dulu.
0: Boleh, silakan.
2: Ini dalam yang pertama buat Bang Wandi, pertama tadi kubertur sangat bertugas, semangat. Pulangnya juga hati-hati.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada juga Bunda Utin yang buat nonton.
0: Yang ini ya?
2: Ini betul.
0: Oke. Okay.
2: Itu.
0: Oke, siap.
2: Betul kan duet itu dari Kojana sama Prilia itu.
0: Soalnya aku baru pertama ini dengerin lagu ini.
2: Iya. Ini okay, terus lanjut salamnya yang ada juga Bunda Janura, Bunda Jawati, ada juga Bu Gemat, Kartika, Cik Buria, Cedin dari Bogor, Barahma di Padang. Terus ada juga Ibu Farida, Warana juga, ada juga Bung Krispati Pasanggulan, ada Bung Sandi, ada Bung Leman, ada juga Bung Ahmad Irwan, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ibu-ibu dulu.
2: Pak Widi juga.
0: Oh iya.
2: Bu Jawati, Bunda Selim juga. Dan siapa lagi ini kalau sudah turun baru keingat. Sekarang jam lupa.
0: Ya penting.
2: Soalnya gak ada catatan.
0: Iya. Bu Janura tuh gak ada catatan tapi hafal terus ya.
2: Iya Bu Janura udah tadi.
0: Udah terus, melekat dia.
2: Iya itu saja yang aku ingat. Dan buat semuanya saja lah yang lagi pantau di malam ini.
0: Oke, siap. Lagunya apa sudah. Oke.
2: Okay. Lagunya ditunggu. Berarti aku penelpon ketiga tadi.
0: Benar, ketika.
2: Dengan ketiga aku ya. Mm-mm. Yang pertama jadi siapa?
0: Yang pertama Kak Rahma.
2: Oh, Mbak Rahma ya. Hmm. Malam lo buat
0: semuanya. Tahu nggak siapa yang keempat?
2: Nggak tahu.
0: Bu Janur.
2: Serius.
0: Nanti. Oke, makasih ya, Bang Luhut. Ditunggu lagunya. Nanti naik lagi juga boleh. Silakan.
2: Oke.
0: Terima kasih. Oke.
2: Selamat malam. Terima kasih. Horas.
0: Horas. Baik, terima kasih.
1: Melekat seperti lilin.
0: Iya benar ya. Selalu dia kayak faham gitu apa frekuensi atau ininya. Pokoknya
1: karena sudah setiap hari sudah lama gitu. Kenapa iya. Sama seperti orang wajar sudah gini sudah dia baca terus tiap hari pasti hafal non stop di luar kepala kan tidak hanya ingat lagi kan.
0: Benar itu.
1: Yang penting sehat walafiat
0: segala
1: selalu. Iya. Lagunya apa Bang sekarang?
0: Masih bebas Bu, ini masih dua lagu.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Masih dua lagu.
0: Masih dua lagu
1: just
0: jadi masih
1: bebas. Dua.
0: Dari Bee Gees.
1: Dari Billy. Bukan Bee Gees.
0: Jadi siapa?
1: Billy Joe.
0: Billy Joe.
1: Ya, dia juga bisa juga.
0: Billy
1: ya,
0: Joe bisa. Atau Diana Krall.
1: Billy Joe.
0: Ma. Oke, Billy Joe. Siap. Oke. Okay.
1: Iya. Silakan. Okay. Assalamualaikum Bang Lodi. Ya. Selamat malam ya. Buat Gopina juga buat Kespati, selamat malam ya buat Pak Anwar, Mbak Benejo juga di Manado, selamat malam buat Bu Farida, buat Mbak Rama, Bu Wiyati, gimana kabar? Bu Resmi, buat Jingga Ratna, buat Tiara juga, ya, Ci Guria, ya, selamat malam. Mbak, buat Teh Dinda, ya, namanya yang di Bogor, ya.
0: Teh Dinda, benar.
1: Iya, selamat malam. Rajin di Ruang Rindu jaringan itu, ya, saya dengar itu.
0: Mm-mm.
1: Ya, selamat malam ya buat Bu Andi Gunandalang, Bu Nayos. Ya, selamat malam buat Bu Resmi, Mangku Romo juga, Diawati, Desa Ayu, Kang Ahmad Irwan, selamat malam buat Iwan Kenari. Ya, gimana kabar? Adi Yudhistira juga sering di ruang gini, ruang rindu jaringan tuh dengar baik. Ya, selamat malam ya. Buat Pak Nyoman Negara, Pak Made Suarana di Tabanan, Pak Nyoman Sifa di Gianyar, Pak Menesa, Bangasi, mana kabar? Ya, Pak Widi, Kenaro Armada juga, selamat malam ya. Ya, untuk semuanya para cinta standung malam, silakan naik. Sudah ditunggu sama Bang Wani. Operatornya okay. Siapa Bang?
0: Pak Wayan Switra.
1: Pak Wayan Switra ya, selamat bertugas Pak Wayan. Ya, selamat sama Bang Wani di studio. Ingat ya, nanti pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Sudah bapak bawa payung.
0: Bawa payung sebelum hujan.
1: Ya, itu sedia payung sebelum sedia aja. Siapa tahu menanda saya di sini kan hujan dari kawan. Syukurnya juga saya tidak menyiram benar.
0: Kalau jam berapa hujannya?
1: Kemarin jam berapa itu?
0: Hari ini?
1: Hari ini. Cuma gerimis tadi.
0: Oh iya, sama.
1: Ada gerimis.
0: Iya, iya.
1: Gerimis ya. Mendung tapi tidak begitu tebal. So, gini ya, setiap hari cuaca tidak bagus ya. Tapi kalau gini, kalau jalan tidak perlu bawa payung gitu.
0: Oke,
1: tidak siap. Pemanasan. Bukan bawa waktu hujan itu bawa payung, kalau panas juga bawa payungnya. Oke, terima kasih Bang Wandi.
0: Dengan senang hati. Siap, Bu Janura.
1: Sehat buat keluarga.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Janura. Halo. Senang malam. Dan teleponnya. Oke, kita angkat WhatsApp ya. Oke, silakan. Halo Bu Indi. Gimana kabarnya Bu Indi?
3: Kabar.
0: Sehat.
3: Sehat, udah sehat, semua sehat ya. Cuma gak ada hujan.
0: Gak ada batuk, enggak ada hujan.
3: Enggak ada. Batuk nih.
0: Enggak ada batuk. Sudah sehat.
3: Semua ada sehat. Semua sudah sehat walafiat. Lucu Bu ini Bu Dayu Seling.
0: Iya. Dan lupa beliau request pasti.
3: Oh. Lupa request lagu ya.
0: Bu Indi mau request lagu apa?
3: Lagu apa nih mancain lu?
0: Ini masih bebas. Satu lagu lagi bebas boleh. Bah.
3: Oh, satu lagi bebas.
0: Nanti Indonesia.
3: Walk Away ada lah. Walk Away ya.
0: Walk Away.
3: Walk Away
0: dari Matt Mundro ya.
3: Iya.
0: Benar, Matt Mundro.
3: Ya, salam dalamnya buat ini ya Bung Andi. Buat Bung Andi juga salamnya selamat malam, Mat Tugas.
0: Iya.
3: Sama siapa Bung Andi? Sama Pak Oyan.
0: Pak Oyan, Citra.
3: Pak Oyan. Selamat malam Pak Oyan. Salam ya Bung Andi ya.
0: Iya. Dengar kok beliau tuh.
3: Buat Bu Danu. Dengar beliau ya. Selamat malam Pak Oyan, Mat Tugas. Nah, terus buat siapa itu Bu Janura. Kakak Rama.
0: Ya.
3: Bang Sandi tadi ya. Bang Sandi.
0: Kok Bang Sandi sih? Bang Luhut.
3: Bang Luhut.
0: Iya, Sandi belum masuk.
3: Bang Luhut. Bang Sandi belum masuk ya?
0: Belum.
3: Ya, salam buat belum Bang Sandi juga. Mas Bro Adirai, Pak Widi, Beligo Pindah, Mangku Rumu, Mangku Klungkung, Pak Putu Bendese, terus Benny Jo, Pak Di Anwar juga, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Parida, Ayu Masohi, Bunda Yoseli, request lagu apa Bunda?
0: Beliau ikut aja
3: Bu Ani Gunung Talang juga.
0: Iya.
3: Ya, paling gak monitor nih.
0: Siapa Bu Ani?
3: Nggak, Bunda Yoseli ya.
0: Oh iya benar. Kayaknya lewat telepon lah beliau. Dapat salam dari Bu Janura.
3: Oh iya, selamat malam Mami. Mamiku, lagi apa itu?
0: Lagi derang.
3: Tadi. Selamat malam Mami Janura. Ya. Dicari sama itu loh. Sama siapa tuh Mas Bro?
0: Siapa?
3: Sama itu siapa tuh Bu Wani?
0: Dulu. Oh,
3: ini kan yang banyak-banyak gini tuh banyak nama.
0: Dulu almarhum
3: kita ya.
0: Almarhum Pak Abdul
3: ya. Pastiannya. Pak Abdul ya. Terus buat Gek Mas juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat semua-semuanya Bu Wani. Bu Resmi sudah tadi ya?
0: Bu Resmi udah.
3: Bu Resmi Bu Kartika sudah semua. Bye bye Bu Wani. Selamat tugas. Pulangnya hati-hati.
0: Okay.
3: Ya, jangan lemas ya.
0: Iya, lemas ya. Nanti mau naik boleh, silakan naik lagi.
3: Oke, makasih.
0: Oke, dengan sangat hati baik. Baik, terima kasih Bu Indi. Bu Indi, kita cukupkan dulu ya. Karena sudah ada 5 penelpon dan juga ada 4 lagu ya. 1, 2, 3, 4. Ada Kak Rahma yang request Lalu Cinta Dari Kotak. Kemudian juga ada Bang Luhut tadi ya. Oh, Bang Luhut ya. Dengan Satu Rasa Satu Cinta Fozana. Dan Just The Way You Are Billy Joe. Ada Walk Away The penyanyinya Matt Mondro khusus untuk Bu Indi. Kita hadirkan ada kotak spesial buat Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
4: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
5: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
6: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
7: Aduh, susahnya cari tongkok.
8: Tenggorokan.
7: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
8: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
9: Masih mau ngomong, susah cari tempat ngobrol.
10: Ya, memang susah sekali.
11: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
12: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
13: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
14: Artinya indigo.
13: Indigo.
14: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
15: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
16: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
17: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
16: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
18: Dan Pasar malam ini.
19: Masih di Denpasar malam ini, masih ketawa ketiwi. Bukan cuma sekali, tetapi berkali. Masih dengan Wandi di sini ya. Untuk Anda yang mau ikutan boleh langsung telepon di line telepon 0361-222-161 atau juga line WhatsApp ya. Saya angkat penelpon pertama, ada di pesawat telepon.
7: Halo, selamat malam, senandung malam.
4: Halo, selamat malam, senandung malam.
7: Selamat
4: Bang Wandi.
7: Iya.
4: Dengan Ibu Ratna.
7: Ibu Ratna. Tadi Manado sempat ini, pakai WhatsApp ya?
4: Iya.
7: Tapi lagi lagu.
4: Telepon-telepon.
7: Lagi lagu.
4: Udah lagu, Kat.
7: Sehat, Bu?
4: Ya.
7: Sehat lah ya.
4: Puji Tuhan, sehat.
7: Siap.
4: Sama dengan turang penyiar ini di perangkat siar.
7: Iya, Kakak.
4: Kedengarannya sehat-sehat.
7: Sehat selalu. Kantongnya sehat. Semua sehat.
4: Oh, masih tanggal muda begini. Masih tanggal-tanggal muda begini, kantongnya paling masih sehat.
7: Bisa jadi.
4: Masih tanggal muda, kantongnya masih penuh. Belum setengah.
7: Ini ketawa penangis.
4: Kalau sudah setengah bulan, berarti kantungnya sudah setengah juga.
7: Ya, gitulah. Iya, sekarang juga udah setengah. Kita harus cari setengah lagi.
4: Iya, kasih full lagi.
7: Oh iya, harus itu. Gimana caranya?
4: Okay. Bagaimana caranya? Bekerja dan berdoa.
7: Ya, semoga benar.
4: Dapat.
7: Moga dapat durian runtuh.
4: Dapat berkat.
7: Atau durian runtuh.
4: Iya.
7: Di sana hujan nggak ya?
4: Enggak, panas. Panas, berangin.
7: Panas dan berangin.
4: Belum ada hujannya.
7: Oke. Okay. Oke, mau lagu apa? Ini lagunya tahun 2010 sampai dengan 2020. Indonesia ya?
4: Kalau 2020, maksudnya kalau...
7: Lagu Indonesia.
4: Indonesia, kalau Indonesia atau Barat?
7: Indonesia, ini ada Krisye, ada Tulus, ada Java Jive, ada Anang, ada Reza, ada Titi DJ, Yopi Latul, ada BCL, ada 10 to 5 Once.
4: BCL.
7: Oke. Okay.
4: Apa DP judul apa itu, Bang Wandi?
7: BCL, bentar. Bunga Citra Lestari ada judulnya. Apa ini? Aku Wanita, terus Berdua Cinta Pertama, Sunny itu bisa. Cinta Yang Terindah, Denganmu Dulu Getaran Cinta, Hey, Ingkar, Gila.
4: Butiran Cinta itu ada?
7: Butiran Cinta.
4: Oh, enggak ada.
7: Judulnya Butiran Cinta. Dari?
4: Enggak, kira tadi Bang Wadi ada baca. Butiran Cinta, bukan itu, dong.
7: Bukan. Bukan.
4: Yang BCL yang pertama.
7: Yang pertama.
4: Pertama.
7: Cinta Pertama ya.
4: Ada itu Cinta Pertama?
7: Ada yang Sani, Sani itu. Lalalalalalalala.
4: Mau dengar lagu?
7: Boleh, boleh. Oke, siap. Mau sapa-sapa silahkan.
4: Salam.
7: Uh-uh.
4: Salam pertama buat Wandi yang bertugas.
7: Oke. Okay.
4: Terima kasih, Suangga. Pas najing ya telepon. Semangat selalu sampai tutup Cintas. Siaran. Sukses dan... Selalu diberkati Tuhan pribadinya Bang Wandi bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
7: Siap, terima kasih.
4: Lanjut salam yang selewat-lewat tadi. Sempat ada Bang Monitor, ada Bu Janura. Salam sehat selalu. Ada Ibu Kartika juga, salam sehat. Ada Gemas juga, salam sehat. Ada Bu Retni, salam kompak, salam sehat. Ada Ibu Indi,
7: ya.
4: Kompak, salam sehat. Ada Kak Rahma juga, salam kompak, salam sehat selalu. Ada Ibu Ani, ada Ibu Farida, apa kabar?
7: Baik.
4: Salam kompak, salam sehat selalu. Ada juga Bunda Yoslin, salam sehat. Ada Ayu Dimasohi, Tedinda di Bogor. Ada
7: Tedinda di sebelah.
4: Ya, di Jakarta. Ya?
7: Tedinda di sebelah.
4: Oh, kira di Bogor.
7: Iya, maksudnya di Bogor, tapi dia udah di sebelah, di WhatsApp.
4: Oh,
7: maksudnya.
4: Oh, ada di WhatsApp. Salam buat Kedinda.
7: Iya.
4: Ada juga Ibu Cikuri ya di Jakarta. Ya. Ada Bang Cliff di Manado, ada Pak Widi sekeluarga di Tokyo. Ada Bang Krispati, ada Pak Andi Yustira, ada Pak Mangkuk, ada Pak Luhut. Ada Pak Andi di Batam, ada Mas Bro, ada Pak Sandi, ada juga Bli Govinda, ada Bang Hadi Dinias, dan sama-sama Jo.
7: Okay, Jo.
4: Bang Wandi, salam semua buat dorang, salam kompak selalu, salam sehat, dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
7: Amin.
4: Itu saja buat Bang Wandi.
7: Siap,
4: terima kasih, selamat malam, senandung malam.
7: Oke. Okay. Baik, terima kasih Kakak Jingga ya. Sekarang kita ke WhatsApp. Halo. Agak-agak gagok dikit karena kita lagi bergeser. Jadi
1: berpindah, bergeser
7: ke studio yang sebelumnya gitu loh.
1: Oh, balik ceritanya nih.
7: Ya, biasanya kita emang selalu di sini kalau ada perbaikan-perbaikan di sana gitu.
1: Oh, gitu.
7: Makin penasaran ya, kan ke datang aja.
1: Penasaran ya. Penasaran, tapi ya, yang bikin penasaran ini tak lalu jauh. Orang Kupang bilang tak lalu jauh.
7: Apa-apa. Ininya gimana? Apa abu vulkaniknya? Sudah.
1: Alhamdulillah sudah agak hilang.
7: Oke, alhamdulillah.
1: Tapi belum normal sih, belum kembali normal sih. Tapi dari dibanding sama yang paling ini paling parah kemarin tuh hari Minggu Senin.
7: Yang tanggal 7 itu ya?
1: Sama Senin. Itu luar biasa itu. Bau belerang, abunya di mana-mana dan tebal juga. Alhamdulillah, tapi sekarang masih sih, tapi nggak terlampau.
7: Oke. Sekarang nggak pakai masker atau pakai? Maksudnya keluar keluar?
1: Kalau keluar pakai.
7: Pakai tetap ya. Oke.
1: Keluar pakai, walaupun cuma pergi ke jarak 100 meter gitu.
7: Ke pasar.
1: 50 sampai 100 meter, nggak ke pasar juga sih. Nggak pernah ke pasar.
7: Online masih ya?
1: Iya, online aja. Paling ya kalau kita mau perlu ke minimarket gitu kan, yeah, cuma ke depan aja sedikit. Misalnya lumayan 100 meteran lah, itu pakai. Cari rata-rata musik. Ya 100 meter jalan kaki aja, sambil nyantai gitu kan.
7: Kalau di Bali 100 meter harus jalan, harus pakai motor ya?
1: Sebetulnya harus atau jalan, harus atau enggak, itu sebetulnya kembali ke diri masing-masing sih sebetulnya.
7: Iya.
1: Kalau banyak orang yang jangan 100 meter, 50 meter aja karena males jalan, nyala motor. Banyak yang gitu.
7: Soalnya kalau di sini mereka, ya termasuk ini sih, ada beberapa tetangga. Loh kok mau pergi kemana? Kak gitu. Oh, mau pergi ke sini mas, lo deket? Iya, saya takut ada dogi. makanya kalau ada kalau olahraga saya harus bawa pakai ini apa namanya kayak kayu gitu khusus, padahal nggak untuk mukul sih, untuk jaga-jaga aja.
1: Cuma jaga-jaga aja.
7: Atau untuk ini ya. Untuk nakut-nakutin.
1: Waktu kecil nih ingat nih orang tua bilang, kalau kita lagi jalan ada dogi, jongkok, jangan lari.
7: Oh iya benar. Tapi itu kalo salah kalau di sini. Jangan. Hah? Kalau di sini jangan.
1: Oh gitu.
7: Iya, kalau anjingnya yang lumayan besar kan jangan jongkok. Bagus iya, jalan aja pelan-pelan gitu, anggap aja.
1: Jalan pelan-pelan.
7: Iya.
1: Enggak usah ngeliatin dia gitu ya.
7: Iya, cuek aja gitu.
1: Cuek aja, pura-pura enggak lihat gitu ya. Takutnya mata bertemu mata, berpandang-pandangan.
7: Nah, dia juga ngerasa kalau kita takut, itu dia pasti makin awal.
1: Iya. Jadi cuek aja ya. Tapi emang kalau takut itu memang nggak bisa di ini sih. Kita mungkin instingnya lebih kuat ya.
7: Benar.
1: Lebih kuat dia daripada kita ya. Ini orang takut. Manusia yang ini takut nih. Manusia yang ini enggak nih.
7: Tapi kalau udah terbiasa ngelewatin dia juga biasa. Biasa kan ngong nih. Lewat aja dikit aja baru keluar buka gerbang. Gitu. Padahal dia juga di dalam gitu. Terus lama-kelamaan dia kayaknya udah biasa kayaknya. Akhirnya dia diem.
1: Berarti
7: ini orang lewat terus kayaknya gitu. Mungkin gitu kan.
1: Ngapain sih dia lewat lagi.
7: Terus. Lah kan kita tetanggaan dok gitu.
1: Iya. Kenapa kita jadi ngomongin dogi ya?
7: mau request lagu apa, Teh Dinda?
1: Dari Hijau Daun.
7: Hijau Daun. Judulnya?
1: Suara.
7: Suara gitu. Judulnya apa? Suara.
1: Suara, Hijau Daun.
7: Oke. Hijau Daun. Mau sapa-sapa dulu biar kalian saya cari. Karena
1: cari lagu yang
7: di-request orang. Kenapa?
1: Cari lagu yang jarang di-request orang.
7: Iya, karena di sini ini baru capture ya, jadi gitu. Boleh, bentar. Oke. Yang ini ya. Bener kan? Perlu ini intronya atau liriknya naik dulu? Betul.
1: Udah, liriknya nanti aja. Yang penting intronya dulu.
2: Di sini aku masih sendiri.
7: Oke.
1: Okay. Ya, Bung Wandi. Nah, itu memastikan. Betul.
7: Silakan nyapa-nyapa boleh Teh Dinda.
1: Doa terbaik ya pokoknya untuk Bung Wandi. Gimana Bocil, sehat?
7: Alhamdulillah. Masih kurang sehat.
1: Masih kurang sehat.
7: Iya.
1: Uminya
7: iya.
1: Sudah sehat uminya.
7: Oh, sudah. Ini ya yang belum.
1: Tidak
7: bobo. Bocilnya yang belum.
1: Om bocil yang sakit.
7: Iya.
1: Agak sakit.
7: Tertular sama temennya kayaknya di daycare gitu.
1: Aduh, apa sih? Lagi musim sekarang lagi musim apa? Penyakit apa?
7: Flu, batuk.
1: Oh,
7: gitu.
1: Batuk pilek. Oh iya. Ya lah, mudah-mudahan cepat pulih dia ya.
7: Amin.
1: Oke. Ucapan selamat malamnya antaranya untuk yang baru landing tadi ya, kakak Ratna Cunja ya. Terus Kak Sanggulan selamat malam juga, ada Bang Sandi, ada selamat malam juga untuk Ibu Indi. Kemarin Ibu Indi ada ikutan di berjaringan Nas ya.
7: Oh iya, sayang.
1: Tapi by WhatsApp.
7: Oh oke, okay. Bisa jadi karena ya, saya udah nggak bertugas Rabu, jadi nggak tahu.
1: Iya, dari Denpasar belum ada yang bergabung di Ruang Rindu Nasional.

0: pembukaan ini. Itu ya. Mulai pusing.
1: Kenapa?
0: Karaokean orang itu di luar. Nah, baru coba lagi. Beli Govinda, ada yang punya Bengkulu ya, Bang Andi Yudhistira, yang punya NTT ada. Bung Kris pasti juga ada di Yona di sana. Next, ke mana lagi? Sepertinya cukup dulu deh.
1: Ya, oke, siap.
0: Semoga Kalendra cepat sembuh, cepat pulih. Ya, amin. Memang kalau flu memang pasti ketularan. Nular dia. Oke, pulang hati-hati. Terima kasih, Mas. Selamat malam,
1: bye-bye. Baik, terima kasih, Teh Dinda. Kita akan ke penelpon. Halo. Waalaikumsalam. Siapa ya?
2: Hai, Mas Wandi.
1: Iya, dengan siapa ya?
2: Dengan Bang Anwar di Madura.
1: Biasanya ngomong kertas lah apa gitu.
2: Enggak, malam ini enggak ada soalnya.
1: Oke.
2: Apa kabar Mas Andi?
1: Alhamdulillah baik.
2: Ya, kabar baik ya. Gimana enggak hujan di Bali?
1: Gerimis aja tadi pagi.
2: Ya, tadi gerimis juga di sini Bang Andi.
1: Jam berapa?
2: Di sini yang gerimis jam 8.26. Mungkin ya kalau di Bali jam 9 lah.
1: Bisa jadi ya benar. Oke.
2: Kan saya ngobrol-ngobrol di luar ya ternyata gerimis.
1: Benar, gerimis.
2: Gerimis.
1: Mengandung.
2: Mengundang. Bukan gerimis melanda hati.
1: Oke.
2: Aduh, ya. Untuk RI selamat ulang tahun ya Mas Wandi.
1: Besok. Iya benar besok.
2: Untuk saya punya harapan loh untuk RI ini.
1: Oh ya apa?
2: Iya harapan saya untuk RI apa saya terlebih maju ke depan dan juga mudah-mudahan RI seluruh angkasawan angkasawati diberikan kesehatan untuk memberikan yang terbaik kepada para pendengar, terutama di warga-warga Indonesia kan. Karena apa ya Mas Wandi? Karena RI ini kan bukti apa tanda kemerdekaan negara Republik Indonesia kan, negara Republik Indonesia. Jadi RI ini tempat harapan masyarakat ke depan, karena RI ini semua ada, baik hiburan, informasi, dan juga dialog, sesi tanya jawab, dan juga ada kan?
1: Iya, semua ada.
2: Kita saling bertukar-tukar pendapat, apalagi malam ini saling kita menyapa-nyapa teman-teman yang ada di kejauhan. Kita beruntunglah dengan adanya RI kita saling mengenal, walaupun kita tidak bertatapan apa ya, tidak bertatapan muka kan kita saling memberikan kabar, informasi, dan juga apalah yang menjadi kepentingan-kepentingan masyarakat gitu kan.
1: Siap.
2: Dan juga di RRI inilah kita membagi-bagi cerita, pengalaman gitu kan.
1: Dan kenalan gitu.
2: Ya banyak kenalan. Alhamdulillah. Ya.
1: Okay.
2: Dan juga antara satu sama lain ada yang berkat radio RRI kan. Ada yang punya gambar pribadinya teman-teman sendiri kan. Antara satu sama lain ya alhamdulillah. Tapi saya harapannya bukan cuma satu RRI, seluruh RRI Indonesia. Karena RRI ini kan bersatu se-Indonesia, Mas Wandi.
1: Iya, benar.
2: Ya, mudah-mudahan dan juga Pro3 selamat mengudara untuk Indonesia dan juga selamat bergabung kepada seluruh RRI di seluruh Indonesia. Karena berita itu pusatnya di Pro3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siap.
2: Mas Wandi, salam sapa. Ya, salam untuk yang pertama buat Mas Wandi ya, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Dan tadi ada Teh Dinda, selamat malam. Dan juga ada Bu Indi, ada Bu Janura, dan juga ada Bunda Yos, Bu Kartika, dan juga salam buat Pak Andi Yudhistira, Bang Sandi. Salam digabung dulu Mas Wandi.
1: Oke, Mas Anwar.
2: Selamat bertugas.
1: Siap.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas.

0: Anwar ya, sudah bergabung di sini dan kita langsung angkat penelpon berikutnya. Bentar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berapa menunggu? 3 menit.
0: Ya. Biasanya detik. Biasanya 15 menit
1: dia. 10 menit. Iya. Teleponnya berapa menit tadi diangkat ya? Di jalur telepon 1 menit. Di WA hampir.
0: Tadi sempat diangkat terus turun atau gimana?
1: Enggak, enggak turun. Oh. Tapi beberapa dari dia tadi dibisukan. Jadi menunggu.
0: Biar enggak ini.
1: Iya. Tapi di samping itu beberapa ada monitor.
0: Nah, monitor mana?
1: Tadi kan Bang Anwar yang turun.
0: Soalnya kirain Bu Farida monitor juga radio RRI yang lain. Biasanya kan begitu ya. Request.
1: Belum kemana-mana. Tadi kan ada keluar, baru sampai di rumah. Nah, terus baru prioritas dan pasar dulu dong.
0: Oke, siap.
1: Gak, kayaknya gimana ya kalau gak gabung di sini. Tapi kalau siapa bilang pendengar Denpasar belum pernah gabung ke Ruang Rindu Nasional. Bu Indi kan pernah. Kalau nggak salah Bu Indi gabung. Semalam Bu Indi ada kirim pesan di WA.
0: Iya, maksudnya yang telepon langsung.
1: Ada. Ada, pernah Bu Indi pernah gabung.
0: Oh iya.
1: Iya. Belum lama, belum kemarin Bu Indi pernah gabung.
0: Dulu malah yang sering itu Bekas Anggulan, tapi namanya Mas Bro.
1: Iya, Bekas Anggulan. Bu Indi pernah sekali gabung. Ya, lewat
0: terus yang paling sering itu ini, siapa? Kenaro.
1: Iya.
0: Gitu, tapi sekarang
1: terus jarang. Semalam Bu Indi lewat pesan WA, pesan suara. Bu Indi semalam ada dibacakan dari Bu Farida monitor. Ada.
0: Bu Farida juga ini. Iya. Bu Farida juga naik.
1: Naik menelpon kedua setelah Pak Arbit dari bau-bau Pak Beni. Saya nggak tahu menelpon keberapa Pak Beni. Padahal duluan telepon Pak Beni. Bu Farida, nanti kita kalau telepon Bu Farida nomor ini telepon ya. Oh iya. Pak Beni telepon ke nomor berapa? Ini 499. Oh iya, Bu Farida 969. Oh iya.
0: Banyak ya.
1: Tautunya telepon tadi. Tautunya telepon. Kok nomor yang Pak Beni telepon ini Bu Farida? Telepon sudah langsung diangkat. Mau nunggu 10 menit lagi jam 9 bagian tengah. Bu Farida sudah menelpon. Sudah diangkat. Masih ini semalam itu ya.
0: Siapa?
1: Berita apa semalam? Mimbar agama.
0: Oh, masih mimbar agama.
1: Sudah diangkat, sudah. Sudah diangkat teleponnya. Tanya, Bu, dari mana? Sudah bilang dari ini.
0: Enggak kelamaan itu.
1: Setengah jam menunggu. Ya, Ibu, menunggu apa enggak? Menunggu. Makanya kalau di Ruang Rindu Nasional harus siap ya. Siap kota. Jangan sedikit.
0: Okay.
1: Kalau dia menunggu setengah jam itu. Jadi menunggu. Menunggu setengah jam.
0: HP-nya panas kayaknya.
1: Gak juga, biar masih bisa kita kerja kan. Ambil bikin bukun ini. Kan belum sengaja. Iya, kalau
0: Bu Farida lihat kan. Goreng-goreng singkong, bisa nyiapin kopi ya.
1: Iya, bisa kita menyimpan atau bersih-bersih dalam rumah.
0: Ada komen atau dari Bu Indi. Terima kasih Bu Farida. Salam buat Bu Farida, Bu Mandi.
1: Amin, amin. Nanti minggu depan Bu Indi di Ruang Rindu Nasional gabung ya. Nanti Bu Farida kasih tahu kalau sudah jam begini harus telepon. Ya, tapi semalam gak bisa telepon di WA, gak bisa. Cuma kalau kirim pesan suara boleh, kirim pesan.
0: Bu Farida. Sebelum Bu Farida apa, sapa-sapa, lagu apa? Biar nanti enggak.
1: Lagunya apa? Lagu apa?
0: Lagunya tahun 2010 sampai dengan 2020.
1: Gitu. 2020.
0: Ada, dari Tulus ada, Geisha ada, Armada ada, Indonesia ya.
1: Rio.
0: Oke, Geisha judulnya?
1: Terserah Anda.
0: Judulnya mana ada terserah Anda. Kamu jahat. Judulnya. Judulnya kamu jahat. Ada. Terus ada kembali pulang.
1: Iya, kamu jahat. Judulnya kamu jahat.
0: Benar ini ada Geisha kamu jahat.
1: Iya.
0: Ada lumpuhkanlah ingatanku itu biasa.
1: Kamu jahat.
0: Kamu jahat. Oke. Oke, siap.
1: Ada kapan ya sama Mbak siapa yang nyiarin Mbak Indah mungkin enggak salah ya. Mm-hmm. Pas lagu Mancanegara terus Ibu Farida bilang, "Indah, Ibu Farida mau request lagu dari siapa yang nyanyi tapi judulnya Wendy." Terus Mbak Indah bilang, "Oh, sama Mas Wandi ada." Oh, lagunya Mas Wandi. Ya sudah, pilihkan saja.
0: Siap.
1: Lagunya. Ya, mau kirim salam.
0: Boleh, silakan.
1: Bang Anwar yang barusan lewat. Kalau Bang Anwar itu dia enggak request-request lagu. Hmm. Jadi kalau Bang Anwar enggak request lagu, ya bagi ke Ibu Farida ya. Jadi jatahnya Bang Anwar ini. Ada Bu Indi ya, Bu Kartika ya, Bu Resmi, ada Bu Ani, ada Bu Janura, Bunda Yoseli. Ya Bunda Yoseli asik ya, ada di Jakarta, kumpul-kumpul sama keluarga di sana ya. Moga Bunda Yos sehat-sehat ya. Amin. Bahagia bersama anak, cucu.
0: Katanya sedih ya, kalau di Jakarta.
1: Oh ya, ya.
0: Gak tahu.
1: Enggak ya, cepat pulang ke Denpasar ya. Bunda Yos. Ya, terus ada Rahma, ada Ayu di Masoi, ya. Ada Ciguri di Jakarta, ada Pak Widi di Tokyo. Pak Widi pasti sudah gabung ini, Pak Arya juga ya. Ada Bigo Vinda Lampung, ada Pak Benijo, Bang Cliff, Ibu Ratna. Siapa lagi satu ya? Siapa? Bunda Esterlita. Hmm. Ada Bang Krispati.
0: Jingga
1: Ibu Ratna.
0: Bu Ratna Jingga ya, benar.
1: Iya, Bu Ratna, kalau Ibu Jingga sih Bu Ratna.
0: Satunya Bu Tiara ya.
1: Bunda Tiara Kendari, ada Wan Nurso di Sambas, ada Bang Luhut, ada Hadi di Pulau Nias, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada ya pokoknya jauh-jauh dulu ya. Terus siapa lagi? Dan ada Pak Sandi. Ya untuk Pak Sandi kemarin Bu Farida minta maaf ya, kirain. Hmm. Ya, karena ada nomornya kan Pak Sandi. Kan penakan juga namanya Sandi. Jadi tertulis di situ di kontak Pak Sandi. Nanti Bu Farida ingat-ingat, kok bukan keponakannya. Bu Farida yang ditelepon. Siapa yang jadi angkat-angkat kan? Terus saya lihat, jangan-jangan Pak Sandi nggak ada di Denpasar ini. Tapi beliau nggak angkat. Iya.
0: Lagi kerja mungkin.
1: Minta maaf Pak Sandi ya, saya mengganggu.
0: Oke.
1: Terus ada Pak Mangku, ada Pak Nyoman, Pak Made, ada Putu Pendeso, ada Mas Bro, ada Ken Arok, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Ramadhan di Sorong, Bang Leman di Lampung, semua-semuanya deh dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompak selalu. Siap. RRI tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara, tetap semangat. Siap. Penyiarnya juga luar biasa ya. Sama operatornya, makasih ya Mas Wandi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Bu Farida, terima kasih. Kita akan langsung ke sini, ke pesawat telepon. Halo, selamat malam. Halo.
2: Kembali pulang. Selamat malam.
0: Lama juga nunggu ya.
2: Enggak apa-apa itu. Yang penting sudah mendengarkan tadi gimana caranya gabung di RRI Nasional. Kalau saya mau gabung ke RRI Nasional, 3S.
0: Iya. Kenapa? Susah.
2: Untuk ikan.
0: Emang susah itu. Emang.
2: Ya, tahu. Kasih kali.
0: Tapi nunggu 30 menit, ampun.
2: Ini nunggu 30 menit, kasih kali ini.
0: Benar ya.
2: Ada yang tahu itu, cepat-cepat itu semua jari di nelpon. Memang pas saya nelpon pas mulai nelpon di semua sudah pada ngantri semua.
0: Iya, ternyata udah setengah jam ngantri ya.
2: Iya. Aduh, mbak mau nelpon lah, jangan aja lah orang itu kan yang di situ. Gitu. Makanya 3S.
0: Apa itu?
2: Sudah saya bilang tadi, untuk segera buruklah. Mendingan saya berhenti, kalah.
0: Iya.
2: Jadi nyampe telepon 3, si buruk.
0: Tapi kalau pakai WhatsApp sih lumayan lah, daripada 0361 itu lumayan itu gitu.
2: Iya, tapi kan enakan di telepon daripada WhatsApp.
0: Iya benar.
2: Enakan di telepon walaupun yeah, berlomba-lomba enakan di situ.
0: Mana telepon ya? Yeah.
2: Iya. Iya. Okay. Tapi nggak apa-apa lah, sudah jelasin saya sama beri nggak biar ini biar berusaha dulu bergabung.
0: Iya, oke. Tapi kalau kesini kan nggak susah, kadang-kadang aja susah.
2: Iya, di sesi pertama yang agak susah.
0: Iya, makanya di sesi kedua masuk aman.
2: Iya, aman. Kalau sudah sesi kedua aman. Terima kasih lah buat Ibu Rida sudah jelasin biar gimana caranya. Kalau begitu aku mau request lagunya dari.
0: Siapa?
2: 2010 tadi ya?
0: Iya.
2: Kalau dari Tantri Kotak.
0: Tantri?
2: Iya.
0: Tadi Kotak kan udah.
2: Udah?
0: Tadi Kotak kan udah, Teh Dinda tadi yang request. Kalau Tantri itu ada di sini pertama sama pelabuhan terakhir.
2: Pertama dan pelabuhan terakhir?
0: Iya, pelabuhan terakhir itu Tantri sama Arda, suaminya ya.
2: Ganti.
0: Nggak mau kok yang melo-melo kali ya.
2: Iya,
0: enggak. Oke. Okay.
2: Maunya yang seperti tadi yang Aprilia sama Fudia, nah kalau gitu musiknya masih mendung, nah, didengar santai. Kalau
0: apa?
2: Siapa yang nyanyi suka sama kamu? Siapa yang nyanyi itu?
0: Maksudnya?
2: Di Bagindas ya.
0: Di Bagindas.
2: Ya ada itu kan.
0: Coba Baginda. Judulnya
2: suka
0: apa?
2: Sama kamu. Suka sama kamu.
0: Bentar.
2: Suka sama kamu ya Bang Wandi ya, jangan baper ya.
0: Kan enggak mungkin. Baginda.
2: Itu ada. Itu ya benar tuh nyanyinya.
0: Kalau di sini ini yang ada aku pasti tahu sama Meriang itu aja.
2: Waduh, Meriang lagi. Ya, aduh, jangan lagi kan. Keren ada judulnya suka sama kamu.
0: Ah gitu.
2: Terus kalau yang di dunia ini ada nggak Puspa?
0: Apa?
2: Puspa.
0: Apa?
2: Puspa.
0: Judulnya?
2: Puspa.
0: Puspa.
2: Iya.
0: Itu siapa? Bagindas juga?
2: Untuk nggak ada.
3: Puspa nggak ada.
0: Puspa. Titik Puspa yang ada. Oh, ada kan? ST12.
2: Iya.
0: Oh.
2: Ada.
0: ST12 ada.
2: Itu bisa kan?
0: Wah, nggak tahu ya, bisa nggak ini putar?
2: Siapa tahu tahun 2009 nggak tahu kan? Soalnya belum nggak ikut ciptain lagunya. Ada?
3: Ada kayaknya, tapi nggak tahu bisa diputar nggak karena tahunnya saya nggak tahu nih.
2: Iya makanya ceritanya apa lagi?
0: Oh bisa.
2: Berarti tahun 2011 atau 2010 itu?
0: Oh, ternyata nggak bisa. Aduh, pantas nggak bisa diputer-puter, nggak bisa dipencet-pencet ya. 2008 itu.
2: Itu 2008. Udah lagi ya, tuh ganti lah. Kalau gitu. Mau lagu yang mana lagi?
0: Bagindas tadi nggak bisa, nggak mau. Judulnya apa?
2: Yang suka sama kamu ada di sini tuh.
0: Suka kamu. Oh, enggak ada di sini, cuma ada Empat Mata sama Aku Pasti Tahu, ada Meriang itu aja.
2: Itu aja ya. Empat Mata padahal yang di sini Dua Mata.
0: Itu loh, ada Bu Kartika katanya nyari Bu Kartika.
2: Aduh, angkat langsung.
0: Udah itu, dia lagi nunggu tapi.
2: lagi nunggu terus suaranya nggak terdengar.
3: Iya, nantilah setelah.
2: Iya, biar utusan dari saya dari Bu Kartika dulu yang rekrut lagunya, siapa tahu lagunya enak apa gimana, apa bingung di dunia apa itu.
3: Iya. Terus jadinya mau lagu apa nih?
2: Dalam jadi suka sama kamu. Kabur Raja gak ada di tahun 2010-an ya.
3: Raja?
2: Iya.
3: Raja di sini adanya Jujur, Patah Hati, Ratu Cinta, Malaikat Cinta, terus Bersamamu, Benci Bilang Cinta, Setia. Yang mana? Jujurlah padaku, itu ya.
2: Jangan.
3: Oh, jangan. Bohonglah padaku. Ayo, lagu apa? Ini.
2: Yang ini kita aja lah, Benci Bilang Cinta.
3: Benci Bilang Cinta, oke. Okay. Bohong itu benci bilang cinta.
2: Iya, bohong itu.
3: Oke.
2: Benci tapi bilang cinta.
3: Oke.
2: Salahnya itu yang ketinggalan. Ketinggalan di Jatim tadi. Yang Ibu Anusu yang di Kalimantan. Ketinggalan tadi.
3: Iya.
2: Padahal mobilnya sudah berangkat. Sudah naik. Padahal di Ibu Anusu ketinggalan.
3: Oh iya.
2: Ketinggalan tadi di Jatim.
3: Oh, alah ya benar. Siap, kirain beneran ketinggalan. Itu Viola udah di siapa belum? Bu Kartika udah?
2: Viola juga, sama itu juga.
3: Siapa?
2: Ayu Masang juga.
3: Oh iya, baik. Oke, siap. Oke.
2: Buat Bini, Bang Bini juga. Bini juga semalam ini punya konfeti dia di Pemerintah Nasional. Terus kalau begitu Bu Kartika di samping-sampingnya deh.
3: Siap, oke.
2: Biar mobilnya nyaman. Terus buat semuanya sajalah yang lagi mendengarkan, salam sehat, salam kenal, salam kompak di udara.
3: Horas.
2: Terima kasih Bang Wandi, lagunya ditunggu.
3: Oke, siap.
2: Selamat malam, bye.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Luhut ya, Bang Luhut kembali, Bang Luhut. Nah, sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Halo, Bu Kartika.
4: Halo, selamat malam, senang malam, Bang Wandi. Iya,
3: selamat malam. Baik, Bu Kartika ya. Sehat ya?
4: Sehat. Okay. Oh ya, pertama-tama saya mau ngucapin ini dulu, Dirgahayu buat RRI ya.
3: Iya.
4: Semoga selalu jaya di udara.
3: Amin.
4: Apa?
3: Jaya. Yes, gitu ya.
4: Jaya.
3: Yes, gitu.
4: Merta. Buat krunya juga ya. Semoga selalu sehat.
3: Ya.
4: Dan panjang umur.
3: Amin.
4: Dan apa ya? Ya, rukun-rukun aja gitu ya. Baik dan bahagia selalu. Semoga di keluarganya juga sehat-sehat selalu. Ya, cuman itu yang bisa saya ucapkan Bang Wandi.
3: Okay.
4: Buat krunya semuanya ya. Selamat bertugas.
3: Oke.
4: Yang baik dah pokoknya. Ya.
3: Siap.
4: Bang Wani. Yang baru masuk siapa tuh?
3: Luhut.
4: Oh, Bang Luhut.
3: Ya.
4: Iya. Ini lagunya dulu Bang Wani.
3: Boleh lagunya tahun 2010 sampai dengan 2020.
4: Oh, enggak ngerti itu kamu.
3: Disebutin aja, mau enggak? Tulus, ada band Gigi. Kemudian juga ada siapa ini? Tiara Andini, Citra, ada.
4: Gak ada yang tahu itu lagunya.
3: Masa sih? Ada Once, ya, Niji, Serina, Krispati.
4: Serina yang apa?
3: Ada judulnya.
4: Ada.
3: Serina ada, kemudian Akan Kutunggu, Apakah Ku Jatuh Cinta, yang sama almarhum Vidi,
4: oh, ya?
3: Ada Demi Kamu dan Aku. Ku Bahagia, ya, Sebelum Selamanya, kemudian ada You and I, pilih yang mana?
4: kalau mau request lagunya Lavina, pilihan hatiku ada nggak?
0: Lavina. Oh ada pilihan hatiku. Wah, ya? Pas, oke.
4: Okay. Pilihan hatiku kan?
0: Iya.
4: Nah, masalah salam dulu ya.
0: Boleh.
4: Barusan kata Bang Luhut, makasih salamnya Bang Luhut. Mm-hmm. Sehat selalu ya.
0: Yeah.
4: Juga ada Mas Anwar, kayaknya tadi ya. Juga ada Bu ini udah masak belum? Bu Farida. Bu Farida udah. Kak Rahma ya. Ini lagi monitor Kak Rahma. Bunda Farida ya. Yeah. Selamat malam Bu ini, Bu Resmi, ada Ibu Ani Gunung Talang cantik, gimana kabar ya? Bunda Yos juga ya. Selamat malam. Ada apa?
0: Adanya dong. Oh itu apa ya?
4: Apa dong? Ada Bang Sandi, ada Pak Putu Bendese, ada Pak Mangku di Kelungkung ya. Juga ada Pekas Anggulan. Gimana kabar?
0: Baik.
4: Jarang sekarang masuk ya?
0: Iya, apalagi Kenaro. Aduh. Kayaknya ada.
4: Aduh Kenaro.
0: Kayaknya dia marah deh sama kita kali ya.
4: Marah sama siapa?
0: Sama yang enggak tahu itu, enggak jelas. Soalnya enggak pernah naik ya.
4: Gitu. Kenaro enggak gitu dia.
0: Oh gitu.
4: Kalau tiap hari di Singaraja masuk tuh.
0: Oh masuk. Wah gimana sih. Kurang adil ini kayaknya Kenaro.
4: Siangnya tapi siangnya.
0: Oh siang.
4: Siangnya.
0: Oh berarti kayaknya dia kerja malam kali ya.
4: Iya kan biasanya gitu.
0: Di mana kerja malam?
4: Kurang tahu. Malamnya tuh jam 11 baru pulang. Tahu tuh ceritanya kayak dulu airnya mati.
0: Oh, iya gitu ya. Tapi biasanya itu aja sih ininya.
4: Iya biasanya gitu ya. Ya mudah-mudahan lagi monitor ya. Pak Widi juga ya. Selamat malam Pak Widi. Dabar resmi ya. Ada Rama udah, Bayu Sabah ya. Selamat malam. Ada Mbak Viola, ada Bunda Tiara, ada Bu Ratna juga ya. Ada Teteh Dinda ya, ya. Selamat malam juga Bang Wandi, ibu ya. Siapa namanya yang sering saya lupa itu loh?
0: Wanusu.
4: Satu
0: bisa.
4: Lagi
0: Ratna Jingga.
4: Ibu Jingga ya.
0: Ratna Jingga.
4: Itu yang saya sering lupa.
0: Tadi
4: itu,
0: sama Bu juga Jingga. Kok Bu Kartika sama itu?
4: Kenapa?
0: Kak Ratna Jingga udah disapa. Bukan Kak Ratna Jingga. Kakak
4: Ratna Jingga.
0: Iya.
4: Oh, Kak, masih kakak ya?
0: Bukan. Karena kalau di sana kan kakak gitu, itu orang gitu-gitu deh.
4: Oh, gitu.
0: Cara ngomongnya.
4: Sudah masuk beliau.
0: Hah? Udah masuk? Udah.
4: Oh, ya. Mudah-mudahan masih monitor ya. Mm-hmm. Kak Ratna Jingga gitu.
0: Benar, Ratna Jingga.
4: Iya, oke deh. Kak Ratna Jingga. Terus kalau Ibu Ratna, lain lagi?
0: Ya beliau kayaknya Ibu Ratna.
4: Kirain beda orangnya.
0: Sama.
4: Saya selalu salam-salam. Kalau salam-salam Ibu Ratna gitu. Oh. Kan awalnya masuk kan Ibu Ratna beliau bilang gitu.
0: Iya memang.
4: Iya sama aja ya.
0: Sama aja.
4: Ada simpitor, ada siapa lagi? Ada Bang Benijo udah ya. Bang Benijo siapa lagi? Bang Luhut udah, aduh lupa dah.
0: Dan semua.
4: Salamnya buat
0: semuanya
4: aja. Satu lagi nih.
0: Siapa?
4: Mang Diawati ya. Selamat malam Mang Diawati.
0: Iya.
4: Ya kalau misalkan saya lupa ya, okay. Ya namanya lupa ya nggak sengaja.
0: Namanya
4: gitu.
0: Lupa pasti nggak ingat gitu.
4: Iya, Bang Wandi itu ketawanya dari tadi beragam loh, makanya saya suka
0: maksudnya suka gimana?
4: Ketawa sendiri.
0: Beragam itu gimana?
4: Ya beda-beda lagunya, ketawanya beda-beda.
0: Tapi kan ketawa aslinya udah tahu biasa. Ketawa aslinya kan biasa udah paham kan?
4: Iya orang-orang udah logatnya kayak gitu ya, ketawanya kadang kayak kadang beda-beda gitu ya. Bikin saya ketawa.
0: Iya emang kayak saya gitu. Bisa jadi beda-beda ini.
4: Iya. Asalkan hatinya nggak beda-beda nggak oh, boleh.
0: Dong.
4: Ya hatinya. Dong.
0: Siap-siap.
4: Ya. Salam buat keluarganya Bang Wandi ya.
0: Siap.
4: Semoga selalu sehat Bang Wandi, rukun-rukun bersama Amin. Keluarga. Terima kasih waktunya ya Bang Wandi. Dan sampai jumpa Bang Wandi. Bye-bye.
0: Okay, bye. Baik. Baik, terima kasih Bu Kartika. Kita cukupkan dulu ya. Sudah banyak ini lagu yang harus saya putar ya. Kakak Jingga, Teh Dinda, Mas Anwar, Bu Farida, Bang Luhut, dan Bu Kartika. Ada Cinta Pertama, kemudian juga ada Suara dari Hijau Daun, ada Geisha, Kamu Jahat, kemudian Benci Bilang Cinta dari Raja, dan Lavina, Pilihan Hatiku. Masih dengan Wan di sini, masih di Senandung Malam. Ditunggu lagunya.
5: Stadion Kapten Iwayan Dipta saat ini dikenal sebagai markas dari tim kebanggaan Pulau Dewata, Bali United. Stadion ini berlokasi di Desa Buruan, Kecamatan Blah Batu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nama stadion ini mengambil nama salah satu pejuang revolusi fisik pasca kemerdekaan Indonesia, yakni Kapten Iwayan Dipta. Kapten Iwayan Dipta merupakan Komandan Pemuda Republik Indonesia atau PRI, Kabupaten Gianyar. PRI ikut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kapten Iwayan Dipta ikut bergerilya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipecah belah Belanda menjadi negara perserikatan. Beliau gugur pada usia sangat muda, yaitu 20 tahun pada 12 April 1946.
6: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
7: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
6: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
7: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
7: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
6: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
8: Dan pasar malam ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kita mendevelop satu perempuan,
3: ya, okay.
2: Satu generasi bisa terselamatkan.
3: Memang magic betul-betul. Iya.
2: Enggak, ini sebenarnya ngambil kearifan lokal. Ya.
3: Okay.
2: Kalau kita di Bali itu menghaturkan perani itu kan dari ketulusan hati ya.
3: Okay.
2: Itu betul-betul kita akan persembahkan sesuatu.
4: Inspiratif dan sangat membumi ya. Karena di ini adalah smart edukasi, karakter, calon, ayah dan ibu.
5: Kesetaraan adalah prinsip dasar yang melibatkan perlakuan yang adil, sama dan setara terhadap semua individu. Kesetaraan dianggap sebagai salah satu nilai yang mendasari kehidupan manusia. Bagaimana mengaplikasikan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari? Ikuti obrolan Kita Setara setiap hari pukul 13.30 selama 1 jam. Hanya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, RRI Denpasar.
0: Denpasar, malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
1: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam dan bukan merusaknya.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih.

0: Vina ya, dengan pilihan hatiku. Ini yang request tadi siapa ya? Oh, Bu Kartika ya. Oke, okay. Oke, okay, masih dengan Wan di sini, masih di Senandung Malam. Untuk Anda yang pengen bergabung di line telepon 0361 atau juga di WhatsApp boleh. Untuk sekarang lagunya tahun 2010 sampai dengan 2020. Gitu. Jadi bisa Anda request lagu-lagu tahun segitu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Bang
1: Wan. Ya, malam. Halo, selamat malam. Tadi udah chat ya, tapi sekarang nelpon lagi biar ini.
0: Karena lagunya enggak ada kalau itu. Tahunnya.
1: Kok enggak ada?
0: Tahunnya.
1: Oh, emang ini Bang Wan ini tahun berapa?
0: Saya.
1: Ya.
0: Lahirnya.
1: Enggak, lagunya maksudnya sekarang.
0: Tahun 2010 sampai dengan 2020.
1: Ini Lapina tahun 2000-an kan yang tadi ya.
0: Iya,
1: Lapina
0: bener.
1: Itu tahun 2000.
0: Ada.
1: Sampai tahun berapa itu?
0: 2020 itu Lapina. Kalau ini belum siap kehilangan itu 2023. Belum ada lagunya tapi gak bisa keklik gitu ya gitu.
1: Oh, belum ada gitu ya.
0: Bukan,
1: padahal itu
0: ada.
1: Lagu udah lama ya.
0: Bukan belum ada.
1: Padahal
0: ya,
1: itu
0: Bu.
1: Lagu udah lama.
0: Bukan belum ada, Bu. Tapi itu lagu tahun

0: 2023 jadi tidak bisa
1: diputar, nggak bisa gabung ya
2: bukannya bisa gabung nggak bisa diputar
1: iya nggak bisa diputar maksudnya oh padahal mau request itu ya
2: oke mau lagu apa ada
1: kalau aku dan kenangan itu
2: aku dan kenangan
1: dari
2: siapa?
1: Maudi
2: aku dan
1: kenangan.
2: Oh. Maudi.
1: Ya, kamu dan kenangan apa aku dan kenangan? Itu dari Maudi.
2: Maudi siapa? Maudi Ayunda.
1: Iya, kayaknya.
2: Maudi Ayunda, coba. Judulnya apa tadi? Judulnya apa tadi, Bu?
1: Aku dan kenangan.
2: Aku dan kenangan. Oh lagunya ini.
1: Apa itu?
2: Bisa. Lagunya.
1: Bisa.
2: Soundtracknya Ainun Habibie ya?
1: Iya. Oh ya Bang Wandi mau sekedar ngabarin ya Bang Wandi. Ya,
2: gimana?
1: Ini lagi ada yang berduka penyiar juga Bang Wandi.
2: Oh iya.
1: Penyiar Pinguin temennya Dinda itu. Padahal dia penyiar terbaik. Masih muda loh orangnya. Cantik lagi, pintar lagi ya.
2: Siapa?
1: Dia itu sudah berpulang gitu, barusan dengar.
2: Oh ya turut gitu. Berduka.
1: Iya.
2: Siapa namanya?
1: Dewi Ragada, cantik orangnya. Padahal sudah lama gak ngikutin Pinguin ya. Soalnya radionya banyak itu ya. Mau pilih yang mana? Biasanya sering dengerin, sering request ke Pinguin. Ada semingguan ini sama dia juga masih sehat-sehat waktu itu.
2: Siapa
1: tapi
2: tadi namanya? Baru
1: Dewi Ragada.
2: Dewi Ragada, oke siap.
1: Kalau di IG ada katanya, tapi gue kan nggak punya IG Bang Wandi.
2: Hah?
1: Punyanya IBI.
2: Hah?
1: Ada di IG katanya banyak
2: oh,
1: itu.
2: Oh, Desak Dewi ininya. Ragada ya.
1: Oh deh, saat dia namanya ya. Oh nyari di mana Bang Wandi di IG ya?
2: IG-nya Pro 1 ada.
1: Oh ya.
2: Oke.
1: Iya tadi sempat nanya sama teman penyiarnya si Suma katanya belum tahu dia penyebabnya apa gitu.
2: Oke. Baik requestnya lagu itu ada. Kamu
1: ya,
2: dan
1: iya, kamu dan kenangan ya.
2: Oke. Salam-salamnya mau.
1: Bang Wandi gimana kabarnya Bang Wandi?
2: Baik, sehat.
1: Baik. Gimana besok RRI lagi Dirgahayu apa ada acara Denpasar?
2: Ada besok saya Forkoperi. Melodi itu udah 2 jam besok.
1: Oh, Melodi. Enggak maksudnya di itu dari pagi itu enggak ada acara ya di
2: besok
1: gitu.
2: Besok saya belum update ya. Kalau kemarin hari Minggu yang lalu itu ada games buat keluarga.
1: Oh, kalau Singaraja ada rame-rame Bang Wandi. Tapi sayangnya enggak bisa ke sana, enggak bisa ke Singaraja. Dari kemarin itu sibuk terus Singaraja, ada jalan santai, ada ke Pati Jompo, ada ke mana-mana deh.
2: Di sini juga ada kok. Cuma saya karena siaran malam jadi kadang nggak ngikutin.
1: Oh gitu. Karena siaran malam jadi paginya nggak ke kantor.
2: Paginya
1: gitu ya.
2: Tidur.
1: Oh paginya tidur. Oh nggak ikutan rame-rame gitu ya Bang Wandi?
2: Kan boleh ikutan, boleh juga nggak gitu.
1: Oh.
2: Kecuali kalau yang pas siaran pagi apa itu, ya gitu kan.
1: Oh iya gitu ya, kalau yang lagi pas siaran pagi ikut ngeramein gitu ya.
2: Iya benar, gitu. Oke.
1: Ya deh, karena sudah malam ini. Oh iya, sapa-sapanya belum ya. Tadi kan udah tak kayak gitu di Facebook ya. Di Facebook ya, di
2: WhatsApp.
1: WA, di WhatsApp. Ya udah, mau ini ya Bu Janura. Bu Indi, Bu Farida, Bu Kartika,
2: kayaknya udah tidur Bu Indi.
1: Juga. Udah tidur ya?
2: Bu Janura juga.
1: Oh, ya udah pokoknya nyebutin aja deh
2: yang
1: ya.
2: Masih belum tidur, Bu Kartika. Itu Bu Kartika.
1: Teteh Dinda. Kok tahu belum tidur?
2: Tuh. Komen ketawanya Bang Wande kata.
1: Oh, gitu. sama Pak Widi juga, Pak Sandi, Pak Andi, Pak Luhut, pokoknya Anwar juga ya, dan ke semuanya Bu Kartika juga.
2: Siap.
1: Makasih, good night Bang Wandi.
2: Good night.
1: Sehat selalu.
2: Amin, amin, amin. Oke.
1: Besok siaran lagi kan Bang Wandi?
2: Benar, besok. Besok ada Forkopery.
1: Iya, benar.
2: Besok ada Forkopery loh kan, tapi dari jam 9 sampai jam,
1: tapi jam 11 baru kelar itu ya, jam benar. 11 mulai Denpasar ya. Ya bentar saya dong ya.
2: Kan besok saya.
1: Semalam enggak ngikutin Linda, ngantuk banget. Sudah malam banget semalam. Tapi siang ngikutin Linda loh, request lagu.
2: Iya tadi
1: siang
2: saya baca.
1: Tadi. Oh iya, baca ya. Untung dibaca ya. Makasih Bang Wandi.
2: Ya, dengan senang hati.
1: Oke,
2: okay, okay, bye.
1: Sampai jumpa. See you tomorrow night, okay. Ya.
2: Oke.
1: Oke, bye.
2: Bye. Baik, terima kasih Bu Resmi dari Singaraja. Sekarang kita ke line telepon. Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat
0: pagi, Bang Wandi.
2: Oh iya, udah pagi. Waalaikumsalam.
0: Jadi kita intermezzo, semua yang kami angkat awan
2: ya.
0: Kami di udara, tetap di udara. Sejak 45, tak pernah berhenti. Batu dan setia, berjiwa Pancasila. Oke, Marsir RI ya. Selamat ulang tahun dengan Marsir RI hari ini.
2: Iya benar, ke 81 sama aja kayak
0: 81
2: kayak RRI, kayak apa ya, kayak RI, kayak
0: RRI,
2: RRI kayak RI,
0: bukan umur yang mudah ya, tapi umur ya sudah cukup tua juga tuh ya kawan ya.
2: Iya, penyiarnya enggak, tapi
0: saya penyiarnya enggak terlalu tua. Kita berjuang muda.
2: Batasnya 60.
0: Iya, okay. Di KRRI yang ke 81, Bang Wandi, untuk semua KRRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Oke.
0: Okay. Dari Den Tumbang Revolusi hingga RRI Digital.
2: Iya.
0: Yeah. Engkau tetap setia menjadi suara Indonesia.
2: Siap.
0: Perkat bangsa dan penjaga kebenaran.
2: Oke. Okay.
0: 81 tahun itu masih ada sih sebenarnya. 81 tahun RRI bersuara, bukan sekedar memancarkan gelombang, tapi memancarkan harapan.
2: Wih, benar itu.
0: Terima kasih telah jadi teman setia kami, rakyat Indonesia, dari Sambang sampai Merauke.
2: Duh, kok jadi sedih.
0: Dari Nyangas sampai Pulau Rote.
2: Iya, benar.
0: Kayaknya sih dari saya.
2: Siap.
0: Sehat ya untuk semua kru RRI di pasar tentunya gitu ya.
2: Mm-hmm.
0: Menyambut hari jadi ke 81. Terus semangat gitu ya untuk semuanya.
2: Iya.
0: RRI adalah pemersatu bangsa, aja selalu RRI. Ya, karena beritanya juga berita aktual gitu, no hoax untuk RRI. Bang Wandi, saya pengen lagunya dari sebenarnya sih, kalau lagu lawas saya pengen request lagu yang itu.
2: Ini tahun 2010.
0: Ada, iya sih, malah ada seorang penyiar, tapi saya mau request lagu. Cuma karena ini lagunya 2020, saya pengen request dari lagunya Rizky Febian.
2: Judulnya?
0: Rizky Febian itu ada nggak sih yang masuk nggak nih hingga tua bersama?
2: Coba saya cari dulu. Hingga tua. Kok gak ada?
0: Gak ada ya. Itu yang adanya apa tuh Bang Wandi, yang punya Rizky Femian masih bisa diputar di tahun ini gitu, tahun 2020, masih tahunnya yang masuk.
2: Oh, tahun 2021 dia, makanya gak ada.
0: Oh, hingga tua bersama itu kayaknya punya covernya itu di Rizky Febian, itu lagu Ambon.
2: Masa sih?
0: Iya, tapi emang judulnya gitu, cuman dia lagu Ambon.
2: Rizky Febian tuh ada Bahasa Cinta, Hargai Cinta, Indah Pada Waktunya, ini ya. Ini Hingga Tua Bersama kalau itu, Hingga Kesempurnaan Cinta ada,
3: makna cinta.
0: Iya, ingatan bersama itu yang sama aku. Begini adalah kampung kita. Lagu itu sudah yang kesempatan cinta.
3: Jadi lagu apa nih?
0: Itu dari punya Rizky Bebian, kesempurnaan cinta.
3: Kesempurnaan cinta, oke. Okay.
0: Ingatan bersama itu kayaknya cover ya, bukan ya?
3: Ya, nggak tahu, di sini ada sih Hingga Tua Bersama, tapi dia tahun 2021 jadi nggak bisa diklik. Gitu.
0: Iya, ya memang sih itu.
3: Oke.
0: Okay. Ya deh, Bang Wandi, saya menyapa ya.
3: Silakan.
0: Iya, kita menyapa buat Pak Widi ya dari
3: Pak Widi video. Tuh di WhatsApp, tapi kalah sama Bu Janura dia. Bu Janura oh, iya, udah duluan lagi.
0: Saling beradu kekuatan lewat udara bersama Bunda Janura. Ya dah ya, semoga bisa masuk ya Bunda Janura juga Bunda Meresmi, Mekartika, Bunda Yoseli ya. Bang Luhut juga, Bang Anwar, Bang Gnijo yang akhirnya ada juga Pijingga. Buat Uni gitu ya, Uni Rahma juga, buat Viola. Buat Bang Sandi, Bang Andi ada di Mata. Bang Andi ini orangnya jarang-jarang gabung juga sih dia. Bang Andi yang di Mata maksud saya.
3: Oh iya, biasanya ya, gabung siapa? Berdua dia.
0: Sama siapa?
3: Sama itu kan, siapa namanya? Satunya? Siapa sih? Purnama oh, iya? Sari.
0: Oh, Purnama Sari, ini Poliwali Mandar. Ya ada Purnama Sari.
3: Benar kan ya?
0: Iya. Okay. Siapa lagi ya, terus buat Pekak Sanggol, Bunda DC, Rigo Finda, terus juga Bunda Deva. Kak Arya juga ya, yang ada di grup Ketawa Ketiwa, semua-semuanya aja tanpa terkecuali.
3: Okay.
0: Kak Mas juga. Dan untuk semua aja mendengarkan ya, mudah-mudahan selalu sehat buat kita semuanya. Akhirnya belum tidur deh ya, cepat tidur gitu ya. Besok hari Jumat besok deh ya. Selamat memasuki Jumat berkah ya, karena kita sudah masuk hari Jumat ya, di pasar okay. Belum masih.
3: Berarti
0: hari
3: ada kita. Ini dong, ada nasi bungkus.
0: Iya.
3: Oke, okay, baik.
0: Iya deh, Bang Wandi sehat-sehat ya, di atas okay. Kembali. Yeah. Tetap semangat ya.
3: Oke.
0: Okay. Ya, ada tugas ya. Assalamualaikum,
3: selamat pagi. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi. Ya, sekarang kita langsung ke Bu Janura. Halo, selamat malam.
4: Sebagai penutup.
3: Iya, benar. Penutup pintu. Kuncinya.
4: Bawa kuncinya, saya nutup aja. Iya. Kunci dari luar.
3: Tadi yang buka itu ini, Kak Rahma. Penutupnya
4: iya Kak Rahma ya,
3: penutupnya Bu Janura.
4: Bu Parida saya kira.
3: Bu Janura. Lagu apa?
4: Habis Kak Rahma kan Ibu Parida.
3: Bukan Teh Dinda.
4: Oh gitu. Oh
3: Teh Dinda iya. Baru Mas Anwar Bu Parida.
4: Lagunya tahun berapa Bang?
3: 2010-2020 Indonesia.
4: Kalau Noah ada, Noah dan berapa
3: itu? Noah mau apa judulnya? Ada Cinta Bukan Dusta, Hero Ini Cinta, kemudian
4: Cinta
3: juga
4: Cinta Bukan Dusta ya itu cinta. Ya.
3: Ada, oke siap. Oke, silakan sama
4: ya,
3: siapa?
4: Salam buat Bang Wandi aja ya. Iya, ingat ya, hati-hati nanti pulang. Okay. Ini sudah malam, sudah semuanya sudah para tidur, nyampaikan salam. Tadi Ayu Masohi tadi dengan resmi aja ya. Bang Wandi dengan Pak Wayan. Oke, selamat. Nanti hati-hati pulang. Nanti ya selamat bertemu dengan keluarga ya. Semoga sampai di rumah ya siap-siap tidur, istirahat, tidur yang nyenyak ya. Pak, semoga mimpi yang indah.
3: Oke.
4: Okay. Oke okay, ya. Oke, itu aja dulu. Oke, saya tunggu lagunya sambil supaya tidur ya.
3: Oke, baik Bu Janura. Terima kasih Bu Janura, ya. Penelpon terakhir ya. Kita. Selamat bermimpi Bu Janura ya. Oke, kita akan langsung ke lagu berikutnya. Ya, lagu yang spesial buat Bu Rusmi tadi yang request ada
2: Benar ya, Bu Rusmi, requestnya ada kamu dan kenangan. Kemudian ada Rizky Febian, kesempurnaan cinta. Ditunggu, lagunya masih di Senandung Malam. Untuk Anda, bersabar ya. Mungkin kalau saat ini gak bisa naik, besok bisa naik.

Ayunda ya, spesial buat Bu Resmi ya. Bu Resmi juga tadi salam katanya buat Mbak Ayu. Oke, sekarang kita hadirkan Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: dan Pasar malam ini.
1: Terima kasih untuk semua pendengar ya, seluruh pendengar yang sudah membersamai saya di sini dan juga Pak Wayan. Dan itu adalah tembang terakhir kita buat Anda. Ada Cinta Bukan Dusta buat Bu Janura tadi yang request terakhir ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saya ingin menyapa juga untuk semua pendengar yang belum bisa bergabung. Ada Pak Widi yang ada di Tokyo. Kemudian juga ada Mbak Viola tadi ya, yang ternyata nyerah ya, susah nembus katanya. Dan juga buat yang lain juga ya, saya juga berterima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Janura, Bayu, Bu Rusmi, kemudian juga ada Bu Kartika, Bang Luhut, ada Bu Farida, Mas Anwar, Teh Dinda, Kak Ratna Jingga, kemudian juga Bu Indi, Bunda Yuseli, ya, Kak Rahma juga, dan yang lainnya ya. Kita ketemu besok ya. Dan yang pasti pendengar, gelombang udara ini ya, 105,2 MHz ini, itu adalah saksi bisu dari jutaan cerita dan harapan dan kebersamaan yang kita rajut selama 81 tahun. Terima kasih telah menjadikan suara kami bagian dari hangat rumah Anda. Dan RRI Pro 1 Denpasar akan terus hadir menyuarakan dan juga menghibur dan menyejukkan hati, dan tentu juga mempererat tali bangsa kita. Sekali di udara, tetap di udara. Kita tutup ya, kita ketemu lain waktu. Nah, besok saya akan menemani Anda di Senandung Malam lagi. Dan jangan lupa besok juga ada Forkoperi. Kita akan mengudara besok lagi pukul 5 pagi ya. Jadi untuk Anda tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

rasanya Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman yang masih tertanam dalam hati kita semua. Nikmat kemampuan untuk membuka mata di pagi hari. Berdiri dengan kaki sendiri, mencicipi makanan dari rezeki yang halal, dan bisa menikmati hari dengan penuh kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam, mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan sosok mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa cahaya keimanan di tengah kegelapan zaman dan gersangnya peradaban. Semoga kita semua umat Islam ini berada dalam barisan umat yang berhak untuk mendapatkan pertolongan, yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Karena tiada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk bisa saling mengingatkan, baik untuk diri pribadi sendiri maupun para pendengar sekalian dimanapun berada, untuk senantiasa istiqomah berusaha meneguhkan keimanan dan memperkuat rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah derasnya arus godaan duniawi dan tantangan zaman, keimanan mudah sekali untuk goyah jika tidak kita jaga dan kita rawat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha dan berupaya sekuat mungkin, semampu mungkin untuk menjaga hati kita agar tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang dirahmati Allah, salah satu bentuk nyata dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita jaga adalah dengan menghadirkan manfaat bagi sesama, dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita perihal hubungan yang lurus, hubungan yang vertikal antara kita makhluknya sebagai hambanya dan hubungan kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Tetapi agama kita mengajarkan, mendorong agar kita setiap muslim menjadi pribadi yang bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi sekitar kita. Bahkan salah satu ukuran kemuliaan manusia adalah perihal bagaimana ia bisa menjadi hamba yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini cukup familiar di telinga kita. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata-mata diukur dengan banyaknya ibadah, tidak diukur dengan banyak-banyaknya ritual amal yang kita lakukan, tetapi juga pada sejauh mana perbuatan kita berguna kepada sesama. Seperti dengan meringankan beban orang lain, menyambung silaturahmi, menebar salam, memberi pertolongan, dan menjadi penyejuk di tengah lingkungan yang panas oleh masalah.
Tidak hanya itu, menjadi orang yang berguna kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seperti menyedekahkan sebagian dari harta, kekayaan yang kita miliki, menggunakan jabatan atau kekuasaan yang sedang kita emban

dengan berbuat baik kepada mereka melalui hartanya, jabatannya, dan ilmunya. Karena seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah adalah tanggungan Allah. Dan yang paling dicintai olehnya, oleh Allah, adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi tanggungan Allah SWT. Dalam hal ini maksudnya adalah yang menjadi tanggungan hambanya Allah. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, ketika seseorang atau salah satu di antara kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesamanya, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli semata, tetapi juga sedang menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita, yang akan kita tuai nantinya. Hal ini sebagaimana janji Allah kepada kita semua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis. Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil ahih." Yang artinya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Menurut Syekh Ali Al-Qori, seorang ulama, menyampaikan bahwa hadis ini, hadis wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahi, selagi Allah akan senantiasa menolong kita sebagai hambanya, selagi kita menolong sesama saudara kita. Menurut seorang ulama bernama Syekh Al-Qori, hadis ini memberikan kabar gembira dan menjadi motivasi besar bagi kita semua bahwa siapa saja yang memberi bantuan kepada orang lain, baik berupa tenaga, pikiran, doa, ataupun lainnya, semuanya akan dibalas oleh Allah SWT dengan pertolongan yang sepadan, bahkan bisa bernilai lebih. Maka siapa yang sibuk memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Di dalam hadis ini pula terdapat peringatan tentang keutamaan membantu sesama dalam urusan hamba tersebut, dan juga terdapat petunjuk isyarat bahwa balasan atas bantuan itu akan sejenis dengannya, berupa pertolongan ilahiyah, baik bantuan itu dilakukan dengan hatinya, tubuhnya, atau keduanya, di mana bantuan yang telah kita berikan ini bisa menjadi penolak bala, bisa menjadi penangkal bahaya, atau bisa menarik manfaat buat diri kita. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah dimanapun berada, dengan demikian maka benar apa yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Musadi, orang yang memperjuangkan umat tidak akan kekurangan, dan orang yang memperjuangkan diri sendiri belum tentu berkelebihan. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, maka dengan demikian sudah menjadi jelas bagi kita semua bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi sesama, bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya perbuatan mulia di mata manusia, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bahkan siapa yang menjadikan hidupnya untuk menebar kebaikan dan meringankan beban sesama, maka Allah akan hadir dalam kehidupannya sebagai penolong dan pelindung. Maka mari jangan ragu untuk senantiasa istiqomah, berusaha untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, untuk berbuat baik kepada sesama. Jangan pernah menunda kalau itu memang perbuatan baik untuk bisa membantu sesama. Sekecil apapun kebaikan itu, apapun manfaat yang akan kita berikan. Sebab ketika manfaat atau kebaikan itu diniatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah semata, maka akan bernilai, akan berbuah pahala dan

keberkahan. Karena bisa jadi satu uluran tangan yang peduli akan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Mari jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang tidak hanya solih secara pribadi, tidak hanya baik secara individu, tapi bagaimana kita menjadi orang yang muslih, orang yang baik dalam berkehidupan sosial. Jangan cukupkan diri hanya dengan menjaga hubungan kepada Allah, tapi kuatkan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab sebaik-sebaik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama, kepada manusia yang lain. Dengan adanya mimbar ini, kami sampaikan tentang perihal menjadi hamba yang berguna bagi sesama. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua untuk mengingatkan supaya kita sekuat tenaga, apa yang kita miliki bisa memberikan dampak, bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia yang lain. Semoga apa yang kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita tebar akan menuai kebaikan di akhirat kelak, karena Allah adalah sebaik-baik pembalas bagi kita semua. Karena dengan kita ikhlas niat apa perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nilai sebaik mungkin nanti di surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

kitenanak akabehan. Ewa kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ya, pagi-pagi kesanglah beli kopi rasanya mantap. Hari radio kembali menyapa, suara udara makin melekat. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di Denpasar, Jumat 11 September 2026. Di Denpasar pagi ini saya Hap Sarina Chua bakal menemani waktu Anda lewat sajian musik racikan segar MD Daniel Gintik, info-info pilihan hingga pembaruan warta berita terdepan. Mari kita rayakan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bersama kami di FM 105,2 MHz atau dengarkan kapan saja, di mana saja di aplikasi RRI Digital. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

sih ngerasa kangen sama hangatnya suara penyiar pas nitip salam zaman radio di masa lalu? Aduh, kalau masa kini sih. Saya tahu banyak sekali ahlinya di Pro 1 nih ya, penyiar malamnya ya. Nah, di era serba digital ini cara kita saling menyapa mungkin sudah berubah, tapi ikatan batin penyiar sama Anda, pendengar Pro 1 RR dan Pasar itu akan selalu ada. Yuk bersama saya Hafsah dan Nacoa di Denpasar pagi ini, 6 lewat 23 menit. Mau tahu gimana rahasia penyiar tetap dekat di hati dari dulu hingga kini? Langsung cek kisah lengkapnya di portal rri.co.id. Tetap di 105,2 MHz atau RRI Digital, dan selamat menikmati lagu manis berikutnya.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan

0: Dikutip dari Smart History, NIPS membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. NIPS kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, NIPS meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Siti,
2: pedagang sayur.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Yes, masih menemani pagi hari Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini, ntar mouse-nya masih kurang bersahabat sama saya ya. Iya, kopi pagi boleh pahit nih pendengar, tapi urusan rencana harian jelas gak boleh pahit gara-gara salah prediksi cuaca ya. Ya, di pagi hari ini, edisi Jumat 11 September 2026 kembali hadir ditemani Hub Sarina Chua untuk kita bedah kabar cuaca terkini langsung dengan prakirawan Desa Vera. Selamat pagi rekan desa. Halo rekan Desa Vera. Rekan Desa Vera, selamat pagi. Rekan Desa Vera, selamat pagi. Ya, kita masih menanti untuk terhubung dengan rekan Desa Vera dari BMKG pagi ini terkait prediksi cuaca gitu ya, untuk menginformasikan cuaca Provinsi Bali saat ini. Ya, rekan Desa Vera, selamat pagi.

Oke, kita usahakan kembali terhubung dengan rekan desa Vera pagi hari ini terkait cuaca. Seperti apa nih prediksinya ya, supaya kita juga siap-siap mental gitu kan. Kira-kira cuacanya nanti bakal seperti apa. Ya, kita akan usahakan kembali lagi terhubung di hari radio ini. Siapa tahu kan ada yang mau ada kegiatan di luar atau mungkin ada kegiatan apa. Mungkin ada yang mau jemur baju karena kan hujan-hujan sekarang agak susah diprediksi ya cuacanya gitu. Takutnya udah kadung jemur terus ditinggal di luar. Lah, ini apa namanya hujan ya, biar siap-siap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita usahakan nih untuk terhubung dengan rekan Desa Vera terkait cuaca pagi hari ini. Oke, kita masih ada sedikit gangguan. Kita langsung aja ke lagu selanjutnya. Saya hadirkan untuk Anda, French Girls dari Dove Cameron.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lagu ini adalah salah satu karya yang meledak di kalangan masyarakat, walau sepenuhnya bukan karya sang penulis, dan sempat beberapa kali mengalami perubahan lirik. Tidak sampai satu jam, sang penulis lagu sudah berhasil menciptakan lagu yang berangkat dari karya milik Jimmy Clift. Tak diduga, lagu yang diciptakan dengan tidak serius ini malah meledak di pasaran. Pada 1986, lagu ini menjadi album kaset terlaris, bahkan banyak orang yang menyebut lagu ini sebagai masterpiece-nya. Lirik lagu ini ternyata menceritakan kisah pribadi si penulis lagu saat dia masih remaja di masa lalu. Dulu, dia menyukai seorang perempuan, dan akhirnya mengunjungi rumah perempuan yang ditaksirnya. Tidak sesuai harapan, ternyata perempuan yang ditaksir sedang asik dengan kekasihnya. Gomloh, sang penulis lagu mengaku dia mengenal perempuan itu di acara pilihan pendengar di sebuah radio amatir. Alasan ini juga yang membuat Gomloh memilih kata radio sebagai pembuka lagu berjudul Kugadaikan Cintaku berikut ini.

tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Waktunya kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan.
2: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Harus ada inovasi ataupun kemauan untuk benar-benar menjadi sebuah radio publik yang juga memang memiliki kemampuan untuk mengkritisi.
2: PPK memang dipilih karena strategis akan dilaksanakan di tanggal 29 September 2020.
3: Selamat pagi. 11 September, momentum bersejarah lahirnya Radio Republik Indonesia yang menyuarakan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah mengucurkan dana anggaran triliun rupiah untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Pangambangan. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Dewata Pagi Jumat 11 September 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, Hari Radio ke-81. Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September 2026. Momentum bersejarah ini sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang didirikan pada tanggal yang sama tahun 1945.
1: Tentu sebagai pengguna frekuensi publik, sumber daya alam yang terbatas harusnya mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
5: Hari Radio Nasional ke-81 jatuh pada hari Jumat 11 September 2026. Momentum bersejarah ini sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang didirikan pada tanggal yang sama tahun 1945. Akademisi Universitas Warmadewa Denpasar sekaligus pengamat media di Bali, Dr. Inenga Mulyarte, menyampaikan sejumlah catatan dalam momentum peringatan Hari Radio 2026. Menurutnya, media radio saat ini menghadapi banyak tantangan, bahkan banyak media radio yang tutup karena tidak mampu bertahan menjalankan operasionalnya.
1: Sudah beberapa radio yang kita dengar ditutup gara-gara gagal melakukan operasional. Di balik itu semua, kita juga masih menyayangkan radio saat ini lebih banyak hanya sebagai media hiburan. Padahal kalau kita lihat fungsinya itu kan fungsi pendidikan, fungsi kontrol sosial, fungsi budaya, walaupun ada kemudian fungsi bisnisnya.
5: Khusus untuk RRI, Ningah Mulyarte berharap sebagai media penyiaran publik, RRI dapat menghilangkan kesan sebagai corong pemerintah yang saat ini masih melekat. Meski dalam operasionalnya, RRI menggunakan APBN dan APBD, namun pengawasan dan kontrol sosial terhadap program pemerintah tetap harus dijalankan.
1: Walaupun sudah menyebutnya sebagai radio publik ya, tapi kesan sebagai corong pemerintah itu masih kentara. Sehingga harus ada inovasi ataupun kemauan untuk benar-benar menjadi sebuah radio publik yang juga memang memiliki kemampuan untuk mengkritisi. Dalam artian di sini kan radio itu sebagai sebuah media, dia kontrol sosial yang mampu memberikan masukan. Fungsi kita, kadang-kadang kan kita masih awam antara membedakan humas dengan wartawan.
5: Sementara itu, dari generasi muda, Niputu Ari Darmayani mengatakan, di era kecanggihan teknologi saat ini, radio menghadapi persaingan berat dengan media sosial.
6: Tantangan radio untuk saat ini cukup besar, karena untuk mendapatkan informasi dan hiburan itu sudah bisa melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dan namun, radio masih memiliki keunggulan, yaitu bisa dekat dan interaksi langsung dengan pendengar. Nah, karena itu, radio harus tetap mempertahankan eksistensi dan keunikannya, tetapi sekaligus juga tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman.
5: Adapun tema utama peringatan Hari Radio tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mencerminkan komitmen radio sebagai media publik untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat persatuan bangsa. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Penetapan ini sekaligus untuk memperingati lahirnya Radio Republik Indonesia.

0: Hari Radio Nasional ditetapkan setiap tanggal 11 September untuk memperingati berdirinya Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Sejarah singkat lahirnya Hari Radio Nasional dapat dibagi menjadi beberapa poin penting berikut. Pertama, penghentian siaran Hosokyoku. Pada 19 Agustus 1945, stasiun radio milik pemerintah pendudukan Jepang Hosokyoku resmi dihentikan. Akibatnya masyarakat Indonesia sempat mengalami buta informasi di tengah situasi bangsa yang belum stabil. Kedua, ancaman sekutu. Di saat yang sama, radio luar negeri mengabarkan bahwa tentara sekutu atau Inggris akan segera menduduki Jawa dan Sumatera. Hal ini menyadarkan para tokoh pejuang bahwa Indonesia membutuhkan alat komunikasi yang cepat dan tidak mudah terputus demi menyatukan suara rakyat. Ketiga, pertemuan delegasi radio. Pada 11 September 1945 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari 8 stasiun radio daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta, berkumpul di bekas gedung Radvan Inji Pejabon Jakarta. Pertemuan ini dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, keempat pendirian RRI. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia RRI dan memilih Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Mereka juga mencetuskan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Tema resmi Hari Ulang Tahun atau HUT Radio Republik Indonesia RRI ke-81 pada tanggal 11 September 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui tema ini, RRI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mencerdaskan bangsa serta memperkuat perannya sebagai media yang dekat dan relevan bagi masyarakat Indonesia.
1: Dan berikut suara masyarakat terkait Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Hari Radio ke-81.
2: Nama saya Kiara, umur saya 19 tahun dan saya tinggal di Gianyar. Menurut saya, Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang benar. Jadi, tidak hanya suara dari kelompok tertentu, tetapi masyarakat dari berbagai daerah dan kalangan juga bisa didengar.
3: Om Swastiastu, perkenalkan saya Ganan, 20 tahun asal Gianyar. Menurut saya, radio punya peran penting karena radio bisa menyampaikan informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Radio juga bisa menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi, terutama bagi masyarakat yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya melalui media-media lainnya.
4: Perkenalkan, saya Dian, umur 20 tahun, asal Gianyar. Harapan saya, radio di Indonesia tetap menjadi media yang memberikan informasi secara adil, terpercaya, dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Semoga radio juga terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sehingga informasi yang diterima bisa memberikan manfaat dan ikut mendukung kemajuan Indonesia.

0: Pendengar radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Selama 81 tahun, radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai aspirasi. Di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya media digital, radio dituntut untuk terus beradaptasi dan mempertahankan perannya sebagai media yang terpercaya. Dalam momentum Hari Radio ke-81 yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, bagaimana peran radio di Bali dalam menjaga kedaulatan informasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat? Berikut perbincangan reporter Dayu Friska bersama Ketua KPID Bali IGD Agus Astapa.
1: Pak Astapa, bagaimana KPID Bali memaknai tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di Hari Radio ke-81 ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Tentu KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi dan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, dan dengan tema Indonesia Bersuara, Adil dan Makmur. Tentu ini penting ya, tagline yang menjadi visi bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan sudah jelas bahwa Indonesia akan menuju masyarakat adil dan makmur. Itu tujuan utama visi negara kita. Namun demikian, tentu hal-hal yang harus dicapai belum tentu menuju ke sana. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi banyak sekali, terutama sekarang di era media digital, termasuk dengan RRI. RRI kan sejak 81 tahun lalu selalu menjadi lembaga penyiaran propaganda yang bertugas untuk menjalin satuan dan kesatuan NKRI dan tentu menjadi saluran informasi. Nah, sekarang tantangannya tentu berbeda ya. Jadi orang akan sudah banyak pilihan-pilihan yang harus digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi, dan disitulah RRI tidak lagi bisa larut dalam konteks nostalgia sebagai orang atau sebagai lembaga yang memang memiliki peranan terkait dengan perjuangan NKRI ini. Jadi tentu dengan mengingatkan kita dengan tagline Indonesia Bersuara dan Indonesia Menuju Adil dan Makmur, tentu kita berharap ayo kita sama-sama lagi meluruskan rel-rel perjuangan kita dari tengah banyaknya era informasi yang khususnya mungkin banyak informasi hoax seperti itu. Jadi ini tantangan besar bagi RRI untuk terutama mungkin SDM yang terlibat di dalamnya. Itu kira-kira.
1: Baik. Lalu sejatinya Pak, seberapa penting Pak Ketua peran dari radio dalam menjaga kedaulatan informasi masyarakat di tengah maraknya media sosial dan platform digital ini, Pak Ketua?
2: Peranannya sangat penting sekali, bahkan radio termasuk juga lembaga penyiaran publik lain seperti TVRI adalah lembaga verifikator terhadap bisnis-bisnis atau terhadap informasi yang ada di luar. Artinya apa? Ketika ada informasi-informasi di media sosial yang kebenarannya belum tentu valid, jadi belum perlu ada diverifikasi, nah tugas radio dan lembaga penyiaran publik lah disitulah perannya sebagai lembaga verifikator. Kadang-kadang orang yang mendapatkan informasi dari media sosial, dia mungkin tidak begitu yakin ketika di TV atau di radio yang frekuensinya diberikan oleh negara sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang itu, ketika di situ tidak muncul. Jadi ini kalau informasi ini berarti informasi hoax gitu ya. Nah, itulah keunggulan yang harus dijaga oleh RRI termasuk lembaga penyiaran publik yang frekuensinya didapatkan dari negara. Jadi jangan malah larut dengan media-media sosial yang kebenarannya belum tentu valid seperti itu. Jadi keunggulan itu yang harus dijaga oleh teman-teman. Caranya ada. Caranya tentu meningkatkan kompetensi ya. Meningkatkan kompetensi dari mereka, kemudian bagaimana juga meningkatkan SDM-nya, kemudian infrastrukturnya, dan yang terpenting itu adalah melakukan konvergensi media. Jadi bagaimana media itu tidak hanya berpikir konvensional saja atau mainstream, tapi juga bagaimana sekarang harus konvergensi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
1: Iya. Terakhir Pak Ketua, ada pesan kepada para insan penyiaran pada momentum Hari Radio ke-81 ini, Pak Ketua?
2: Baik, kami dari KPID Bali tentu berpesan kepada teman-teman insan penyiaran dalam hal Hari Radio yang ke-81 ini. Pertama, harus selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri. Jadi upgrade ya. Saya lihat RRI sudah semakin banyak anak-anak muda yang fresh graduate yang bergabung dengan kemajuan teknologi yang dikuasainya. Yang kedua tentu bagaimana pola acaranya juga harus lebih beragam dan bervariatif. Tidak lagi kita bisa menggunakan pola-pola acara yang konvensional atau yang lama ya, sehingga kita tidak mudah ditinggalkan oleh penggemar, terutama mungkin para generasi muda. Yang ketiga tentu adalah berkaitan dengan infrastruktur. Ya, bagaimana alat-alat yang digunakan, saya pikir TVRI dan RRI itu dengan disokong oleh APBN atau APBD tentu luar biasa. Ini sebetulnya punya kemampuan untuk meningkatkan alat-alat menuju ke digitalisasi. Yang keempat adalah konvergensi tadi. Bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kita bisa menyapa semua pemirsa dari berbagai lapisan dengan berbagai platform media. Jadi tidak lagi kita hanya larut dan menyaksikan platform media sosial melakukan inovasi-inovasi, tapi kita diam. Manfaatkanlah itu dengan baik sehingga semua platform kita bisa gunakan untuk kemajuan dari RRI. Itu yang pesan-pesan kita. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ketua informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Ketua.
2: Terima kasih sudah juga.
1: Ya, baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bali, Igede Agus Astapa. Terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pemerintah siap mengucurkan anggaran senilai 1,2 triliun rupiah untuk menggarap proyek pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara di Pengambengan. Bagian dari proyek strategis nasional ini dipastikan mulai memasuki tahapan konstruksi fisik melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking pada akhir September 2026.
4: PT Pengambengan ini karena strategis di wilayah selatan Bali dengan potensi sumber daya ikan yang besar.
5: Pemerintah siap mengucurkan anggaran fantastik senilai 1,2 triliun untuk menggarap proyek pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambengan. Bagian dari proyek strategis nasional atau PSN ini dipastikan mulai memasuki tahapan konstruksi fisik melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking pada akhir September 2026. Kepastian peluncuran proyek bernilai triliunan rupiah ini disampaikan langsung oleh Kepala PPN Pengambengan, Kartono, saat rapat sosialisasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Perkopimda Jemberana di Gedung Insinyur Sukarno Kamis kemarin. Suntikan dana sebesar 1,2 triliun tersebut bersumber dari skema pinjaman Islamic Development Bank atau ISDB dalam program Integrated Fishing Port and International Fishing Market Fase 1. Pengerjaannya dipercayakan kepada kontraktor konsorsium CRBC Nindya Joint Operation atau JO setelah penandatanganan kontrak resmi di Jakarta pada 7 Agustus 2026. Kawasan PPN Pengambengan dipilih karena posisi geografisnya yang amat strategis di selatan Bali serta potensi sumber daya lautnya yang melimpah.
4: Kegiatan groundbreaking rencana akan dilaksanakan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan kerja konstruksi fisik ini. Insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 29 September 2026.
5: Menanggapi investasi besar di wilayahnya, Bupati Jemberana Imadi Kembang Hartawan menyambut positif dimulainya pengerjaan fisik proyek. Ia menegaskan agar besarnya anggaran tersebut dapat memberikan dampak ekonomi berganda atau multiplier effect bagi warga setempat, terutama para nelayan di Desa Pengambengan.
6: Yang paling bersentuhan di awal adalah para mereka yang punya jukung perahu yang di sana. Karena itu saya sarankan tadi di awal pengerjaan proyek, itu awali dulu dengan pengerukan mulut kolam labu. Ya, itu ada pendangkalan, sementasi, supaya itu dikeruk, sehingga kapal-kapal yang selama ini sulit masuk, bisa masuk. Ya, kalau ini sudah dilakukan, saya kira mereka akan senang.
5: Bupati Kembang menambahkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD bagi Pemkab Jemberana sangatlah penting. Tetapi menurutnya yang lebih penting adalah multiplier effect. Kawasan ini diprediksi akan memicu hadirnya industri pengolahan baru, pabrik-pabrik serta penyerapan tenaga kerja yang luas. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pertumbuhan sektor penyedia akomodasi dan makan minum atau Akmamin di Bali turut dipengaruhi program makan bergizi gratis. Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan Akmamin tidak seluruhnya berasal dari aktivitas wisatawan.
7: Di mana sebagian memang berasal dari wisatawan, tapi juga sebagian berasal juga dari aktivitas penyediaan makanan yang terdorong tadi program MBG.
8: Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman atau Akmamin di Bali tidak seluruhnya berasal dari aktivitas wisatawan. Program MBG menjadi salah satu sumber permintaan melalui aktivitas penyediaan makanan. Chief Ekonomis Bank Permata Joshua Pardede mengatakan pertumbuhan Akmamin tidak hanya berasal dari peningkatan aktivitas hotel, restoran, dan kafe atau horeca. Menurutnya permintaan dalam sektor Akmamin berasal dari berbagai sumber termasuk aktivitas wisatawan dan kebutuhan pemerintah melalui program MBG.
7: Kita bicara angka pertumbuhan Akmamin ini memang tidak boleh kita terjemahkan langsung ya sebagai booming pariwisata ataupun horeca. Justru klarifikasi BPS tersebut ini penting karena menunjukkan bahwa memang ada apa namanya perubahan ya sumber permintaan di dalam sektor yang sama. Di mana sebagian memang berasal dari wisatawan, tapi juga sebagian berasal juga dari aktivitas penyediaan makanan yang terdorong tadi program MBG.
8: Joshua Pardede menyebut jika dilihat secara kumulatif pada semester pertama 2026, kontribusi Akmamin terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Bali justru menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terlihat dari kontribusi sebesar 1,97% pada semester pertama 2025 menjadi 0,97% pada semester pertama 2026.
7: Kita tidak hanya melihat dari quarter to quarter saja, tapi juga semester satu secara kumulatif memang kontribusi dari Akmamin terhadap PDRB itu justru malah menurun ya, dari kontribusinya 1,97% poin ini pada semester 1 2025 menjadi 0,97% poin di tahun di semester 1 2026 ini.
8: Program MBG berpotensi memberikan dampak ekonomi apabila melibatkan pelaku usaha dan produksi lokal. Joshua Pardede menyebut keterlibatan petani, nelayan, koperasi dan UMKM dapat memperkuat dampak program tersebut terhadap perekonomian Bali.
0: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Sementara itu pendengar, perkembangan teknologi mengakibatkan kebutuhan dunia kerja ikut berubah. Kondisi ini mendorong siswa SMK di Bali untuk tidak hanya terampil secara praktik, tapi juga mampu memahami berbagai informasi di bidang keahlian.
9: Tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan membaca buku, tetapi menjadi bagian dari kompetensi kejuruan.
10: Siswa SMK di Bali didorong untuk menguasai keterampilan teknis dan juga mampu memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Kemampuan tersebut dinilai menjadi bekal penting agar lulusan pendidikan vokasi lebih siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Disdikpora Provinsi Bali, Fajar Apriani mengatakan, pendidikan vokasi di Bali telah mengalami perkembangan yang cukup baik, namun masih terdapat ruang yang perlu diperkuat. Salah satunya, kemampuan siswa dalam memahami informasi, mencari sumber yang benar, serta mengolahnya menjadi pengetahuan dan keterampilan.
9: Sebenarnya kita sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, tetapi memang masih ada ruang yang harus terus kita perkuat. Di SMK, literasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi anak-anak kita harus mampu membaca informasi, memahami instruksi, mencari sumber yang benar, kemudian mengolah informasi itu menjadi pengetahuan dan keterampilan.
10: Fajar Apriani menambahkan, kemampuan tersebut sangat berkaitan dengan aktivitas siswa SMK yang nantinya akan berhadapan langsung dengan dunia kerja. Siswa perlu mampu memahami standar keselamatan kerja, membaca gambar teknik, hingga mencari informasi mengenai perkembangan teknologi.
9: Tentunya anak-anak SMK tidak hanya menjadi tenaga kerja yang terampil secara teknis, tetapi juga menjadi generasi yang mampu berpikir dan belajar secara mandiri dan mampu mengikuti perubahan zaman. Karena itu bagi kami literasi di SMK tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan membaca buku, tetapi menjadi bagian dari kompetensi kejuruan.
10: Lulusan SMK diharapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja yang terampil secara teknis, tetapi juga mampu berpikir dan belajar secara mandiri. Kemampuan tersebut penting agar siswa dapat mengikuti perubahan zaman sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United harus menghadapi persoalan cedera sejumlah pemain asing pada awal kompetisi Super League 2026-2027. Kondisi tersebut membuat Serdadu Tridatu harus menyiapkan strategi alternatif sembari menunggu para pemain pulih dan kembali memperkuat tim.
11: Jarvis Ferrari is injured. It's going to be a long period, but and that's all I want to say about it because I think that Joao has to tell.
12: Bali United harus menghadapi persoalan cedera pemain pada awal kompetisi Super League 2026-2027. Tiga pemain asing yakni Joao Ferrari, Tim Rekiver, dan Thomas Lam masih harus menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera dalam masa persiapan kompetisi. Joao Ferrari menjadi pemain yang kondisinya paling serius. Bek asal Brasil tersebut harus absen pada laga pembuka saat Bali United menjamu PSS Sleman. Sementara itu, Tim Rekiver sudah mulai kembali berlatih bersama tim, sedangkan Thomas Lam masih menjalani proses rehabilitasi. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan kondisi Joao Ferrari membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Meski demikian, pihak tim terus memberikan dukungan agar bek berusia 29 tahun tersebut dapat kembali dalam kondisi terbaik.
11: Jarvis Ferrari is injured.
12: Joao Ferrari mengalami cedera saat ini. Dirinya mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kami dukung dia dalam masa pemulihan cederanya dan bisa kembali lebih baik. Dia harus bekerja keras saat ini dan kami mendukung dirinya selama menjalani masa pemulihan.
11: He worked very hard to come good back.
12: Lebih lanjut, Johnny Jensen mengungkapkan kondisi tim Rekiver dan Thomas Lam juga menjadi perhatian tim pelatih. Rekiver disebut mulai mendekati kondisi siap tampil, sementara Thomas Lam masih membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 pekan untuk kembali memperkuat serdadu Tridatu.
11: Also we have Thomas Lam injured.
12: Kami memiliki Thomas Lam yang mengalami cedera. Semoga dia bisa segera kembali, meskipun memang membutuhkan waktu beberapa minggu. Kami juga memiliki Tim Rekiver yang mengalami masalah pada tulang rusuknya, tetapi dia sudah kembali dan saat ini sedang dekat dengan tim. Dia memang belum cukup fit untuk bermain, namun sudah bisa membantu tim dari bangku cadangan. Itu hal yang baik.
11: So, yeah, it's we have two foreign center defenders and they are not on this mode out, so that's.
12: Bali United harus menyiapkan komposisi dan strategi alternatif untuk menjaga keseimbangan tim selama sejumlah pemain asing menjalani pemulihan cedera. Kondisi tersebut menjadi tantangan awal bagi Serdadu Tridatu untuk menjaga konsistensi penampilan sepanjang musim kompetisi 2026-2027. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Jawa pagi, kembali kami sampaikan berita utama. 11 September, momentum bersejarah lahirnya Radio Republik Indonesia yang menyuarakan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah mengucurkan anggaran triliunan rupiah untuk pelabuhan perikanan Nusantara Pangambengan. Mewakili tim redaksi, saya Hapsah Dinacoa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar mulai FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi, selamat Hari Radio Nasional RRI sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah setia menjadi suara Indonesia, menyampaikan informasi, mengedukasi, dan menyatukan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terpercaya dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan serta memperkuat persatuan bangsa. Terus mengudara, terus menginspirasi, terus menyatukan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Ya, setiap tanggal 11 September riuh sejarah kembali berbisik mengingatkan kita bahwa suara bukan sekedar bunyi melainkan nafas perjuangan bangsa. Selamat pagi Denpasar. Lewat jam 8 lewat 51 menit di hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya Habsar Nacwa siap menemani aktivitas Anda di ruang dengar kali ini.
1: Sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
3: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur, Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan